0: nampak ajaib.
1: Ku beri 30 minit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

0: Pinjam dulu 100.
1: Dasar bocah.
2: Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai jadi sukses.

Kalian ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kita ngomongin tontonan yang bikin deg-degan, nah, thriller barat nih biasanya jadi pilihan ya. Dan menariknya ada banyak film yang gak cuma ngadalin plot yang tegang teman Pro 2, tapi juga karakternya kuat banget, jadi kayak bisa banget jadi pilihan kamu buat menghabiskan akhir pekan teman Pro 2. Karena ceritanya tuh kayak banyak banget ya. Salah satunya adalah Runaway. Nah ya, serial thriller barat dari Netflix yang tahun ini juga tayang teman Pro 2. Ini salah satu film yang menarik banget karena ceritanya tuh tentang Simon, ayah yang mati-matian mencari putrinya Paige yang kabur dari rumah. Jadi dia ini khawatir sama anaknya yang terjerumus ke lingkungan bahaya dan juga narkoboy teman Pro 2. Tapi ternyata dalam pencariannya, Simon ini malah terseret ke kasus pembunuhan dan juga berurusan dengan sekte yang berbahaya. Walaupun ceritanya agak mudah ditebak ya, tapi isinya tuh penuh banget sama action misteri teman Pro 2, terus juga plot twist yang kita tuh bikin kita kayak pengen nonton lagi gitu ya. Dan abis itu ada beberapa film lagi yang bakal aku spill abis ini, jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Papa.
1: Kenapa kamu menangkapku?
0: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi.
0: Hah?
1: Kamu akan dipidana.
0: Pidana? Tidak.
2: Gue enggak mancing sambil tidur.
0: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
3: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Come on, it's gonna be fucking hard.

Selanjutnya lagi teman Pro 2 dengan beberapa film thriller yang bisa kamu tonton ya. Dan salah satunya adalah film Netflix yang mengadaptasi cerita dari Agatha Christie yang lebih jarang dikenal teman Pro 2. Jadi ini salah satu adaptasi itu The Seven Dials Mystery teman Pro 2. Jadi misteri serial thriller kriminal ini terdiri dari 3 episode ya. Ini bakal seru banget buat kamu yang suka maraton film ya. Jadi ceritanya tuh ngikutin tentang Lady Aileen, teman Pro 2, Aileen ya. Penyidik muda yang emang udah smart banget ya. Dia ini bakal ngungkapin misteri kematian dari Gary Wade. Nah, serial ini punya kayak nuansa Inggris di tahun 1920-an ya. Dengan gaya yang elegan, juga visualnya yang keren banget. Dan pastinya dengan cerita misteri yang solid dengan acting yang kuat teman Pro 2 ya. Jadi kayaknya ini adalah salah satu tontonan yang wajib banget kamu coba ya. Terus juga selain itu aku punya The Witness teman Pro 2. Jadi buat kamu yang suka banget yang namanya serial thriller, nah ini salah satu serial thriller barat yang berlatar di tahun 1992 di Wimbledon Common London teman Pro 2. Jadi terjadi kasus pembunuhan tragis seorang ibu yang bikin makin pilu. Itu salah satu saksinya itu adalah anaknya sendiri. Nangis banget gak sih ya. Dan sejak saat itu suaminya Andrew ini harus jadi orang tua tunggal. Nah di saat yang sama dia ini dan juga anaknya harus menghadapi tekanan besar dari media yang terus ngikutin mereka teman Pro 2. Bahkan ya pressure ini terus berlangsung di tahun-tahun selama penyidikan berjalan. Nah serial ini juga cuma 3 episode sih dan diangkat dari kisah nyata teman Pro 2. Dibuat langsung bareng sama Andrew dan juga Alec. Jadi ceritanya kayak bakal lebih dekat dan juga lebih emosional sih.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi, kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wait, hold up, stop.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Podcast teman Pro 2 ngomongin film thriller sih sebenarnya nggak ada habisnya ya, karena memang banyak banget tahun ini tuh film-film thriller yang benar-benar kayak wah nggak bisa kita anggap main-main ya teman Pro 2. Selain tadi ada beberapa film yang udah aku kasih ke kamu ya, dan juga kalau misalnya kamu pengen hal yang lebih greget nih teman Pro 2, ada salah satu film thriller yang bisa aku rekomendasiin ke kamu, itu Something Very Bad Is Going To Happen teman Pro 2. Jadi Something Very Bad Is Going To Happen ini termasuk serial horror thriller Netflix yang aku bilang cukup mengganggu ya, karena benar-benar kayak bikin kita tuh ke-trigger teman Pro 2 ya. Ceritanya tuh tentang Rachel, wanita yang pergi ke rumah keluarga tunangannya buat nikah. Nah, awalnya sih kelihatan normal aja teman Pro 2, tapi makin dekat hari H ya, Rachel ini mulai kayak gelisah ya. Terus juga dia ngerasa kayak ada firasat kalau bakal ada something bad nih teman Pro 2, dan ternyata perasaan itu tuh bukan cuma halusinasi. Nah, kalau buat kamu yang suka banget sama horor psikologis, ini benar-benar film yang bisa bikin kamu haho-haho deh kayaknya ya. Tapi tenang aja, bukan film yang bikin kaget, lebih ke suasana yang bikin tegang gitu loh teman Pro 2. Terus ada lagi ya, serial thriller yang sebenarnya bukan original Netflix sih, tapi bisa ditonton di platform Netflix juga teman Pro 2. Yaitu film Lord of the Flies. Kisah tentang sekelompok anak-anak Inggris teman Pro 2 yang terdampar di pulau tropis setelah pesawat mereka jatuh. Nah, awalnya mereka tuh mencoba buat survive ya dengan nemuin semacam pemerintahan atau juga bekerja sama, tapi ternyata lama-kelamaan situasinya berubah nih teman Pro 2. Jadi kayak tekanan terus rasa terisolasi tuh bikin mereka mulai saling melawan satu sama lain, bahkan sampai brutal teman Pro 2. Ceritanya sih dark banget ya, benar-benar kayak mencekam banget teman Pro 2. Dan menurutku Lord of the Flies ini juga jadi salah satu serial yang paling bikin kita tuh ke-trigger. Terus kayak, hah? Apa ini? Gitu loh teman Pro 2.

0: dijin pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dijin pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop flexing. Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
4: This girl came up to me. She wanted a photo. She asked me, which one is your best son? Do you want to hold her? I told her it's both.

everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai aja sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi dibukelah.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Yes, masih bareng sama Erina Zali, teman Pro 2, ngebahas seputar film-film thriller yang bisa kamu tonton hari ini ya. Kalau tadi aku udah beberapa film aku kasih ke kamu ya. Sebenarnya masih ada 2 film lagi, teman Pro 2. Salah satunya adalah His and Hers. Netflix ini punya serial thriller kriminal, teman Pro 2. Ya, ini ya. His and Hers yang diadaptasi dari novel bestseller karya Alice Vinney, teman Pro 2. Jadi ceritanya itu tentang pasangan yang udah pisah, tapi justru saling curiga sebagai pelaku pembunuhan, teman Pro 2. Jadi proses fokus ceritanya itu ada di Anna, jurnalis yang emang hidupnya tuh tertutup banget. Pas dengar ada kasus pembunuhan di kota kelahirannya, dia ini jadi terlalu kayak terlibat secara emosional. Jadi kayak kepikiran gitu loh, teman Pro 2. Nah, di sisi lain ada detektif Jack yang mulai curiga dengan ketertarikan Anna terhadap kasus tersebut. Bahkan dia ini sampai masuk ke dalam orang-orang yang curiga sama Anna, teman Pro 2. Nah, dari situ tuh mereka mulai terjebak dalam konflik yang masing-masing dari mereka tuh kayak saling salah gitu loh, teman Pro 2. Ini nih pentingnya komunikasi dalam hubungan ya. Terus juga terakhir nih, I Will Find You. Jadi ada I Will Find You dalam jajaran serial trailer Netflix tahun ini, teman Pro 2, yang gak boleh dilewatin. Karena ceritanya ini ngikutin David, narapidana yang dituduh membunuh anaknya yang berusia 3 tahun. Tapi dia ini selalu bersikeras kalau dia gak bersalah, teman Pro 2. Nah, 5 tahun kemudian mantan iparnya Rachel itu datang bawa foto anak mirip sama anaknya. Bahkan anak ini punya tanda lahir yang sama, teman Pro 2. Dan ini nih yang bikin David nekat kabur dari penjara demi mencari kebenaran, teman Pro 2. Buat kamu yang suka banget sama plot twist, nah, film ini benar-benar penuh dengan plot twist, teman Pro 2 ya. Dan memang banyak banget kayak jebakan-jebakan di filmnya, dan emang ada beberapa elemen klise sih, tapi alurnya tetap solid kok. Tenang aja buat kamu yang suka banget sama hal-hal yang mengejutkan ya, yang kayak di luar Nurul, boleh banget nonton I Will Find You, teman Pro 2.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi, aku harus putus.
2: Ya iyalah.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Produa Rally Palembang, teman terbaik kamu, teman Produa. So, kayaknya ya, karena udah mau mepet di jam 9, aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu, teman Produa. Di jam 9 nanti kita bakal ada music Brenner ya, yang disiapkan langsung dari Produa Jakarta. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune. Dan nanti di jam 10 bakal ada Resti Chandra yang nemenin kamu semua. Aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Besok kita bakal ketemu lagi dari jalan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Aku gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua. Say no to drugs, say no to free sex. Selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erna Azali undur diri and bye, enjoy your day.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2.
1: Halo teman Fem Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Davi Prada masih nemenin kamu sekarang di jam 9 pagi. Dan seperti biasa di jam 9 di hari Sabtu teman Pro 2 akan ada tamu spesial yang bakal datang ngobrol-ngobrol bareng sama gue. Dan hari ini langsung aja gue spill, hari ini kedatangan Ivana Berliana. Dan dia adalah seorang wanita berprestasi asal Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tenggara. Tengah. Jadi pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Buat kamu yang pengen nanya dan ikutan, bisa langsung merapat di 0811 800 105 teman Pro 2.

0: Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davey Prada. Dan seperti biasa, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada Rio Nada Bumi.
1: Selamat pagi, musik trainer.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini kita lihat Monas cerah. Berarti suasananya juga cerah.
0: Emang kayaknya lagi seminggu kebelakangan gak ada hujan.
1: Gak ada hujan,
0: gak ada angin sama sekali.
1: Iya. Yang ada urusan di negara kita lagi
0: ada
1: semeraut.
0: Ada angin. Tapi banyak banget pokoknya yang terjadi, yang pastinya seru-seruan juga.
1: Iya.
0: Dan hari ini kalau misalkan teman Pro 2 nonton di RRI Net, pastinya sudah kedatangan tamu spesial. Boleh dikenalin dulu Mas Rio?
1: Iya, aku bawa seseorang bertalenta dan masih unyu-unyu, tapi enggak ya. masih kecil-kecil, tapi udah dewasa kok. Karena beliau ini awal karirnya dari mulai ajang bakat seperti Miss, dan dia hari ini jadi Miss apa namanya, pariwisata ya.
2: Wow.
1: Gitu, Putri Wisata, sorry.
0: Okay.
1: Ya, Putri Wisata, lalu juga dia baru ditunjuk menjadi Miss Celebrity. Iya, okay. Tapi baru rilis single.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi kan seru nih, kita bisa ngobrol dari dua sisi kan. Dan tentunya ya dia juga sebagai wanita cantik ya kan, bisa kelihatan, dan kita bisa ngobrol dari dia, dari sisi POV dia, kok bisa dia ngeluarin single, terus bagaimana sih sekarang ini pekerjaan yang sebenarnya dari yang ditunjuk menjadi Miss Celebrity atau Putri Pariwisata gitu, terus kok bisa dia bikin single, apakah memang basicnya penyanyi dan lain-lain gitu.
0: Oke. Dan hari ini kita kedatangan Ivana Berliana.
1: Ivana Berliana.
2: Halo everyone.
0: Halo.
2: Selamat
0: Ivana.
2: Pagi,
0: selamat pagi. Salam kenal juga.
2: Salam kenal.
0: Tapi berarti benar tuh yang dibilang sama Mas Rio, kamu tadinya dari modeling, terus habis itu akhirnya kamu jadi Miss Pariwisata juga.
1: Iya.
0: Tapi nyanyi juga.
2: Iya, betul.
0: Banyak juga ya.
2: Banyak ya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari awal, siapa yang akhirnya bikin kamu terjun ke dunia Miss dulu deh? Mungkin Miss dulu deh. Itu dari siapa berarti?
2: Kalau itu mulai dari kemauan diri aku sendiri kan. Jadi aku join di pageant tuh, istilahnya pageant. Jadi aku mulai join di dunia pageant itu mulai sekitar aku kelas 2 SMA. Jadi aku ikut putra-putri pelajar yang ada di sekolah aku dulu. Waktu itu lagi diselenggarain putra-putri pelajar SMA 1 Petasia di Kabupaten saya, Morowali Utara.
1: Jauh loh.
2: Jauh
0: bukan
2: dong,
0: di Jakarta ya, di Morowali ya.
2: Di Morowali Utara.
0: Okay.
2: Karena saya berasal dari Sulawesi Tengah.
0: Wow, oke.
2: Jauh ya. Nah, jadi setelah itu, setelah saya dinobatkan sebagai putri pelajar di sekolah saya ditawarkan, karena kebetulan di bulan itu lagi ada pemilihan untuk putra-putri pariwisata di daerah kita, Morowali Utara.
0: Oke.
2: Nah, karena kebetulan waktu itu

0: audisinya di bulan Oktober tahun 2024.
1: Oh, baru 2 tahun yang lalu ya berarti ya.
0: Waktu itu aku masih kelas 2 SMA. Mm-hmm. Dan puji Tuhannya aku mengikuti audisinya dan aku dipercayakan sebagai Putri Pariwisata Morowali Utara.
1: Oke. Okay. Kalau tugasnya sebenarnya dari Miss Pariwisata itu apa sih sebenarnya?
0: Untuk basic tugasnya kita mempromosikan pariwisata yang berada di daerah kita khususnya di Morowali Utara. Dan itu berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Nah, jadi kita menjabatnya selama setahun nih Kak. Nah, di akhir masa jabatan saya itu saya ditawarkan lagi untuk mengikuti ajang di nasional. Jadi ajang di nasionalnya ini sebenarnya kan kalau misalnya kita ke ajang nasional harusnya ke provinsi dulu kan, bertahap jadi kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Nah, tapi karena di provinsi kita di Sulawesi Tengah belum ada mengadakan ajang yang namanya putra-putri wisata, jadinya aku langsung ke nasional. Jadi dari tim saya beberapa orang dari tim putra-putri pariwisata mengajak saya untuk lanjut ke ajang nasional yang namanya Putra-Putri Wisata Indonesia. Itu di tahun 2025. Ajangnya diadakan di Victoria Square Tangerang.
1: Oh gitu. Oke. Wah, cukup lengkap juga ya. Jadi kita tahu juga sih itu pemberi dua. Nice. Tapi kalau berarti kalau mulai nyanyinya itu dari
0: sebenarnya saya dari kecil emang punya hobi menyanyi dan emang suka menyanyi.
1: Emang udah lebih dari lama ya.
2: Dan aku baru tahu juga bahwa dia punya darah Batak dari papanya kan. Sehingga kalau orang Batak ini kan memang sudah turun-menurun itu kan.
1: Iya kan? Suara udah bagus.
2: Nah, jadinya akhirnya dia mungkin hari ini punya semesta yang mengarah ke menjadi vokalis.
1: Tapi kalau nyanyi kan udah hobi dari kecil. Tapi kalau diseriusinnya baru-baru ini berarti.
0: Iya, betul sekali. Karena istilahnya saya baru punya wadah yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Kalau misalnya kan dari SMA kan itu masih susah ya, apalagi saya masih tinggal di kabupaten saya yang istilahnya masih susah untuk mempromosikan lagu-lagu baru atau membuat lagu seperti itu. Nah, puji Tuhannya ketika saya ke Jakarta untuk melanjutkan tugas sebagai Putri Wisata Indonesia di bulan Mei kemarin, saya ketemu dengan salah satu entertain yang mengajak saya untuk membuat lagu. Kemudian ya puji Tuhan mereka membimbing saya hingga di tahap ini
1: berarti
0: bisa rilis lagu.
1: Ini lagu perdana nih berarti.
0: Yes, betul sekali Kak.
1: Wow, seru banget sama Pro 2. Tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini ya, Beda Prinsip. Itu lumayan berat untuk lagu pertama ya. Hari kita bakal ngomongin soal lagunya Tumam Berdua setelah yang satu ini. Buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu bisa langsung merapat ya di 0811 800 105 Tumam Berdua. Gue tunggu sekarang juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Aku benar-benar gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus-terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you, Anes. Ya,

0: Oke, teman Bro 2 masih di Sosim FM Bro 2 Jakarta, masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana pas lagi dulu tuh apa namanya? Dia udah nyanyi dari lama juga dan akhirnya dia menseriuskan sekarang-sekarang ini gitu
2: betul,
0: ya.
2: Betul, Kak.
0: Tapi sebenarnya ada enggak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta sama musik, terinspirasi apa segala macem
1: yang menjadi influence ya?
0: Iya.
2: Kalau
1: yang dalam negeri dulu deh.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Lyodra.
0: Oke.
2: Kita sama-sama dari Batak. Terus kalau melihat suara dari Lyodra juga kan, siapa yang nggak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya, dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Iya,
2: yes.
0: Yeah.
2: Betul.
0: Lyodra ya. Kalau di luar?
2: Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars.
0: Oh.
2: Lagunya nenangin gitu. Jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya tuh. Dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya.
1: Susah dan khas.
0: Khas banget sih. Oke, oke, oke. Jadi tadi juga gue udah informasiin teman Bro 2 juga. Kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendapat. Beda Prinsip. Beda Pendapat gitu. Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
1: Cerita.
0: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini misalnya kita dalam suatu hubungan nih. Mm-hmm. Sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau gak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik ya kan?
0: Oh iya juga.
2: Benar,
0: ya
2: kan? Yeah. Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya gak ada yang mau ngalah. Karena ya jati diri gue kayak gini, gak bisa.
0: Wah,
2: gitu
0: iya.
2: Jadi mau gak mau ya harus pisah, karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
0: Benar juga ya, kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah.
2: Iya,
0: tuh kan, kalau udah prinsip,
2: udah beda prinsip
1: itu udah fondasi ya.
2: Iya, fondasi pada diri masing-masing gitu.
1: Tapi ini bukan lawan, tapi artinya lagunya Wijaya 80 sama Sal Priadi itu beda agama.
2: Oh, oh beda agama.
1: Iya, kalau ini beda prinsip.
2: Beda prinsip.
1: Berarti kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama kan?
2: Iya, betul.
0: Iya, ya, lagi prinsip tuh lebih ke kayak moralitas kali ya. Aku sih ngambilnya gitu. Kalau udah ngomongin prinsip yang gak cocok sama prinsipnya, ya gak bisa sama sekali ditolerir gitu.
2: Bisa, ya.
0: Hmm, interesting. Oke, okay, ini kamu dapat inspirasi dari mana BTW?
2: Kita diskusi sama produser.
0: Oke. Okay.
2: Produser lagu dari kita, Kak Ibeng. Kak
0: okay.
2: Ibra Marsuki.
0: Oh, yeah. Berarti ini cerita fully dari Kak Ibeng? Atau kamu curhat-curhat dikit apa segala macam?
2: Curhat-curhat juga.
0: Oke, oke. Okay. Kasusnya apa nih? Misalkan ceritanya aja deh gitu. Bukan dari cerita kamu. Tapi ada seorang cowok dan cewek misalnya.
2: Iya.
0: Terus ngapain deh?
2: Kalau ini kan sebenarnya bukan kisah nyata dari aku.
0: Okay.
2: Tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar dan bisa menghibur ya, jadi kita cari, karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan ya Kak.
0: Iya sih. Tapi itu semua sebenarnya ada korelasinya sama standar TikTok.
2: Iya.
0: Paham gak sih? Karena standar TikTok tuh ngebikin prinsip kita makin nambah setiap hari.
2: Benar-benar.
0: Gimana pandangan kamu tentang itu?
2: Pandangan dari lagu
0: tentang yang sekarang tuh prinsip orang-orang jadinya banyak
1: standar
0: banget
1: TikTok.
2: Iya standar, iya standar. Kalau melihat sekarang dunia semakin maju ya Kak, apalagi kayak nonton-nonton TikTok, jadi kayak ngelihat video-video ini, ah aku mau kayak gini juga. Standarnya makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman, semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram, jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin. Padahal mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
0: Jujur aja ya, kalau gue ditanya, prinsip lo apa sih, Faye?
2: Bingung juga ya?
0: Apa ya?
2: Ini prinsip hidup gue apa ya?
0: Karena prinsip tuh kayaknya gak bisa dijelasin.
2: Iya.
0: Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena, misalnya, misalnya apa ya? Mungkin kalau gue jelasin secara, ini makanan deh gitu. Mungkin kayak gak tahu nih, gue gak suka makanan apa. Cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih, cobain Faye. Aduh, bukan prinsip gue lagi gitu ya gak sih?
2: Ini bukan gue gak suka pedes gitu, kayak gitu-gitu.
1: Okay. Fundamental sih.
0: Iya sih ya.
1: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi, beda prinsip gitu, kalau di TikTok itu menjadikan lahan bisnisnya.
0: Oh.
1: Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal, 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 30 detik terakhir. Nah jadi kalau dulu, lagu-lagu dulu Om Dave, kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan. Kalau hari ini kalau di TikTok Music itu gak gitu cara mainnya. Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa. Dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
0: Jadi switch beat apa segala macem, hooknya beda-beda.
1: Pernah dulu kita ngobrol atau gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang, aku mainin chord lagu Careless Whisper.
0: Terus nggak tahu.
1: Dia nggak tahu di bagian ref, di bagian verse. Tapi pas dimainin bagian refnya, aku tahu itu. Gitu. Karena dia denger di TikTok di refnya doang.
2: Kayak FVP-nya kayak yang refnya doang.
0: Tapi ini lagunya genrenya apa sih tadi? Aku udah dengar sedikit aja tipis, itu asik banget sih.
1: Ada R&B-nya ya?
0: R&B ya?
2: Iya.
1: Pop R&B lah.
0: Pop R&B. Wow, ini seru banget sih teman-teman berdua. Oke deh, kalau gitu abis ini gue langsung putar aja kali ya. Kita dengerin dulu, nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar. Sekali lagi di 0811-800-105 teman-teman berdua. Langsung aja, Ivana Berliana dengan Beda Prinsip.

0: Oke, teman Bro 2 masih di Music Planner pastinya bersama gue, Davi Prada, Rio Narabumi, dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini, dan gimana? Enak ya mas ya?
1: Asik, pop R&B ya.
0: Pop R&B.
1: Iya, masih easy listening lah kalau
0: kita denger. Gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih, apa ya, kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh. Yeah. Kalau ini masih ada bass-nya kental banget, terus yeah, habis itu juga
1: dan
0: ada...
1: Dan notasinya masih normal lah. Iya. Karena kalau udah masuk ke kita ngomong dunia jazz kan, karena dia aku bilang miring banget gitu kan.
0: Iya,
1: outside
0: iya,
1: the box gitu. Kalau ini kan enggak, setengah miring lah.
0: Tapi akhirnya apa ya? Mungkin perspektif baru lagi gitu ya di dunia iya, musik gitu.
2: Iya.
0: Tapi kalau misalkan kamu Ivana,
2: iya,
0: apa namanya? Berarti kamu kan banyak nih
2: iya,
0: bergelutnya.
2: Iya.
0: Jadi model
2: banyak,
0: iya.
2: Iya benar.
0: Jadi miss iya.
2: Iya.
0: Penyanyi iya.
2: Penyanyi iya.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh di mana sebenarnya?
2: Passion.
0: Mm-mm.
2: Kalau berbicara soal passion, sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, mm-mm, aku akan milih dua-dua juga.
0: Ah.
2: Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing.
0: Bener.
2: Gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa.

0: sebagai miss dan wisata juga. Nah, kebanyakan bagus nih, banyak yang bilang baguslah kamu bisa menggunakan title kamu untuk mempromosikan lagu kamu, dan itu betul, sangat-sangat betul untuk mempromosikan lagu. Tapi kalau dari aku rasa aku harus tidak, maksudnya seperti ini, aku tidak hanya bergantung pada title aku untuk mempromosikan lagu aku. Aku harus bisa berusaha sendiri.
1: Bener,
0: bagaimana
1: sih
0: caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu. Jadi orang-orang yang taunya aku gak cuma soal miss doang, aku gak cuma miss doang yang mempromosikan lagu aku, tapi ya aku ingin mendalami lagu aku sendiri gitu.
1: Bener,
0: gimana
1: bener,
0: caranya aku bisa mempromosikan
2: mandiri,
0: lagu.
2: Mandiri.
1: Ya. Jadi kayak ya gue miss, tapi gue punya lagu juga gitu.
0: Bener.
1: Gak cuma gara-gara gue miss, gue promoin lagunya.
0: Iya, benar sekali.
1: Ya, Ivananya berarti yang dijual lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan berarti?
0: Yes, benar. Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Putri Wisata Indonesia tahun 2025. Dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta. Jadi setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah. Ya, kemudian kita berkunjung ke Cirebon. Di Cirebon itu kita berkunjung ke Keraton. Ada Keraton Kesepuhan sama Keraton Kenoman. Kemudian aku juga berkunjung ke makam Raja Kota Cirebon. Nah, waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga. Ya, kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
1: Jalan-jalan Jawa berarti ya.
0: Betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
1: Padang ya.
0: Sumatera Barat.
1: Ih, seru banget. Jadi seru pengen dia. Jadi pengen ya
2: Padang. Dan ke Padang terus dia nyari restoran Padang, enggak ada di sana.
1: Restoran doang. Benar. Oke, berarti gini, kalau misalkan nih aku mau nanya aja ya. Rencana kamu atau kita berandai-andai aja ya, untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Kamu ngelihat 5 tahun yang akan datang tuh kamu ada di mana? Di posisi apa sebenarnya?
0: Di posisi apa?
1: Iya. Yeah.
0: Kalau misalnya berbicara soal mimpi dan harapan, pasti ya aku gak mau bermimpi setengah-setengah doang.
1: Benar.
0: Siapa sih yang ingin bermimpi setengah-setengah doang? Pasti mimpinya yang tinggi gitu. Dan aku ngerasa gak perlu jauh-jauh, 3 atau 4 tahunan aku merasa aku bisa memproduksi lagu. Aku bisa membranding lagu. Dan aku emang tertarik di dunia musik, kayak editing juga. Aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian ya, aku sukses di karir aku.
1: Amin.
0: Entah seperti apa nanti, aku bisa berusaha untuk seperti itu.
1: Amin. Tapi kita bakal ngedengerin apa Ivana R&B terus berarti.
0: Harus dong.
1: Oke. Ditunggulah ya untuk project project selanjutnya gitu. Dan pastinya doa-doanya semoga terjadi lah ya.
0: Amin.
1: Ya, seru banget ya hari
2: seru,
1: ini.
2: Seru.
1: Tapi kalau dari Mas Rio, kalau apa namanya? Kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih di Nada Bumi?
2: Iya, dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita, itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia tuh produser berteman kan. Jadi tidak saling memusuhi, ya seperti kayak inilah, tidak boleh saling mendahului kata biskota. Nah, jadi pastinya banyak yang dikolaborasi, entah nanti dari event atau nanti talent, kan kamu labelnya Rins kan?
0: Benar.
2: Dari label Rins ini kolaborasi sama label Nada Bumi, talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa.
1: Berkolaborasi, featuring
2: atau bikin single yang berduaan gitu.
1: Interesting. Oke, deh, Top Pro 2.
2: Iya.
1: Pastinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah yang satu ini.
2: Siap.
1: Dan pastinya boleh promosi-promosi buat Kaput Mom Pro 2 sekali lagi nih. Kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya bisa di 0811 800 105.

0: Oke, teman Pro 2, masih di Sosem FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama gue Davi Prada, Rio Danabumi, dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga project musik terbarunya, judulnya Beda Prinsip, dan pastinya upcoming project lah yang diimpiankan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan teman Pro 2 ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya?
0: Iya. Yeah.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya seperti apa, bincangkan dulu seperti apa. Aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya. Jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama, ternyata oh kamu ternyata prinsipnya kayak gini ya, kok gak dari awal bilangnya gitu.
0: Okay.
2: Sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu? Tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya? Kamu seperti apa orangnya? Jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini. Jadi kayak ya mau gimana lagi, mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip berarti ya?
2: Iya, menyamakan prinsip.
0: Oke, okay. Dan dari Mas Rio nih kira-kira, kalau Ivana kan masih sangat muda.
1: Iya.
0: Lagu perdana juga, kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam mungkin?
1: Iya, tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya. Jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya dan dianya sebagai musisinya kan. Di luar tadi bahwa dia sebagai Miss Celebrity atau pariwisata gitu. Nah, bagaimana caranya sekarang ini karena dunia digital itu gak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya,
2: sosial media ya,
1: didorong habis-habisan artinya gitu. Anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain, maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan? Aku udah berkali-kali bilang hari ini itu banyak lagu AI yang beredar. Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika, kan nggak? Harus didorong. Gimana cara dorongnya? Ya, itu dia, di sosmednya harus konsisten. Karena itu semuanya mengatakan ini, gak aku aja. Kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama. Bagaimana caranya adalah bukan masalah. Sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram, di TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat like.
2: Iya benar.
1: Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain, dan orang lain mendeliverynya lagi ke orang lain.
0: Jadi send base gitu ya?
1: Iya.
0: Share base
1: itu yang dipentingkan. Yang kedua baru komennya. Jadi kalau misalnya follower lu sekarang sudah 1 juta, itu enggak udah enggak worth it lagi sebenarnya. Karena Instagram melakukan hal itu. YouTube pun juga berubah hari ini.
0: Benar.
1: YouTube itu berubah, video klipnya harus ada, misalnya pakai AI, harus ada 70% humannya. 30% dan harus diakui, dicentang. Karena di IG kan juga boleh pakai AI.
0: Boleh.
1: Tapi harus centang supaya itu nilai kejujurannya. Kalau enggak dicentang, kita di take down habis-habisan sama mereka. Karena enggak jujur.
0: Disangkanya video beneran tapi AI.
1: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia ya enggak perlu dicentang karena memang itu manusia. Karena apa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
0: AI atau enggak gitu.
1: Iya.
0: Oke. Gitu.
1: Jadi ya sukses lah untuk Ivana yang single barunya keluar. Dan terus diperjuangkan sih.
0: Benar. Yes. Dan mungkin masukan ini juga untuk teman Pro 2 juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia social media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
1: Thank you.
0: Rio, thank you Vana.
1: Thank you Dape, terima kasih.
0: Thank you. Jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
1: Morowali. Yes.
0: Morowali.
2: Kabupaten Morowali Utara.
0: Baru berangkat tadi pagi kan?
2: Oh, tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu. Oh.
0: Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih semuanya.
0: Thank you.
1: Ketemu ke Sabtu depan pindah.
0: Yes, karena banyak juga nih teman Pro 2 yang dengerin Music Planner, kita ganti jadi di sore hari, jadi makin seru dong.
1: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
0: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan, mau
1: lagi
0: nongkrong,
1: chill,
0: macet-macetan.
1: Dengerin Music Planner.
0: Dengerin Music Planner deh tuh ya. Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi teman Pro 2 seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada, cabut dulu.
1: Rio Zee, Nada Bumi.
0: Dan
2: saya Ivana Hutauru.
0: Dadah.

Siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan
1: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.

0: Teman Pro 2 Sanya Info Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Ketua Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia Sumatera Selatan Diki Septrianto membuka Pekan Seni Mahasiswa Daerah Sumsel di 2026 di Politeknik Negeri Sriwijaya, dan kegiatan ini menjadi ajang seleksi mahasiswa untuk mewakili Sumsel di Pekan Seni Nasional. Staf Sriwijaya Plus Rudi Mulyansyah mengajak masyarakat tidak ragu menjalani tes HIV jika memiliki faktor resiko. Menurutnya deteksi dini penting agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Dan Rudi mengatakan stigma masih membuat banyak orang enggan memeriksakan diri hingga kondisi kesehatan memburuk. Konsul Jenderal RI di Ho Chi Minh City, Carolina Tinangon, mempromosikan pariwisata halal Indonesia dalam seminar internasional di Vietnam. Seminar tersebut membahas peluang kerjasama pariwisata halal di kawasan ASEAN. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rin Azali, selamat pagi.
1: Informasi terkini, Info Pro 2.

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

0: udah muter berkali-kali, gak ketemu juga rumah tuh dosen. Eh, tanya adek ini aja ah. Dek, dek, woi, tahu rumah Pak Umar gak?
1: Kok kakak ngomongnya gak sopan?
0: Buang-buang waktu deh ngomong sama kamu. Tahu gak?
2: Ada apa, nak?
1: Ada orang gak sopan, teriak-teriak depan rumah, Pak. Tuh.
0: Hah? Pak Umar?
3: Oh, no.
0: Maaf, Pak. Rani gak tahu kalau ini anak Bapak.
2: Rani, sopan santun itu bukan kepada orang yang kamu kenal saja, tapi kepada siapapun.
0: Iya, Pak. Maaf.
2: Kalau generasi muda banyak yang tidak menerapkan sopan santun, lama-kelamaan, jati diri bangsa kita akan luntur.
0: Iya, Pak.
2: Ingat, kalau ingin keberadaan kita dihargai sebagai makhluk sosial, budayakan sopan santun.
0: Baik, Pak.
2: Ya sudah, silakan masuk.
0: Makasih, Pak.
1: Sain.
0: Eh, itu juga gak sopan, tahu?
1: Ups, sorry.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pagi, Tam. By the way, aku lihat IG kamu kemarin. Kamu habis baca buku barunya Del Stari, ya?
1: Pagi, Lulu. Ya loh, bagus banget bukunya.
0: Wah, pengen baca juga dong. Boleh pinjam nggak?
1: Boleh sih, tapi ini bukunya bajakan.
0: Hah? Serius?
1: Ya, soalnya harganya lebih murah. Jadi ya aku beli deh.
0: Ya ampun, Tam, kamu tahu nggak sih kalau beli buku bajakan itu ngerugiin penulisnya?
1: Ya sih, cuma ya gimana, aku juga pengen baca.
0: Justru karena kita suka ceritanya, harusnya kita dukung dong. Mereka nulis itu nggak gampang loh. Kalau terus dibajak, penulis sama penerbit bisa rugi. Bahkan nih, buku bagus bisa makin dikit.
1: Iya juga ya, aku jadi ngerasa bersalah. Kalau gitu, next time aku bakalan nabung atau pinjem di perpustakaan aja ya.
2: Oke.
0: Nah, gitu dong, baru keren.

Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang. Have a nice weekend. Ketemu lagi sama yang namanya weekend ya, akhir pekan. Dan semoga aja ini jadi weekend yang menyenangkan buat kamu dong, teman Pro 2. Pas banget juga ya, aku nemenin kamu di Pro 2 FM dan aku bakal terus kasih lagu-lagu yang bikin kamu yang ngerasa weekend kamu tuh lebih cheerful aja, menyenangkan ya, dengan beragam aktivitas dan keseruan yang emang udah kamu lakukan ya kan. Ya udahlah. Ya pasti beberapa lagu udah aku siapin buat kamu. Sambil tetap dong, aku bakal ajak kamu untuk request lagu favoritnya kamu. Boleh banget untuk kasih rekomendasi lagu enak deh siang ini ya bareng Resti. Langsung ke WhatsApp-nya Prodio FM di 0816 1106 916, atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital.

0: Kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kalau sekelompok sama siapa?
1: Sama aku aja, Yun.
2: Jangan sama Stefani deh.
0: Loh, kenapa emangnya?
2: Dia kan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit. Nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
0: Hah? Masa sih?
1: Astaga. Hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
2: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
1: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
2: Rasis? Maksudnya gimana sih?
1: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
3: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya teman tanpa dibeda-bedakan.
1: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang, kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
0: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda tapi tetap satu.
2: Maaf ya Stephanie, aku gak seharusnya ngomong gitu.
3: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
1: Nah gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Oh boy.

Yes, you're listening to Radio FM paling baik, teman terbaik kamu. Sabrina Carpenter, Man Child. Aku udah puterin buat kamu, spesial banget teman Pro 2. Jam segini tuh ya, udah pada siap-siap luncuran di jalan. Mungkin kamu udah punya agenda sih. Ada rute khusus pas weekend ya. Beda sama weekday, kalau jam segini otomatis lagi di tempat aktivitas kamu gitu kan ya. Tapi pas di weekend, waduh, bisa langsung menyenangkan banget dong. Entah kamu punya rute tersendiri, yang nanti mau nge-mall kek, yang mau nongkrong di mana kek gitu kan ya. Pokoknya banyak banget keseruan-keseruan yang bisa kamu nikmati pas menemukan weekend, iya dong, namanya juga weekend ya. Jadi weekend ini banyak banget hal-hal yang gak bisa banget kamu lakukan ketika weekday, tapi bisa banget loh dieksekusi pas weekend, dan itu sangat menyenangkan dong teman Pro 2 ya. Oke lah, dan yang jelas juga ini aku pengen banget nih ya, ngajak kamu untuk terus memantau kabar-kabar terkini dan perkembangan ya, terutama bagaimana jalannya Piala Dunia 2026. Wow, ini makin kesini makin sengit banget dong ya pasti teman Pro 2, aku yakin banget. Jadi sudah banyak wacana dan agenda gitu, misal nih, aduh harus banget nobar final ya. Rugi banget kalau terlewat gitu loh nobar finalnya kamu teman Pro 2. Atau mungkin ada hal-hal menarik yang sudah kamu susun dengan ya bestie-bestinya kamu sih ya, kalau aku bilang ya udahlah ya. Yang jelas ya teman Pro 2, kalau kita ngomongin seputaran Piala Dunia 2026 aja, jadi ceritanya FIFA ini sudah memproduksi cincin untuk pemenang Piala Dunia. Ada 1996 buah itu bakal diperjualbelikan, guys. Wow banget ya. Jadi FIFA ini bakal memproduksi sebanyak 2026 cincin edisi khusus Piala Dunia 2026 ya. Nah, cincin ini sekaligus untuk melengkapi tradisi medali emas yang selama ini diberikan kepada tim juara. Jadi final Piala Dunia 2026 itu kan bakal mempertemukan Argentina dan juga Spanyol ya di Stadion Los Angeles pada hari Senin 20 Juli. Jadi kapten dan juga pelatih tim juara itu bakal menerima cincin sementara ya, usai pertandingan saat perayaan di lapangan. Dan kemudian FIFA juga bakal menyesuaikan cincin sesuai dengan ukuran masing-masing dong, masing-masing penerimanya ya. Nah setelah itu 30 cincin resmi bakal diberikan kepada pemain, pelatih dan juga staff tim juara pasti. Nah sementara 30 cincin diberikan kepada pemenang, ada 1996 buah cincin lainnya itu bakal dijual kepada penggemar di seluruh dunia. Jadi masing-masing cincin bakal disertai dengan nomor unik sebagai tanda keaslian. Nah hingga kini ya teman Pro 2, FIFA ini belum mengumumkan harga cincin edisi terbatas tersebut. Foto-foto yang disediakan oleh FIFA menunjukkan bahwa cincin-cincin tersebut itu tuh dihiasi dengan berbagai macam batu permata. Cakep banget ya. Nah selain itu juga cincin tersebut diperkirakan bakal menggunakan emas dengan rentang 14-18 karat. Kalau itu tuh pasti yang bakal bikin koleksi itu tuh bernilai tinggi banget dong, dan pastinya berpotensi memiliki harga yang mahal, ya kan? Jadi inovasi ini merupakan tradisi olahraga Amerika Serikat yang emang itu dibawa ke sepak bola dunia. Jadi slogannya A New Symbol of Triumph. Jadi ini merupakan bagian dari perayaan bersejarah turnamen ini teman Pro 2. Dan emang si cincin juara sendiri tuh emang udah lama banget dikenal dalam olahraga profesional di Amerika Serikat ya. Biasanya diberikan kepada pemenang kompetisi NFL, kemudian juga baseball, basket, hoki es, dan juga Major League Soccer. Gitu teman Pro 2, jadi dapat cincin. Nah, siap-siap juga bakal ada cincin edisi khusus ya. Edisi khusus Piala Dunia 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Kedua tanganmu bisa menutupi kedua telingamu. Dan matamu bisa tertutup sendiri tanpa bantuan tangan. Sembari orang-orang sibuk mengkritik, gak bisa dipungkiri, rasa sakit yang diramu memang bisa memuncak. Gak apa-apa deh, sedih, marah, sakit dulu. Asalkan kau sadar pada akhirnya kau kalah melawan banyak orang.
2: Satu lawan banyak? Mana bisa?
1: Mending nyerah dan kalah daripada dikeroyok dan perlahan gila atau mati.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

0: Baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

Jadi ceritanya teman pro 2, kalau siang-siang ya sebentar lagi di jam 12 sudah tahu dong. Kalau jam 12 itu aku gak akan ngomong sendirian ya. Aku bakal punya teman ngobrol yang bakal kita ajakin buat bincang-bincang plus kepoin aja. Sebentar lagi dong ya teman pro 2, pas banget. Kita kalau ngomongin sekarang ini seputaran industri kreatif tuh udah makin banyak orang-orang kreatif di dalamnya gitu kan ya. Dan orang-orang kreatif ini kayaknya selalu ada ide, ada aja gitu kan, ide-ide yang memang harus dituangkan gitu loh. Nah, banyak banget nih orang-orang yang akhirnya kayak menuangkan ide itu dalam ya kayak konsep-konsep program, keren banget ya, konsep acara atau mungkin wedding dream siapa gitu ya. Wow. Seru banget ya. Nah, sebentar lagi juga di jam 12 kita tuh bakal ngobrol sama anak-anak kreatif banget itu pemberdua 2 yang biasa untuk mengorganize sebuah acara pastinya. Dan pasti mereka tuh selalu punya ide-ide brilian. Nah itu dia ya yang bakal kita ajak ngobrol sebentar lagi di jam 12. Aku bakal ajak kamu ngobrol-ngobrol sama mereka dari Fatah Wedding Organizer. Yeay, sebentar lagi di jam 12. Pokoknya siap-siapin pemberdua 2 ya. Sambil buat kamu yang mungkin pengen tanya-tanya atau pengen kenalan sama Fatah WO boleh banget ya. Nanti aku bakal tungguin partisipasinya kamu juga nih di WhatsApp Pro 2 FM atau juga di live chat kita. Karena nanti kita bakal live streaming juga di YouTube channelnya Pro 2 Palembang pasti. Oke, ya udah ya. Sekarang aku punya satu lagu dulu teman Pro 2. Setelah ini kita langsung aja bakal ngobrol sama mereka. Jadi siap-siap aja buat kamu yang mungkin langsung pengen tanya-tanya, udah pengen kenalan. Ya udah, siapin ya pertanyaannya kamu nanti, karena kita bakal balik lagi langsung di program Santai Siang edisi UMKM bareng Fatah Wedding Organizer.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Wow, balik lagi ya. Sesuai dengan janjinya aku tadi, aku tuh bakal datang gak sendirian ya, tapi lebih ke keroyokan deh kayaknya. Karena siang ini aku udah punya narasumber ya, teman-teman ngobrol yang rame banget. Harus dong rame karena mereka itu satu kesatuan, makanya gak bisa dipisahin ya kan. Satu tim pastinya, kita bakal langsung aja sapain teman-teman yang bakal diajak ngobrol dari Fatah Wedding Organizer. Hai, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ya, aduh, siap. Apa kabar semuanya?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Wow, kompak banget kan? Iya dong, mereka emang selalu kompak ya. Jadi kompak di stage, kompak di sini juga kompak pastinya. Emang harus banget kompak ya teman Pro 2. Udah dibilang tadi, sekarang tuh banyak banget anak-anak muda yang memang punya ide-ide kreatif. Nah, jadi orang-orang yang bekerja di industri kreatif ini punya ide brilian yang harus dituangkan. Jadi kalau seandainya kamu punya satu kegiatan, acara, hajatan dan lain-lain, butuh banget pokoknya kayak wedding atau juga event organizer, ya kan? Yang kece banget di Palembang salah satunya adalah Fatah WO, pasti dong ya. Tapi ini teman Pro 2, buat kamu yang pengen kenal lebih lanjut, boleh banget, kita bakal tungguin ya nanti di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Bisa di 0816-1106-916 atau ke aplikasi RRI Digital, boleh banget. Dan juga kita live streaming di YouTube channel Pro 2 Palembang ya. Oke, jadi pertanyaan pertama, ding, nanti dulu dong ya. Kita minta mereka kenalan dulu satu-satu. Ada siapa aja di Fatah WO nih siang ini? Boleh dong.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Halo teman-teman semua, perkenalkan kita dari Fatah Wedding Organizer. Perkenalkan, saya Rido selaku owner dari Fatah WO.
0: Oke.
2: Di sebelah saya ada Miftah, di sebelahnya lagi ada Atala, di sebelah lagi ada Caca, dan satu lagi ada Aji.
0: Oke, sebenarnya masih banyak juga ya.
2: Masih banyak,
0: krunya banyak.
2: Belum datang.
0: Betul banget. Ya ada berapa member kita sih? Krunya kita rame loh.
2: Untuk member kita saat ini masih di 15 orang.
0: Wow, tapi 15 kalau udah turun semuanya, wah ya. Totalitas banget dong pasti ya. Oke lah ya teman Pro 2, itu dia Fatah Wedding Organizer. Tapi yang udah penasaran banget juga, ini kapan sih terbentuknya Fatah Wedding Organizer? Ownernya dong yang cerita ya kayaknya nih.
2: Oke, pertama kali Fatah WO itu dibentuk pada akhir tahun kemarin gitu. Dan alhamdulillah pada akhir tahun kemarin kita
3: Ada lamaran
2: tiba-tiba.
0: Oke.
2: Dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan untuk ngehandle satu lamaran, yaitu Muti sama Pani.
0: Iya. Oh, yang itu
2: bertambah. Iya, betul. Itu yang pertama sekali.
0: Iya, keren banget nih.
3: Itu malah satu paket dari dia lamaran, dia pre-wedding, dia akad sampai resepsi. Jadi full semuanya.
0: Wow. Keren ya. Oke. Jadi keren banget ya, gong banget nih teman Pro 2. Ya. Pas awal dapat, tapi semuanya
2: langsung
0: gitu ya,
2: semuanya.
0: Setiap event gitu.
3: Alhamdulillah dipercayakan.
0: Iya, alhamdulillah, lalu seneng banget ya, itu awalnya ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, tapi memang apakah memang bikin OWO ini adalah sudah jadi impian sejak dulu, atau mungkin sambil jalan aja, aduh kayaknya seru juga nih bikin WO gitu misalnya?
3: Kayaknya kalau di awal-awal dipikir, oh kayaknya nanti aku mau ber-WO itu kayaknya belum ada.
0: Belum ya.
2: Belum.
0: Tapi semakin dijalani kayaknya semakin seru dong.
2: Betul.
0: Iya kan?
3: Pastinya harus.
0: Iya, harus ya. Oke, teman Pro 2, tapi seru banget ya. Tapi idenya akhirnya kayaknya bikin WO deh. Itu gimana sih tiba-tiba kayak terinspirasi bikin WO gitu loh.
2: Awalnya itu kita tuh nggak ada planning untuk membuat suatu WO sih sebenarnya. Cuman kita itu ngelihat beberapa pengantin, kayak apa ya, beberapa kan pengantin ini kan konsep kita tuh ingin sebenarnya tuh ingin membantu. Arti Fatah itu kan sebenarnya itu apa namanya tuh, arti Fatah itu pembuka.
0: Iya,
3: berasal dari Al-Fatihah.
0: Iya, masya Allah, tabarakallah anak-anak ini.
3: Jadi waktu sholat begitu ya, sholat atau berdoa kan ya Fatah ya Rosak.
2: Betul.
3: Ada Al-Fatihah kita baca terus kan, kayaknya bilang sama Kak Redo, Kak Bismillahirrahmanirrahim, ini kan Al-Fatihah kan membuka, bukan cuma membuka rezeki tapi membuka semuanya, apalagi pernikahan itu kan membuka dari awalan yang pembuka juga. Coba dilanjutkan katanya.
2: Jadi pembuka dari situ kan artinya kita tuh helping lah, membantu pengantin untuk mewujudkan impian mereka dengan apa budget terbatas, tapi kita bisa mewujudkan wedding dream mereka gitu. Jadi kita di situ juga kita bantu konsepin juga untuk acara-acara mereka, kayak seperti kemarin Muti kemarin dengan tema-tema yang konsep yang ada seluruh apa di TikTok kan, yang ada di TikTok, kita bantu semuanya dan alhamdulillah acaranya tuh terwujud dengan baik.
0: Amin. Seneng banget loh ya teman berdua, berjalan lancar semuanya. Ya pas pertama akhirnya kesini-kesini makin berdatangan kliennya dong. Wah seru banget ya pastinya teman berdua. Ini ada dua member yang baru tiba, akhirnya selamat datang. Hai-hai dulu dong kita. Siapa aja nih dua orang yang baru datang nih? Ada siapa aja?
3: Nala sama Rasya.
0: Oh, Nala sama Rasya. Gitu ya teman berdua, seru ya, makin ramai semakin seru dong pasti ya ceritanya. Kayaknya mereka satu-satu boleh kita tanyain deh ya.
3: Boleh banget.
0: Nah lo semuanya kebagian katanya. Oke. Tapi yang pasti nih kita pengen dengar cerita-cerita yang lain juga. Tadi udah diceritain di awal ya gitu kan, keren banget sama Rido sama Muti udah cerita gimana Muti lagi Miftah kok jadi Muti itu kan. Itu kan klien waktu itu. Udah cerita gimana awal terbentuknya Fata Wedding Organizer. Nah kemudian ini kan akhirnya merangkul teman-teman banyak. Ini datang dari mana-mana teman-teman banyak ini, tiba-tiba ada ini. Dari mana datangnya kalian ya?
3: Pertama-tama sekali, awal sekali itu tuh terdekat. Pertama tuh adek, tapi kayaknya adek belum bisa hadir ke sini. Jadi dia yang kalau lihat Instagram Fatah WO itu yang lumayan kayak Gen Z banget. Nah itu adek yang benar.
0: Oh iya.
3: Terus kemarin sama mereka apa ya awalnya ya?
4: Akil dulu dari anak ibu.
3: Oh iya.
0: Oh pokoknya orang-orang dekat ya, terdekat dulu.
3: Kan bilang sama mereka, kalian kira-kira weekend ada kerjaan nggak? Bisa nggak bantu ibu? Bilang kan. Oh iya bu, coba kan. Mereka ini anak-anak organisasi yang benar-benar kayak padat sebenarnya. Lebih padat kan daripada kita.
0: Padatan anak-anak ya sebenarnya.
3: Tapi ternyata mereka enjoy. Coba kita denger.
0: Iya dong, boleh dong buka-buka cerita dulu deh. Pas gabung di Fata WO ini gimana sih?
2: Boleh Nala.
0: Oke, Nala, sebutkan nama dulu Jibir. Nala, gimana nih Nala pengalaman kamu?
4: Kalau menurut Nala, Nala kan ikut berbagai organisasi nih di kuliah. Ada di DJ, ada himpunan, dan sekarang jadi panitia PK2.
3: PK2 itu jelas sih.
4: PKKMB. Untuk menerima adik-adik yang baru itu.
0: Iya.
4: Nah jadi Nala itu awalnya kayak diajak Bu Miftah kan, datang kata Bu Miftah, bikin ada kerjaan nggak? Oh tanggal berapa bu? Oh tanggal segini. Oh nggak ada bu. Oh boleh nggak bantuin ibu? Boleh tuh, itu first impression langsung jadi WO. Jadi yang ngurusin pengantin itu.
3: Assistant bride.
0: Langsung dapet assistant bride lagi mulai ya.
4: Langsung di situ. Dan kan belum punya pengetahuan tentang itu kan. Nah, jadi kayak diajar-ajarin juga di situ, kayak gimana dibimbing bener-bener. Terus kayak masyaallah banget tokonya.
0: Akhirnya ya. Dan ini pengalaman perdana kamu pastinya ya, untuk merorganize acara juga. Tapi dia sering jadi panitia kan di berbagai kegiatan ya. Iya, ini di buktinya bajunya ya, seragamnya ya kelihatan ya. Jadi teman Brodo dipanggil ibu tadi adalah Miftah. Miftah ini kamu adalah dosen ya ternyata ya.
3: Amin.
0: Iya pokoknya mengajar pasti ya dengan anak-anak didik yang banyak, makanya dia mengajak bibit-bibit unggul untuk bergabung di sini.
3: Jadi kayaknya anak ini ikut-ikut.
2: Dan mereka ini benar-benar sangat kreatif sih.
0: Benar.
2: Gen Z banget sih sebenarnya.
0: Iya, betul kan. Sekarang memang kerennya banget ya teman Brodo, industri kreatif ini diisi sama Gen Z ya. Iya, betul. Yang idenya brilian banget nih kan.
3: Dan kami seluruh kru Fata WO ini Gen Z semua.
0: Iya makanya ya, jadi seru dong.
2: Jadi
0: ya.
2: Jadi kami tuh misalkan nih, kami punya ide kayak gini, kita kasih gambaran yang kasar, terus di handle sama mereka itu jadi luar biasa sih.
0: Bener. Iya kan.
3: Apalagi mereka ini kan anak komputer ya, jadi bahas AI semuanya itu kayaknya nomor satu deh.
0: Iya dong, keren bener. Ya, mengikuti perkembangan zaman banget ya bener. Kalau gitu ya. Oke, oke, yang lain gimana nih Caca? Kamu gimana nih Caca nih? Caca yang termasuk baru bergabung juga?
3: Iya.
0: Iya kan, kalau Caca gimana Caca?
5: Caca kan setiap pulang sekolah kadang suka ke gedung ya. Terus Caca ketemu Kak Redo sama Kak Ana.
0: Oke, oke.
5: Caca juga diajak jadi tim, karena di sekolah Caca juga sering ikut berbagai organisasi.
3: Anak BEM ini, anak masih sekolah.
0: Iya dong ya. Ya teman Prodo mungkin sudah pernah mengenal Caca karena udah pernah on air di Prodo 2 juga waktu itu, Ci.
3: Sebagai dia, anak berprestasi.
0: Bener loh, prestasinya banyak dan organisasi juga diikutin ya. Jadi memang kalau udah aktif organisasi Tom Brodo biasa gak bakal kagok lagi kalau turun ke lapangan, handle acara gitu kan ya. Oke, tapi ada suka duka gak sih Cak yang dirasakan gitu?
5: Enggak, di sini seneng banget bisa gabung tim Fatah WO karena kakak-kakaknya juga ngebimbing Caca banget kan Caca awal ya, pemula, terus dibimbing sama Kak Ana, Kak Redo dan kakak-kakak.
0: Iya iya iya. Eh dia paling kecil jangan-jangan.
3: Iya benar.
0: Iya kan? Kan dia sendiri SMA kan. Ya ampun. Jadi adik bungsu ya ceritanya di sini ya. Iya iya iya. Tapi seneng dong saya so far kayak berkolaborasi sama kakak-kakak kamu ini ya. Ada yang jahil enggak? Enggak ada kan ya. Biasanya justru di Ayomi gitu. Seru banget ya teman berdua. Jadi bagi-bagi cerita juga nih. Yang lain boleh dong cerita juga. Ayo. Iya ya, tiga orang belum cerita di sini. Salah boleh gimana Tala kalau kamu?
6: Waktu itu sebenarnya lagi nyantai aja di rumah sebenarnya kan. Terus tiba-tiba tuh ada yang ngechat, "Eh, kamu mau ikut kerja enggak?" kata itu. Aduh, ya, terus mikir-mikir dulu kan. WO nih. Nah, terusnya karena belum ada pengalaman. Ya udah deh dicoba dulu untuk pertama kali tuh kita di gedung
2: mana tuh Sukaria.
6: Sukaria.
0: Oh ya, iya, oh yang itu. Sukaria. Kamu ketemu aku enggak sih harusnya?
6: Harusnya ya.
0: Harusnya lah ya memang ya.
6: Iya, itu di gedung Sukaria pertama kali nge-WO. First experience emang agak bingung, masih banyak bingung kan karena pertama kali juga nge-WO kayak apa aja yang mau dilakuin segala macam. Terus ya dibimbing sama Kak Redo, terus juga di briefing dulu apa aja yang harus dilakuin. Misal ada problem di sini, jangan langsung kayak jangan langsung di clear dulu problemnya segala macam. Bisa dihubungin dulu ke Kak Redonya. Bentar ya, nanti dihubungin dulu ke tim leadernya yaitu ke Kak Redo biar nggak asal step gitu loh, nggak langsung-langsung. Dia perlunya apa langsung kita kasih, dia perlunya apa langsung kita kasih, enggak. Jadi tetap koordinasi satu tim bareng-bareng. Terus ya berlanjut sampai berlanjut sampai sekarang alhamdulillah.
0: Sekarang alhamdulillah ya. Tapi emang berarti kalau di WO itu nomor 2 enggak bisa berarti satu orang langsung memutusin, enggak bisa ya. Tetap harus dikomunikasikan juga gitu kan ya. Iya dong.
3: Kecuali kalau tamunya nanya mana di mana WC enggak apa-apa.
0: Oh iya.
3: Langsung jawab aja enggak apa-apa.
0: Iya enggak mungkin. Saya tanya leader dulu. Ya ampun udah kebelet loh ini. Iya benar ya. Oke deh, itu serunya nih Tala. Ayo dua orang lagi boleh cerita juga nih. Gimana nih?
7: Boleh dari aku ya. Mungkin awalnya itu kan Nala ini termasuk adik tingkat saya di kampus. Jadi aku pernah lihat di story Nala waktu itu. Dia itu ngepost dia menjadi kru dari wedding organizer ini sendiri. Jadi gak sengaja aku nyeletuk nih, "Nah lah, aku juga mau dong ikut WO kan." Jadi agak berapa waktu setelah itu Nala itu tiba-tiba ngechat, "Kak, mau ada kerjaan nih." Jadi dia udah langsung nyampein kalau dia tuh ngajak aku sebagai kru WO. Awalnya itu kan emang aku mau nyari pengalaman juga kan di mungkin di dunia kerja juga kan nantinya. Nah jadi aku ikutlah Fatah WO ini. Nah dari awal masuk itu sebagai first experience aku, ya aku kan ketemu banyaklah orang dari kru WO ini. mungkin aku awal-awal tuh seperti malu-malu kucing kayak
0: awal-awal sekarang kayak lah.
7: Tapi ya dari situ aku ketemulah kayak rasa ada chemistry dikit sama kru ini kan. Jadi lama-kelamaan kami koordinasi bareng, jadi terbentuklah chemistry dari kru kami ini.
0: Jadi gak dikit lagi, udah banyak sekarang chemistry-nya.
3: Fun fact, setelah dia ikut terus diajak pengantin, saking ke pengantin itu tuh suka dan seneng di kami seluruhnya itu diajak untuk makan-makan bareng.
0: Ih, pesta kerja. Seru banget. Ya ampun, dapat cerita seru ya langsung ya. First time nih. Wow, itu bukti kalau kliennya puas banget sama Fatah WO ya, sama Merudu diajakin makan. Seru banget dong ya kalau gitu. Berarti kamu anak didiknya Ibu Miftah juga?
7: Sebenarnya belum pernah diajar, Bu.
0: Oh, belum pernah diajar ya. Iya.
7: Kebetulan aja.
0: Oh, kebetulan aja. Ternyata Ibu Miftah baik banget kan? Baik banget kan ternyata.
3: Mereka kalau mereka misalnya masih ngumpul kan, pulang-pulang. Kalau Kak Reda bilang, kalau kalian enggak pulang nilai kalian C. Terus mereka jawab, aku enggak diajar oleh Bu.
0: Iya. Benar. Enggak bisa, enggak berlaku ternyata ya.
2: Karena anak-anak ini kalau ketika sudah selesai ngekru, mereka ini enggak pulang ke rumah. Ya, jadi nongki dulu nih ya, kemana.
0: Betah ya. Tapi itu nunjukin memprodokal mereka tuh keluarganya udah kuat banget. Makanya kayak enggak mau pisah lagi ya sebenarnya, udah kumpul gitu kan ya. Seru dong ya. Kamu cemas banget mau ditanya kayaknya. Dia udah nunduk. Sini cerita maju cerita dulu.
3: Ini yang okay. Paling disenangin ibu-ibu ini.
0: Oh iya dong, favorit ibu-ibu nih ya, favoritnya emak-emak kita ya, coba denger.
8: Smiling team kan kita harus bisa. Oh, iya.
0: Tujuh.
8: Jadi kalau cerita aku awal-awal itu nggak jauh-jauh dari Aji sih. Aku lihat SG Nala juga waktu itu, terus aku reply gitu.
0: Nala banyak teman nih rupanya. Iya.
8: Info locker dong gitu. Terus aku kan seorang opportunity seeker ya.
0: Iya, harus
8: menginjak
0: gitu.
8: Umur kepala dua ini aku merasa agak bersalah kalau misalnya diem doang di rumah gak ngapa-ngapain gitu, gak produktif banget gitu. Jadi daripada aku diem nge-scroll gak ada tujuan gitu, enak aku mulai cari pengalaman, cari relasi dan in finds of relations and opportunity ini aku malah menemukan keluarga baru. Gitu.
0: Keren.
8: Jadi awal kali nge-crew itu tuh aku lagi main di tempat teman aku, lagi main ML. Terus tiba-tiba si Nala ini ngechat, "Kak, ada kerjaan enggak? Mau ikut?" Waktu itu aku rela keluar dari game langsung.
0: Jarang-jarang loh orang mau meninggalkan Mobile Legends itu tiba-tiba langsung. Keren enggak mau.
8: Soalnya lagi mati waktu itu.
0: Aduh, gak jadi aku salah sama kamu. Pas banget ya. Pas banget udah mati kan.
8: Iya. Jadi abis itu aku langsung reply Nala, "Gas, S-nya ada 3 terus
2: semangat ya kamu ya.
0: Iya.
8: Karena menurut aku ini tuh bukan cuma sebuah pekerjaan, tapi merupakan sebuah gerbang menuju dunia masa depan aku.
0: Puitis banget nih anak beneran lo.
8: Betul, karena dari hal kecil itu bisa mengarahkan kepada hal-hal yang besar. Jika misal ya aku diem doang, gak ngechat Nala gitu, mungkin aku bakal masih di rumah menjadi seorang pengangguran dan
0: Iya, kerjaannya memang belajar mulu masih. Iya. Keren.
8: Karena aku berani mencari opportunity ini, aku bisa menemukan teman baru, keluarga baru, pengalaman baru, dan arah aku udah tergambar sedikit gitu.
0: Iya. Serupan sudah idola ibu-ibu ya kayaknya. Ngomongnya gini, maksud ibu-ibu pada suka.
2: Dan paling semangatnya ini mbak, dia ini paling semangat loh.
0: Iya.
2: Aku siap kak, jadi nak kawapo kebe aku siap.
8: Namanya mencari pengalaman ya, itu ya.
0: Benar, harus kita pekerja keras dia mah. Disuruh apa aja mau gitu kan ya.
3: Pakai S3.
0: Iya, gas ya, S3. Wow, keren banget itu nomor 2 ya. Dari sini aja kita udah lihat betapa kompaknya teman-teman dari Fatah WO ini ya kan. Jadi mereka tuh kayak ini kayak keluarga deh, bukan ketemu bukan tim yang gimana maksudnya. Oh, ini leader kita nih, harus sungkem terus nih, enggak juga ya. Enggak. Memang aku rasa Rido enggak mau digituin mulu kan. Apa sungkem mulu gitu ya. Enggak, jadi memang udah kayak keluarga. Waduh, seru banget dong ya. Karena ini rame nih, kalau menyatukan orang rame-rame kadang-kadang ada yang selisih paham, ada yang ih kamu kok gitu misalnya atau gitu. Ada ide-ide yang ternyata kayaknya agak sedikit berseberangan. Pernah atau enggak nih sejauh ini Fatah WO? Enggak. Atau enggak pernah enggak ya?
2: Ada. Jadi kita ada, nih, ya? Sebenarnya kayak gini nih. Misalkan kita ada konsep yang baru, sebenarnya itu kita udah share ke grup duluan. Jadi kayak ngomong ke Nala dulu. Pertama sih biasa sama Nala dulu sih. Biasanya kayak itu tuh ngomong ke Nala. Nala, kita punya Nala sama si Miftah, ini kita ada konsep yang baru nih. Gimana nih? Nih, jadi Raido nih ngasih gambaran yang kasar dulu, terus eksekusinya di mereka seluruh tim yang di dalam sini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Okay.
2: Jadi kalau misalkan ada kayaknya untuk miskom tuh enggak ada sama sekali sih, karena memang sudah di kita planning dari awal sampai kita selesai pun alhamdulillah sejauh ini kita enggak ada masalah dan enggak ada problem.
0: Solid banget, keren, beneran keren banget loh ya. Karena kadang-kadang orang tuh ada aja kayak selisih paham apa. Ini enggak banget ya teman Pro 2. Jadi Fatah WO ini emang solid banget. Wow, luar biasa dong ya. Oke deh. Jadi kalau mungkin aku tanya apa definisi Fatah WO menurut kalian, C? Satu kata tentang Fatah WO. Keluarga. Pasti ya, C. Yakin banget ya. Pasti semua pada bilang keluarga. Seseru itu dong ya teman Pro 2. Pasti dong ya.
3: Caca juga Kak, waktu pertama gimana? Kali ikut Fatah WO.
0: Gimana?
3: Apa ya ketemunya tuh? Langsung nyaman.
0: Iya kan? Iya kan? Tapi bener loh. Bener, langsung nyaman kan?
5: Kakak-kakaknya asik, leadernya Kak Redo sama Kak Ana baik banget. Terus kakak-kakaknya juga ngebimbing Caca. Jadi Cacanya tuh bisa bersosialisasi di Fatah WO itu.
0: Bener, bener deh ya teman Pro 2. Kayak gitu asik banget ya. Iya kan?
2: Karena kita tuh bukan sekedar ngegandeng pengantin aja sih sebenarnya, kayak kru juga harus kita gandeng, vendor-vendor juga kita harus gandeng, karena kan kesuksesan acara itu kan bukan tentang si WO-nya, tapi siapa yang ada di dalam situ gitu.
0: Bener, bener dong ya, luar biasa banget ya. Aku juga teman Bro langsung pamer. Aku juga sih kalau ketemu pertama ketemu mereka, anaknya asik-asik banget semuanya gitu loh. Ngerasa yang kita kenalan pertama, kita kenalan waktu makan itu kan ya?
3: Iya,
0: di ruang makan ya. Ketahuan makan mulu deh kayaknya ya. Ya maksudnya anaknya tuh, aduh nice banget sih nih anak-anak gitu. Kayaknya pas ketemu pas hari ya, aduh makin seru nih anak-anak Fatah ternyata ya. Baru kenal tapi berasa kayak akrab gitu loh. Keren. Ini semacam ada training tapi bro gak ada ya. Iya kan, emang udah kebentuk dengan sendirinya. Oh, berarti anak Fatah WO harus kayak gini nih teman bro dua. Keren banget pasti ya. Oke deh, jadi kalau kita lihat sendiri juga beberapa event udah dipegang sama Fatah WO gitu ya. Dan salah satu gedung juga ada yang aduh ya, yang gong banget nih ya. Ternyata di situ juga Fatah stay di sana, yaitu Gratrisilannya. Ayo nih teman Pro 2 yang pernah ke sana ya, pernah ada acara di sana atau kamu mau acara di sana ya, langsung ada Fatah WO juga di sana soalnya ya, di Trisila ya. Jadi bisa ya kolaborasi antara Trisila sama Fatah WO juga nih ya. Oke oke, ya udah, ini seru banget ya, kita bakal ngobrol lagi nanti, kita break sebentar. Jadi buat teman Pro 2 juga yang mau tanya-tanya, mau ngobrol, mau kenalan sama Fatah WO, boleh banget ya. Aku bakal tungguin di WhatsAppnya Pro 2 FM di 0816 1106 916, atau di aplikasi RRI Digital, dan juga kita live streaming nih di YouTube channel Pro 2 Palembang. Kita break sebentar ya. Oke. Sambil kita tungguin teman Pro 2, jadi kamu jangan kemana-mana, masih bareng aku Resti Chandra dan
2: Fatah WO.
9: Sumpah kita gendeng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Jadi ini yang mau kamu kenalin sama papa?
1: Iya, Pa. Ini Wisnu.
2: Siang, Om.
1: Pa, Vina siapin air minum dulu ya.
0: Pekerjaan kamu apa?
2: Saya pelaku UMKM, Om. Saya merintis usaha dari nol di bidang.
0: Jadi, kamu bukan pegawai kantoran?
2: Bukan, Om. Tapi saya...
0: Sudah, cukup. Kalau saya maunya calon menantu saya itu orang kantoran.
2: Tapi, Om.
0: Kalau begitu, kamu pulang saja.
2: Baiklah, kalau begitu. Saya permisi, Om.
1: Loh, Wisnu? Kamu mau kemana?
0: Loh, mobil bagus itu punya dia.
1: Papa kenapa sih? Pasti gara-gara kerjaan lagi. Pa, Wisnu itu pelaku UMKM. Dan UMKM itu memiliki kontribusi besar yang mampu menyerap lebih dari 99% tenaga kerja di Indonesia. Sehingga bisa mengurangi angka pengangguran.
0: Iya juga ya.
1: UMKM itu justru membantu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, Pa. Harusnya Papa bangga dan mendukung pelaku UMKM dong.
0: Kalau begitu, Papa dukung kamu sama Wisnu. Kan Papa dukung UMKM.
1: Telat, orangnya udah pergi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: balik lagi. Kita masih ngobrol nih, masih rame-rame. Kita keroyokan pokoknya kan ya kalau siang hari ini ya. Masih bareng aku Resi Chandra dan
1: Fatawu.
0: Seru banget ya. Tadi sempat ngobrol-ngobrol pas lagi lagu kita tuh pro 2 ya. Ternyata ada orang dengan job desk masing-masing pasti ya. Iya, tahu dong kalau job desk yang WU itu apa aja. Tapi ada satu job desk yang ternyata ini dilakukan dengan sukarela banget ya. Sama seseorang ya. Iya deh. Boleh dong ceritain nih apa nih hal unik yang ternyata dilakukan oleh salah seorang member sih.
2: Before the event ya.
0: Iya kan. Orang tanya pas hari H aja. Betul. Apa yang dilakukan, nggak tahu sebelum itu apa nih. Yeah. Ini lebih berat lagi sebenarnya.
3: Ini job desk paling berat sih sebenarnya.
0: Paling berat ini kayaknya, karena taruhannya bahaya nih. Kalau
3: taruhannya seluruh crew ini.
0: Bener kan? Oke, Nala kamu cerita dulu dong.
2: Oh, boleh. Uh-huh. Jadi Nala itu punya grup, yang nama grupnya tuh Alarm Nala. Bener-bener Alarm Nala.
0: Alarm Nala, ya. Isinya mereka-mereka ini semua.
2: Yeah. Jadi karena first itu banyak yang kayak susah bangun, jadi Nala tuh kayak inisiatif lah buat grup. Langsung nanya kan, kalian bangun jam berapa biasanya? Oh jam sekian, misal jam 7 tuh. Kalian mau dibangun jam berapa? Jam 4. Oke, di situ satu-satu diteleponin sampai mereka bangun bener-bener.
0: Serius kan ya teman bro 2 ya. Ini yang kayak jarang banget nih ya.
3: Bener-bener.
0: Bahkan nama grup juga Alarm Nala. Iya, aku kirain grupnya ya nama Fatah, ternyata ada Alarm Nala emang ada. Ya. Ya ampun, intinya semua atau yang susah bangun aja?
2: Hampir semua.
0: Karena hampir semua susah bangun. Susah bangun. Jadi hampir semua ya. Oke, dan ada yang paling susah bangun ternyata?
2: Ada, namanya Akil lagi nonton nih.
0: Lagi nonton ya, salah sendiri Akil kamu gak ikut ya.
3: Salah sendiri
0: ya. Iya, kata sebutin nama kamu, Akil paling susah bangun gitu. Iya.
2: Banyak panggilan berapa? 60.
0: Ya serius?
2: Iya.
3: Ya, yang paling susah 60. Itu dibangunin.
0: 60 gak bangun-bangun, luar biasa ya. Gak sampai lobet tuh handphone ya akhirnya.
2: Aduh. Bangun-bangun panas tuh HP-nya.
0: Makanya ya, luar biasa banget sih ya. Tapi sejauh ini aman-aman ya, gak ada yang sampai telat ya.
3: Gak ada.
0: Ya berkat Alarm Nala. Berkat Alarm Nala tadi pasti gitu kan ya. Oke deh, tapi teman bro ada juga nih ya, tadi sempat cerita-cerita juga karena pengalaman pertama dan dia paling kecil di sini. Jadi suka ngintil-ngintil dulu pas di awal ya. Pasti ngintil-ngintil dulu di awal yang ngikutin gitu kan. Caca, ayo cerita dulu nih gimana ya kan, karena dia kan paling kecil gabung di sini ya. Gitu kan ya. Kamu ngikut-ngikutin dulu pas awalnya gitu?
4: Iya, ikutin dulu ke Ana, kemana-mana.
0: Iya kan. Kemarin karena masih agak bingung atau ngikut apa? Pokoknya ngikut aja dulu lah gitu.
4: Ikut dulu.
0: Oh, ikut dulu.

0: Iya. Bagus ya. Jadi mau VIP dijaga sama Caca nih ya.
1: Terus juga fotografer. Videoin atau fotoin kayak gitu.
0: Oke.
2: Pas akad kan dia belum ada jobdesk untuk VIP. Jadi dia kadang ke lantai 2-nya Geraha Trisila dengan video-videoan dia.
0: Wow. Keren loh jadi kan. Angle itu keren loh gitu kan. Luar biasa. Ini setup sendiri kamu?
1: Ya.
0: Inisiatif sendiri atau mungkin ada yang mengarahkan gitu ke atas?
1: Diarahin.
0: Tapi keren banget loh ya. Ngambil momennya dari atas ya, keren.
1: Keren dari atas ya, video, foto waktu akad gitu.
0: Wow.
2: Keren, ada yang satu yang benar-benar dia fokus kayak itu. Terus bilang kan ke Caca, "Caca, nanti kamu bantuin coba cari angle yang lain." Jadi pada saat digabungin di video itu,
0: bagus ya dong. Makanya di situ kuncinya enggak aneh kalau seandainya weddingnya tuh di Geraha Trisila gitu ya. Terus kok keren banget momennya. Ya Caca dari atas soalnya. Dari lantai 2 gimana enggak keren? Enggak lihat effortnya nih ya yang ngambil videonya ya dari atas. Oke, jadi kita tuh pro 2 tuh kan. Kalau kamu mau bikin acara atau punya wedding dream yang keren-keren ke Fata WO dong makanya. Iya, keren banget kan ya.
3: Hubungi WA di bawah ini.
0: Iya, ada kok di bawah ini nomornya bisa kelihatan.
2: Mau MC-nya?
3: Mau MC-nya?
0: Oh, iya. Karena saling mempromosikan. Iya, enggak apa-apa kan. Aku MC ke Fata WO juga nih guys. Langsungan ya. Oke. Nah, tapi buat teman produser juga pengen kenalan lebih jauh sama Fata WO, di mana nih mereka bisa kenalan dan bisa lihat-lihat nih
3: akun-akunnya? Untuk saat ini kalau mau ke base camp kita boleh di Geraha Trisila dulu, karena base camp kita saat ini masih di Geraha Trisila. Boleh nanti kalau misalkan mau ketemu, kita ketemu di Geraha Trisila.
0: Betul banget Bang Pro 2 ya. Tapi kalau mau kepo-kepo, kita punya Instagram
3: boleh,
0: juga.
3: Iya, betul.
0: Ya. Instagramnya apa dong?
3: Fata Wedding Organizer.
0: Nah, itu ya.
2: T-nya double
0: ya.
2: Itu, benar.
0: Iya, kadang-kadang T-nya double ya aja. FATTAH Wedding Organizer gitu teman Pro 2 ya. Jadi jangan masih baru. Oh, jangan salah ya. Masih baru cuman mereka tuh udah menghandle banyak acara keren banget, Cek. Dengarkan dong testimoni dari kita-kita yang sudah bertemu. Fata WO.
2: Ini aja kan? Yang pengantin pertama itu si Muti kan tadi buat story kan, ya, flyer kita di sini. Terus dia bilang, "Ayo, bisa enggak Muti ke sana?"
0: Serius.
3: Dan ya kan itu kan kita kan udah wedding di sini semua nih. Dia juga ada acara juga di Bogor waktu itu. Jadi mamanya itu ngundang kita berdua untuk ikut juga di sana ke sana.
0: Ya ampun.
3: Tapi karena
0: banget
3: kita bahalak ada event juga di hari itu, jadi kita enggak bisa ikut ke acara beliau.
0: Waduh, keren ya. Menunjukkan tingkat kepuasan bersama Fata WO tuh kayak gitu ya, teman berdua. Jadi diajak terus nih, inget terus ya pokoknya tuh gitu. Seru-seru banget ya. Tapi suka duka, suka pasti banyak. Pernah berasa ada yang dukanya gak sih kalau seandainya gabung di WO? Atau sejauh ini kayaknya gak ada, suka semua tuh. Pernah gak ada mungkin yang aduh capek banget ya, harus bangun subuh, pulangnya orang udah pulang, kita masih beres-beres atau apa dia. Berasa gak ada sesuatu yang berasa, aduh ini kayak duka juga deh.
2: Mungkin kalau pertama kali kan mereka kan anak-anak jadi kan, anak-anak. Terus bilang kayak ini, kalau memang mau ikut, kayaknya yang pertama itu kayaknya pegel kaki.
0: Iya kan gak duduk soalnya ya.
2: Jadi pokoknya kalau misalnya ikut harus siapnya itu pertama tuh pegel kaki.
0: Iya. Pasti nih, namanya juga kru WO kan mondar-mandir gak duduk guys ya.
2: Kadang mereka ngidupin langkah kaki kira-kira berapa banyak gitu ya. Bisa berapa ribu gitu. Pernah 12 ribu langkah kaki.
0: Wow, sehat banget ya. Kayak anjuran susu yang itu kan, berapa ribu langkah udah dapet nih anak-anak WO nih teman Pro 2 ya.
2: Mungkin cerita gak kalau
0: sehat-sehat dong.
3: Dukanya ya,
0: Ada gak nih Ridho menemukan dukanya apa, capek banget atau enggak?
3: Kalau sebenarnya capek tuh ada sih mbak, pasti setiap kita kegiatan tuh pasti capek tuh ada. Tapi kadang-kadang tuh kita tuh terbayar puasnya itu ketika orang tua bilang, "Mantap, Ridho, acara hari ini sukses banget. Ibu kasih 3 jempol nih untuk kamu."
0: Benar.
3: Untuk seluruh tim WO juga, terima kasih banyak. Pengantin juga sampai ngucapin terima kasih. Sampai ada juga yang ngajakin kita makan-makan semua. Dan yang diajakin tuh bukan satu orang, tetapi seluruh
2: semuanya.
3: kru yang ikut terlibat, iya kan? Dan juga termasuk MC-nya juga kemarin itu juga diajak ikut makan semua, dan kami juga mengucapi terima

0: kasih juga kepada seluruh penganten Fata WO mempercayai kita, walaupun kita masih baru tapi tetap percaya dengan kita. Wah, gitu.
1: Sama vendor-vendor juga, walaupun kami baru-baru tapi mereka juga tetap welcome.
2: Iya kan?
0: Benar.
1: Bersama-sama gitu kan.
0: Dan yang gandeng, yang apa sih ya, yang ngebuat kita juga tetap semangat terus ya vendor-vendor kita juga, karena kita tadi sama-sama saling support tadi sih, Mbak.
2: Iya, betul banget ya teman Pro 2. Ketemu banyak vendor juga jadi kayak semakin banyak juga ya semakin pergaulan
0: bener,
2: kita
0: juga. Semakin, semakin banyak keluarga, semakin enak lah pokoknya gitu. Pokoknya kalau kan? Kita apa-apaan wedding, apa di wedding itu ketika ketemu yang satu vendor A, satu vendor B, malah lebih enak lagi malah gitu.
2: Oke, bener banget ya. Tapi ketika mungkin orang tuh pengen banget memulai merintis usaha, katakanlah WO nih nih ya, kayak mereka kok udah di jalan banget sekarang, kan masih ada kayak suka ragu-ragu, ah mau bikin WO tapi enggak, ntar gak dapet klien, ntar segala macam ujung-ujungnya gitu kan ya. Ini gimana sih biar kayak hati tuh mantep banget untuk membuka usaha WO ini sebenarnya, Ji? Kan banyak nih orang punya wacana tuh mau, cuman aduh tapi ngeri, ah nanti gak bisa, nanti apa gitu loh. Gimana nih kalau Rido?
0: Kalau dari Rido sih, yang intinya itu memulai aja dulu. Oh. Karena ketika kita sudah memulai, insya Allah, Allah bakal kasih jalan yang lebih lagi dari apa yang kita inginkan.
2: Okay. Gitu.
0: Kayak Fata WO ini, ya kalau misalkan Rido, karena kita juga baru kan, brand kita juga baru. Sebenarnya kalau untuk yang kita problem juga kan karena kepercayaan sih yang pasti. Karena kan karena kita baru belum tentu orang mau dengan kita gitu. Makanya Redo, alhamdulillah di situ Redo ngelakuin dan ketemu satu pengantin kemarin yang Muti Pani, dari situ alhamdulillah mulai berkembang dan alhamdulillah lagi dipercaya dari Gerah Tersila dan Pak Ewin, terima kasih sebelumnya telah mempercayakan Fata WO untuk ikut gabung di Tersila, di Gerah Tersila, dan dari Gerah Tersila itu juga Fata WO bisa berkembang sampai saat ini.
2: Wow, keren banget. Iya kan, pokoknya mulai aja dulu, jangan aja ragu-ragu dulu. Karena tuh sering banget ragu dulu gitu kan ya. Tapi artinya kayak Rido kan mengawali dengan misalnya kita kenal banyak vendor dulu kah, atau tuh sambil jalan, apa sebelumnya memang udah kenal-kenal gitu loh?
0: Kalau sebelumnya kan kita basic Rido kan memang sebelumnya kan udah di WO sebelumnya. Jadi karena kita mempersiapkan semuanya, jadinya ketika udah jalan sampai sekarang, alhamdulillah sih
1: tetap semakin berjalan waktu semakin banyak, tambah banyak kenal-kenalan sama vendor. Apalagi pengantin-pengantin kan gak template ya, misalnya aku mau vendor A, aku mau vendor B. Dia itu setiap orang tuh pasti banyak mimpi-mimpi yang berbeda. Pokoknya aku maunya kayak ini, aku maunya kayak ini. Ya tiba-tiba ada yang mau tambah ini, mau tambah itu kan. Itu kami juga cari, oh mau cari yang Sunda, kami cari, oh yang Sunda ini gimana sih yang pakemnya,
2: untuk ada kan.
1: Terus ada yang mau kayak ini ya, seiring berjalannya waktu, okay, kak, kami cariin pokoknya apa yang kakak mau butuhkan, kami cari.
2: Keren banget. Iya kan, karena kan klien kan memang beragam keinginan, nanti ke wedding dream kan. Iya. Tapi artinya pernah juga ngerasa, aduh, gimana ini, kayaknya pengennya kayak gini, berarti harus diturutin banget gitu.
1: Bener. Sama Muti juga dulu kan, itu mana pertama kali kan, bilang sama Kak Redo, ini pertama kali. Kadang kami tuh chatan sampai jam 2 malam. Muti tiba-tiba sudah jam 2, Muti, kita sudah tidur harusnya.
2: Iya kan.
1: Oh yuk, pengennya yuk, Muti tuh kayak ini, lihatlah di TikTok baru-baru yuk kayak ini.
2: Oh ya ampun, iya bener.
1: Kan sama mamanya Tante Mehi, dia bilang, yuk, ayo tulah yuk, ngomongnya sama mama. Jadi mama boleh.
2: Iya. Keinginan anaknya gitu ya, tapi kesampaian dong ya. Luar biasa di teman berdua ya. Jadi memang tugasnya WO ini mewujudkan keinginan para klien, para mantennya ya. Luar
1: bukan
2: biasa.
1: Bukan cuma para pengantin, tapi para keinginan orang tua.
2: Sebenarnya orang tua yang kadang-kadang tapi jujur kadang-kadang orang tua kan yang lebih banyak lagi, maksudnya nanti gini gitu kan ya. Iya loh ya teman berdua ya. Tapi menghadapi yang kayak gitu, kalian enggak menemukan kepanikan gitu tuh? Enggak loh ya. Walaupun mungkin beragam permintaan gitu.
1: Tarik nafas dulu pertamanya. Terus mikir kan, kayak ini. Apalagi sekarang diskusi berdua dulu, misalnya baru nyebar ke tim, kayaknya bagusnya kayak ini kak, kayak ini. Misal nih kayak orang tua si papa mau satu meja prasmanan itu khusus panitia, sedangkan panitia kan masih kerja.
2: Iya.
1: Bilanglah kak, coba deketin bener. Papa. Oh, ternyata dideketin dan semuanya papa yang papa mau terwujud, yang kami semua yang mau.
2: Iya.
0: Anten juga pengen nyapa ya nggak tahu wujud gitu.
2: Iya.
0: Yang penting bener, diskusi bener. Sih.
2: Oke, benar diskusi ya. Bukan berarti kita nurut aja tuh nggak juga ya. Kita tetap kasih pandangan juga bener. Ya. Wah, itu tuh kerennya WO ya teman produk. Karena mungkin kalau orang pikir apa yang di keinginan dari klien diturutin terus nggak juga enggak gitu juga. Ya. Diajak diskusi juga tetap dong.
0: Jadi tetap kita kasih misalkan dia ada pinginnya kayak gini nih, misalnya pinginnya si A, tetap kita kasih diskusi, kita kasih gambaran dulu. Oh, kayaknya kalau kayak gini kita bisanya kayak gini nih. Kita bisa mulitin bisa sama tapi enggak yang 100% gitu.
2: Iya, benar. Jadi gitu ya, tetap diarahkan. Betul. Pokoknya itulah gunanya WO sih sebenarnya ya. Jadi ada tempat diskusi juga ya, pasti bener. Gitu sih teman bro dua ya. Oke, dapat salam kenal dari Laras, katanya salam ya buat Fata Wedding Organizer. Oke. Okay.
3: Halo.
2: Oke, iya ya. Mau nanya nih kalau seandainya mengorganize acara tapi bukan wedding jadi kayak IO gitu memungkinkan juga enggak sih Fata? Bukan wedding nih, IO jadinya.
0: Insya Allah kami siap.
2: Wah,
0: karena kan amin. Kita juga sebelum pada saat Fata berdiri juga ada salah satu kalau enggak salah yang apa namanya itu Akikah itu juga pakai kita juga.
2: Oh iya iya iya.
1: Jadi sampai ke telur-telurnya itu kami urusin.
2: Oh iya kan.
1: Nanti tuh Kak Redo yang merebus telur.
0: Serius. Wow. Jam 10 malam tuh udah mulai ngerebusin telur, udah
1: yang cuci-cuci telur pertamanya.
2: Iya kan.
0: Neci si bendera-benderanya itu.
2: Wow gitu. Ya ampun ya kamu ya. Ternyata semua ya mandiri banget ya. Sampai ngerebus telur sendiri juga luar biasa.
1: Pertama kali mungkin sebelum muti atau sesudah muti ya?
0: Sesudah muti tuh.
1: Iya. Ya benar-benar hampir setelah muti mungkin berapa minggu baru kami ngurusin itu.
0: Nah, pada saat ini yang mamanya mau ngundang kita ke Bogor.
2: Iya, nah, itu eventnya itu. Iya. Keren banget ya sambil ngerebus telur ya. Malam-malam aduh luar biasa banget ya. Tapi alhamdulillah ya lancar aja nih. Karena memang intinya mau aja sih maksudnya ngapain aja mau gitu kan ya. Yeah. Jadi enggak pilih-pilih yang aduh enggak mau capek kamu aja gitu enggak ya.
0: Kita pokoknya kita diskusi dulu. Kalau misalnya punya event apa, pengen yang konsep yang gimana, diskusi aja dulu ke kita.
2: Oke, setuju gitu kan ya. Oke, gitu Laras ya. Kalau mau kenalan lagi sama Fatah langsung aja bisa. Tadi tuh ada Instagramnya juga tuh ya. Boleh banget. Atau Laras punya event juga? Boleh berbincangkan aja ya kalau gitu ya. Oke, ada Haikal. Aku OTW, dibilang sambil dengerin Fatah Wedding Organizer. Oh. Halo Haikal. Lagi stay tune ya, lagi di jalan nih katanya ya. Ada 082373237 sekian katanya. Ada yang anak SMA ya. Wah, keren ya. Gimana dong katanya, coba ceritain bergabung sama kakak-kakaknya gimana perasaannya. Terus karena masih sekolah, kira-kira gimana cara bagi waktu sama kegiatan sekolah. Nah, Caca berarti yang kamu ditanya ya. Gimana nih Cap, perasaan kamu gabung sama yang kakak-kakak deh di sini?
4: Caca happy, tadi nyaman juga sama kakak-kakaknya karena dibimbing terus dari awal sampai sekarang. Terus juga cara bagi waktunya kan dari hari Senin sampai Jumat Caca sekolah full day itu. Nah, Sabtu atau minggunya Caca ikut gabung di mana
2: WO. Bener.
4: Jadi kalau ngerjain tugasnya Caca malam.
2: Wow, selalu ada jalan ya untuk menyelesaikan masalah. Karena nantang aja, jadi gak tabrak-tabrakan ya.
4: Jadi gak ada waktu yang terbuang semuanya. Bener, bisa kita manfaatkan.
2: Waduh, keren banget lah ya. Berarti kamu ini yang gak istirahat kamu Caca ya. Karena waktunya full banget ya kayaknya untuk hal produktif. Tapi kerennya gitu ya.
1: Dia masih sempat nongkrong kok Mbak.
2: Iya sih, tetep kan ya. Karena dia usia segini masih suka nongkrong harusnya kan. Gitu, jadi luar biasa banget ya. Oke deh, thank you banget nih. Terus juga ada Intan katanya, salam kenal buat Fatah WO. Dia bilang kayak gitu, aku pernah banget punya keinginan untuk buka WO, cuman gak berani katanya. Ini dibilang suka gak berani ya gitu kan ya. Oke. Terus mau nanyain, butuh modal gede gak sih kalau kita bangun WO? Oh, permodalan.
1: Butuh modal kepercayaan yang
2: iya gede. Dong, itu kepercayaan dulu ya pasti ya.
0: Niat dan kepercayaan sih.
2: Banget, iya kan. Yang pasti pede mulai dulu aja sih, yeah. Bismillah ya, pasti gitu kan ya. Oke, untuk properti dan lain-lain katanya gimana sih? Itu harus kita siap sendiri atau gimana katanya? Terus mau nanyain. itu kostumnya pas kru WO itu gimana ceritanya ya? Wah ini berguru banget kayaknya nih, beneran ya membuka WO tadi kayaknya berguru. Iya iya, pernak pernik kostum-kostum segala macam.
1: Disiapin sendiri sih, pelan-pelan.
2: Iya pelan-pelan aja sih, ya kan dari awal sih ya. Dipikirin gitu.
1: Dulu kira-kira butuh apa di list, terus baru deh check out check out.
0: Budget budgeting sih yang lebih penting juga. Karena kan dari budgeting juga bisa kayak kita mau beli properti, mau beli baju-baju untuk ke WO dan yang lain sih.
2: Iya gitu. iya benar.
0: Benar-benar disusun beneran untuk budgetingnya gitu.
2: Nah dia benar bener tuh budgeting tuh katanya makanya modalnya. Tapi gede nggak sih kemarin waktu Fata mulai berapaan? Wah kamu ya, ini mah ditanyain on air lagi. Dia mau berguru bener kayaknya kamu mending DM deh.
1: Boleh kita ketemuan
2: kan? Iya kayak ketemuan langsung
0: boleh
2: deh.
0: Boleh ketemuan aja dengan tim Fata.
2: Iya. Kan? Kebuka semua nih rumah tangga kita di sini nanti. Iya deh, jadi bisa ya kakak Intan mungkin bisa ngobrol langsung sama Fata. Kayaknya dia pengen juga kayak Merita jadi berguru nih sama Fata. Boleh, ngobrol-ngobrol aja dulu gitu kan ya. Atau nanti bisa DM ini dulu ya, DM juga langsung aja boleh kok. Di DM dulu nanti ya IG-nya Fata WU buat ngobrol ketemuan ya Ci. Atau cegat aja abis ini ya. Ngeri banget dicegat ya ceritanya. Yang baru datang kamu siapa? Udah mau tutup deh warung kita. Untung aja masih bisa ya, masih nongol. Kenalan-kenalan dulu.
3: Halo semuanya. Aku Alif Sahabil Salam. Saya di sini selaku STL. Tangan kanannya Bang Redo.
2: Wow. Ya.
3: Jadi kalau misalkan ditanya-tanya tentang wedding organizer ya. Ini kan pengalaman pertama aku pribadi untuk di sini kayak emang belum ada background sebelum ini atau dari SMA udah pernah ngegiring event atau gimana itu belum pernah paling event-event sekolah ya pada dasarnya ya nggak yang terlalu ribet gitu kan. Nah pas masuk di WO ini emang diajarin bener-bener sama Bang Redo sama Bu Miftah kayak dari awal sampai akhir step by stepnya terus ya kayak apa? Seorang ibu yang menyuapi anaknya.
2: Keren. Itulah Fatah WO gitu ya. Betul. Jadi berasa banget dibimbing dan diayomi ya.
3: Betul.
2: Dari kosmet kamu teman Nala juga jangan-jangan. Nala banyak ya. Nala banyak ya ternyata ya teman-teman.
1: Teman semua.
2: Iya. Sama nih ya berarti ya kalau gitu. Oke, jadi kalau ditanya soal suka duka, banyak banget dong yang dirasakan. Banyak suka pasti ya.
3: Pastinya banyak suka.
2: Iya dong.
3: Kayak apa ya, dari ngejalanin itu bertemu dengan orang-orang banyak ya kalau misalnya di wedding gitu kan. Kayak, wah, oh gini nih orangnya gini. Terus, oh gini nih caranya kita nge-deliver ini sampai kita achieve goals kita di akhirnya gitu.
2: Iya, oke, luar biasa dong. Dan ini jadi pengalaman banget buat mereka ya. Kamu setuju juga dong, kayak aku tanya sama teman-teman, kayaknya kalau aku bilang satu kata buat Fata WU, keluarga. Kalau kamu sama juga? Atau harusnya ada kata-kata yang sama, iya dong ya. Jadi emang Fata WU ini berasa kayak keluarga ya, ya jadi satu tim banget nih teman Pro2. Dan mereka emang sangat kompak banget ya. Dan di WU inilah anak-anaknya tuh kayaknya lucu-lucu kalau aku bilang ya. Iya kan, jadi lucu-lucu dan mereka santun-santun banget. Seriusan deh ya. Kalau ketemu tuh kayak wah kayak seru-seruan aja gitu loh sama mereka ya. Oke, wah gak berasa hampir satu jam aja kita ngobrol ya. Tapi kita pengen denger dong, apa sih harapan kalian ya untuk Fata WU ke depan, pengen dibawa seperti apa nih harapan buat Fata WU?
0: Fata, untuk Fata WU, harapan kita ke depannya itu semoga Fata WU terus maju ke depan, terus berkembang, terus apa ya, selalu menjadi tempat cahaya untuk pengantin.
2: Amin, mudah-mudahan. Boleh ditambahin yang lain, mungkin ada harapan-harapan juga nih untuk Fata WU nih mau dibawa seperti apa ya kalau versi lain? Iya, di anak-anak didengar harapan kalian buat Fata WU nih apa?
1: Apa ya
2: harapan Caca nih kalau buat Fata WU?
4: Semoga Fata WU kedepannya semakin banyak juga
1: jobnya.
2: Iya, amin.
1: Biar ngapa Caca?
2: Biar banyak juga kata Caca.
1: Biar banyak modal untuk nongki.
2: Iya dong, iya kan.
4: Selain uang jajan juga, selain uang jajan dari orang tua, dari Fata juga.
2: Iya kan, ini berasa yang dapat dari keringat sendiri ya, saya beda nih kayaknya ini. Aduh, oke okay deh.
4: Coba Rasha apa?
2: Iya, silakan. Iya, ini kesayangan ibu-ibu, boleh dong kamu. Harapan kamu apa nih?
5: Harapan aku kedepannya sih semoga Fatah WO tetap berkembang, terus maju dan mendunia gitu.
2: Oh, amin, amin, amin, amin, amin. Mendunia, iya dong. Siapa tahu ada event-event berkelas internasional ya. Kemudian waktu bisa jadi. Ada yang mau namain lagi harapan-harapan kalian buat Fatah WO?
4: Sama saja.
2: Sama saja pokoknya ya. Oke deh. Nih sekarang boleh kasih pesan buat temen Pro 2 Apalagi tadi ada yang baru mau merintis WO lah katanya, cuman masih takut-takut gitu. Atau mungkin pesan-pesan buat para canten di luar sana juga gak apa-apa sih. Sekalian gitu ya. Gimana nih mau merintis dari awal? Tadi ada yang bilang kayak gitu kan.
4: Mungkin kalau apa ya, kalau merintis dari awal, kita juga dimulainya butuh waktu lama sampai ke di Januari kita acara itu tuh butuh mungkin 6 bulan atau sih lebih. Tapi ya walaupun sempat cekcok mau mulai nggak, mau mulai tapi walaupun harus ya bismillah, pokoknya berdoa sama orang, minta sama Allah, minta izin sama orang tua, dan
2: akhirnya gitu ya, semangat pasti ya. Oke okay. Tiba-tiba yang yuk mau mulai apa enggak, mau mulai apa itu, kayaknya masih agak 50-50 awalnya.
0: Iya,
2: ya
0: iya, karena kita juga awal ragu juga kan, iya, mau kan buat ini gimana, ini gimana. Terus ya udah, apa namanya itu, coba aja dulu lah, coba aja dulu, jalani aja, siapa tahu dari situ ada rezekinya. Dan benar, alhamdulillah tuh rezeki dari kita satu event kita udah terselesaikan, alhamdulillah ada event-event selanjutnya. Dan alhamdulillah juga tadi Allah malah ngebuka jalan kita yang lebih banyak lagi untuk rezekinya. Kayak di tahun ini kita tuh benar-benar yang walaupun kita baru, tapi rezeki dari Allah tuh berdentum-dentum-dentum.
2: Wow, berdentum ya, luar biasa saking banyaknya. Benar ya gitu ya. Benar-benar, benar, alhamdulillah. Pokoknya diawali, dimulai aja dulu ya, memperdua itu intinya ya. Dan juga buat kamu para canten ya, yang mungkin nyari-nyari, aduh WO, WO apa nih, ini nih salah satunya Fatah Wedding Organizer ya. Bisa dihubungi, saya bilang tadi ya, kemana aja nih kalau pengen ngobrol-ngobrol sama Fatah WO tadi?
0: Boleh, kalau ngobrol-ngobrol dengan Fatah WO, boleh ke Geraha Trisila, itu basecamp kita.
4: Bisa langsung DM Instagram, dan di situ ada juga WhatsAppnya.
2: Oh iya, di situ ada WhatsAppnya ya, teman Pro 2 boleh. Mau nanya-nanya dulu juga boleh. Mau sharing-sharing dulu boleh banget, karena emang Fatah WO ini welcome banget loh ya, teman Pro 2 sama kamu pasti ya. Oke deh, terima kasih banyak Fatah, udah gak terasa jam 1 nih. Wah, wow, waktu kayaknya cepet banget ya. Cuma satu kali break loh kita ngobrol ya, hebat banget kan. Gak sampai 2-3 kali break, satu kali break kayaknya udah bah, luar biasa nih ya. Sekali lagi terima kasih buat Fatah WO udah ngobrol di Pro 2. Yeay, thank you banget. Semoga sukses selalu aja buat Fatah WO ya. Semakin banyak jobnya, banyak kliennya juga. Amin. Oke, okay, thank you. Kalau gitu semoga saya selalu buat kalian semua. Dadah. Oke, itu dia teman Pro 2, seru banget kita udah ngobrol bareng Fatah Wedding Organizer ya, di program spesial kita ya UMKM buat hari ini. Dari yang jelas udah kelar juga nih, aku juga mau bilang terima kasih loh buat kamu yang udah dengerin dari tadi sampai dengan sekarang. Dari pasti aku masih bakal terus nemenin kamu teman Pro 2, masih bakal dengerin suaranya Resti Chandra. Jadi kamu jangan kemana-mana, terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

ketemu di program kuliner selanjutnya. Kuliner, ngobrolin usaha entrepreneur.

0: kayaknya deh.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Mau banget teman terbaik kamu, teman pro 2. Yes, dan yang pasti pengen banget nyapain buat kamu yang sekarang jam segini tuh lagi pada di jalan ya. Lagi menikmati suasana weekend kamu bareng pro 2 FM juga. Ini teman pro 2, Titi DJ ya. Walaupun memang di luar sana mungkin yang namanya kepadatan lalu lintas tuh gak berasa banget. Gak seperti kalau weekday, taulah ya. Weekday, pagi hari atau sore hari tuh berasa kayak, aduh, hektik banget. Tapi kalau seandainya kamu gitu yang menikmati suasana kayak sekarang di teman pro 2, weekend di siang hari mungkin lebih lengang aja. Tapi tetap dong menjaga laju perjalanan kamu ya. Arus kendaraan yang mungkin memang gak padat-padat amat, tapi kamu tetap aja dong harus membawa kendaraan dengan waspada untuk keselamatan kamu dan orang-orang di sekitar kamu. Itu baru keren banget kan. Oke, mau kasih rekomendasi lagu bareng Resti? Langsung WhatsApp, aku bakal tungguin pokoknya ya. Sekarang aku bakal play kolaborasi Danila bareng Hindia. Yang satu ini buat kamu spesial banget. Jadi kalau dulu kamu pernah denger lagu Jika ini versinya Ari Lasso sama Melly Goeslaw, tapi yang satu ini versi terbaru dari Danila and also Hindia.

0: Sudah deh sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah. Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Well, bareng Pro 2 FM. Dan sekarang saatnya untuk aku mengajak kamu memantau bagaimana perkembangan lagu-lagu Indonesia terkini di Indonesia Top 20. Dan nanti bakal langsung lanjut juga dengan International Top 20 ya, teman Pro 2. Setuju dong ya? Ya udah kalau gitu ya, teman Pro 2, langsung aja aku akan mengajak kamu mendengarkan Indonesia Top 20. Dan langsung juga saat untuk Resti Chandra pamit dari ruang dengar kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram

Radio Palembang, teman terbaik kamu. Hai, hai, hai, hai, teman Pro 2. Udah hari Sabtu, saatnya buat apa? Bukan buat ngapel, tapi buat dengerin dulu nih 20 lagu Indonesia terhits di Pro 2 FM Palembang. Bareng sama Selvian, selama sejam ke depan nanti aku bakal menghadirkan lagu-lagu terhits di Pro 2 FM Palembang selama pekan ini ya. Siapa tahu ada lagu favorit kamu, ada lagu galau kamu yang nongkrong di chart kita untuk pekan ini. Dan teman Pro 2, ada yang bertahan, ada yang naik, ada yang turun, ada yang datang dan ada yang pergi. Kita ucapin dadah dulu nih sama lagu dari David Bayu, Segalanya Itu Kamu, yang sayang banget harus pergi dari chart kita untuk pekan ini. Dan menyambut kedatangan pendatang baru alias new entry, langsung aja ini dia, ada Nabila Takia dengan Cegil.

0: posisi 19 ada kolaborasi manis dari Raisa dan juga Barcelona Bestandi, Awal Kisah Selamanya. Lagu ini harus turun ya, 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu nih teman Pro 2. Dan ditunggu deh kolaborasi berikutnya dari Raisa dan juga Barcelona. Karena sebenarnya ini juga kan pertama kali mereka kerja bareng ya. Karena sudah sering banget Raisa kerja bareng sama Barcelona di balik layar sebagai penulis lagu. Dan akhirnya Barcelona mungkin bilang kayak gini, daripada aku nulis lagu terus buat kamu, kayak gini kayak bareng aja kali ya. Jadi deh lagunya. Dan kalau Raisa dan juga Barcelona mesti turun, nih ada yang pelan-pelan udah mulai merangkak naik nih teman Pro 2. Dari posisi 20 minggu lalu, sekarang lagi duduk manis banget di posisi 18. Ada Mesa Yira di ujung minggu
1: 18.

kadang masih suka bingung banget nih kalau mau ngapalin judul lagu dari Nuka barusan. Di posisi 17 ada Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Dan lagu ini emang sering banget ya kira-kira ini dipakai buat back sound konten-konten throwback gitu ya, di TikTok, di media sosial yang emang vibes-nya tuh pas banget loh buat mengenang masa lalu tapi tetap optimis buat menatap masa depan Tuan Pro 2. Nah, kalau Nuka udah ngebahas masa yang indah, kalau gue yang berikut ini malah sebaliknya pengen ngajakin kamu buat ikhlas. Ikhlas sama kepergian orang ya. Ya udah, pergi aja sana. Pergilah kasih bareng sama Laude.

dengan album perayaan Patah Hati. Nah, For Revenge, mereka balik lagi dengan album perayaan Patah Hati 2. Siapa sih yang mau patah hati berkali-kali? Cukup sampai 2 aja kali ya. Nah, kalau kolaborasi dari For Revenge kali ini, mereka ngajakin lomba sihir dengan Selamat Merayakan yang naik 1 peringkat dari pekan lalu, Teman Pro 2. Ini kolaborasinya gila banget sih. Aura-aura galaunya For Revenge dipaduin sama lirik-lirik satirnya Lomba Sihir Teman Pro 2. Tapi walaupun begitu, ternyata fun fact-nya adalah proses perekaman lagu ini tuh penuh dengan canda tawa ya. Walaupun lagunya ngajakin kamu buat merayakan ya patah hati. Udah cukup dengan ngerayainnya. Kali ini kita sambut dulu deh. Sayang banget tadi si ganteng kacamata yang ikonik banget nih, ada Afgan, yang lagunya mesti turun untuk pekerjaan

variasi dari Bilal Indrajaya dan juga Maudy Ayunda dengan lagunya yang berjudul Kau di posisi 13 teman Pro 2. Dan Maudy Ayunda sendiri juga, aku sempet baca tuh kalau Maudy Ayunda tuh dia ngaku kalau dia tuh juga sebenarnya ngefans banget loh sama warna vokalnya Bilal yang katanya tuh vintage abis deh. Makanya pas diajakin duet sama si Bilal, dia langsung okay, gas, gak perlu mikir panjang lagi, dan jadi deh lagunya. Dari yang puitis-puitis, kita lanjut lagi ke yang syahdu dulu deh. Apalagi pas banget nih buat temenin kamu di malam minggu nanti, ada Wijay 80 dengan Malam-Malam.

0: Sekarang juga kolaborasi maut ya. Glenn Samuel ketemu sama Bricia Jodi, aransemennya Andi Rianto. Lagunya ini dulu juga sempat dinyanyiin sama Anang featuring Krisdayanti, teman Pro 2. Cuman sayangnya lagu ini mesti turun satu peringkat di posisi 10 nih, teman Pro 2. Dan buat kamu yang makin cinta sama si dia, coba deh tanya kepastian sama si dia. Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana hubungan ini? Mau jadi apa hubungan ini? Tuh, udah didukung tuh sama Mbak Yura Yunita yang ada di posisi selanjutnya.
1: 10.

dari posisi 12 pekan lalu, kali ini Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota naiknya gila-gilaan banget ya. Dan ini adalah lagu yang ditulis oleh Samuel Cipta ketika dia tuh lagi keliling kota sendirian, terus tiba-tiba twing, muncul aja gitu inspirasinya buat nulis lagu ini ya teman Pro 2. Pas banget deh buat kamu juga yang mungkin lagi di jalan, lagi menikmati suasana kota Palembang akhir pekan kayak gini nih. Yang semoga aja gak macet ya. Apalagi kalau lagi musim hujan, kadang tuh Palembang

Mengingat di posisi yang sama dengan minggu lalu, Paul Partohat dengan 404 Home Not Found Teman Pro 2. Judul lagu ini tuh unik banget ya, kode ketika kamu lagi nge-browsing terus error gitu internetnya. Sama juga pas kamu lagi butuh tempat buat pulang tapi kamu gak punya rumah, ya udah ini lagunya cocok banget. Kalau lagu yang berikut ini juga cocok banget sih buat kamu yang udah mulai berusaha untuk menurunkan ego kamu dalam hal apapun itu ya Tuan Pro 2. Nih ditemenin dulu deh sama Padi Reborn yang baru aja ngerilis album mereka 28, dan lagu Ego juga masuk dalam album terbaru dari Padi Reborn.

itu udah sampai di top 5 dan aku JJ dengan lagu Lihat Kebunku ini. Sayang banget ya harus turun dari posisi 4 pekan lalu teman Pro 2. Dan lagu ini juga sempat viral karena aransemennya emang sebenarnya kayak bikin kita jadi ingat lagi sama lagu anak-anak ya. Tapi kalau yang versinya aku JJ ini emang terdengar modern, easy listening dan cocok juga sih buat segala usia. Wah. Karena kayak dari nyanyiin lagu semasa kita kecil ya, lagu anak-anak di bridging untuk lagu yang kayaknya untuk area dewasa. Hanya orang dewasa yang pernah mengalami kehilangan seseorang yang gak bakal bisa balik lagi. Dan kita bergeser lagi dulu deh teman Pro 2 kali ini. Di posisi 4 naik 2 peringkat ada Mahal Ini dengan Ingat-Ingat Lagi. 4.

dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalid ini masih betah banget di posisi 3 loh. Sama halnya juga runner up kita untuk pekan ini nih teman Pro 2. Ada Nadif Basalama, Aziz Harun dan Aisyah Retno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. 2.

0: Top 20.
1: Dan teman berdua, sebelum aku bocorin yang ada di posisi puncak untuk pekan ini, kita kembali lagi yuk recap dari posisi 20 sampai posisi 2 di Indo Top 20 Pro 2 Palembang. Di posisi 20 ada new entry kita dari Nabila Takia dengan lagunya Cegil. Raisa dan Barsiana Bestandi awal kisah selamanya ada di posisi 19. Mesa Hira dengan Di Ujung Minggu ada di posisi 18. Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya dari Nuka ada di posisi 17. Turun ke posisi 16 ada Raim Laude dengan Pergilah Kasih. Dan di posisi 15 ada kolaborasi dari For Revenge dan Lomba Sihir dengan Selamat Merayakan. Afgan dengan lagunya Kacamata harus turun ke posisi 14. Dan di posisi 13 ada Bilal Indrajaya dan Maudy Ayunda dengan lagunya Kau. Wijaya 80 dengan lagunya Malam-Malam ada di posisi 12. Sementara di posisi 11 ada Glenn Samuel, Brisia Jody, dan Andi Rianto dengan Makin Aku Cinta. Mau Jadi Apa dari Yura Yunita ada di posisi 10. Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota ada di posisi 9. Posisi 8 ada Tohpati dan Nadi Basa Lama dengan Semusim, sementara Paul Partohap ada di posisi 7 dengan lagunya 404 Home Not Found. Padi Reborn dengan lagunya Ego ada di posisi 6. Posisi 5 ada Aku JJ dengan Lihat Kebunku. Posisi 4 ada Mahalini Ingat-Ingat Lagi dan kolaborasi Rizky Febian dan Adrian Khalif dengan lagunya Alama ada di posisi 3. Dan untuk runner-up kita di posisi 2 ada Nadif Basalauma, Aziz Harun, dan Aisyah Retno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Yap, teman berdua, ini dia jawara bertahan kita di Indo Top 20 Pro 2 Palembang. Dengan lirik yang dalam banget, musik yang bikin tenang banget, bikin nyaman banget, ini dia ada Sedia Aku Sebelum Hujan dari

0: Udah komplit ya 20 lagu Indonesia terhits untuk pekan ini di Indotop 20 Pro 2 RRI Palembang. Buat kamu yang lagunya turun atau baru masuk, jangan lupa ya, dukung terus musisi favorit kamu, requested sering mungkin melalui WhatsApp, Instagram, ataupun juga aplikasi RRI Digital Pro 2 Palembang di kolom live chat. Dan aku Selvian, pamit undur diri. Setelah ini kamu bakal dengerin International Top 20 Pro 2 Palembang. Dan thank you banget untuk dukungan dari para label, dan dukung terus musik Indonesia.
1: Indonesia Top 20
2: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

0: RRI Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, balik lagi di Sabtu ini bareng Divi ya, untuk dengerin International Top 20 Pro 2 RRI Palembang. Dan aku juga bakal kasih tahu kamu kalau ada yang harus keluar dari chart hari ini nih teman Pro 2. Sayang banget, All Day Project dengan One More Time dan Huasa dengan Good Goodbye harus bye-bye dulu dari chart International Top 20 Sabtu ini teman Pro 2. Lalu siapa nih yang masuk ke 20 besar? Pasti ada penggantinya dong. Kalau ada yang keluar 2, berarti yang masuknya juga 2. Dan ternyata di posisi ke-20 teman Pro 2 ada new entry kita yang baru banget ya menyambut 2026 dengan lagu yang vibes-nya tuh khas banget ya, dreamy, artsy, dan bikin kita sok mikir tentang hidup walaupun lagi rebahan. Ini dia, di posisi ke-20 ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 20.

Di posisi ke-19 tadi ada Stray Kids dengan Do It. Lagu ini harus bertahan di posisi ujung tanduk teman bro dua. Walaupun lagu ini tuh energik banget, tipikalnya Stray Kids yang bikin pengen lompat nih. Yeah. Dan selanjutnya ada lagu galau modern dengan beat yang tetap asik buat head nod pelan-pelan sambil pura-pura kuat. Ini dia posisi ke-18, Tate McRae dengan Nobody's Girl.

tipis ke posisi ke-17 ada Madison Beer, Bad Enough, dengan lagu yang vibes-nya tuh confident banget tapi nyesek, kayak bilang aku tuh cukup ya tapi sambil nangis dikit. Dan kalau kita beralih ke lagu selanjutnya nih, ini juga cocok banget buat kamu yang baru chat seminggu aja tapi udah mikir dialah orangnya, dialah Mai. Apakah dia Mai? Di posisi ke-16 ada Nona dengan The One. Number 16.

0: posisi ke-15 nomor 2 masih ada Tate, tapi kali ini lebih tegas nih dengan lagunya Tit for Tat. Ini lagu buat fase yang udah capek banget disakitin. Sekarang gantian. Nah, setelah itu kita akan masuk juga nih nomor 2 ke lagu selanjutnya yang dari judulnya aja udah dramatis banget. Lagunya tuh penuh emosi, cocok buat kamu yang debat tapi tetap aja menang. Posisi ke-14 ini ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Nomor 14.

Bittersweet by Madison Beer tadi di posisi ke-13 teman Pro 2. Lagunya kayak kenangan mantan, manis iya, nyesek juga iya. Aduh. Tapi daripada galau ya, mending kamu self love dengan gaya kamu sendiri. Atau kalau boleh kamu mau ikutan gayanya boyband K-pop yang lagi ngetren sekarang nih, dengan jeans melorotnya. Ini dia di posisi ke-12 ada Fashion by Curtis. Number 12.

0: Kelas tadi mencurahkan isi hati yang gak mau diremehin dengan vibe cute-cute-nya. Makanya Elit relate banget dengan Not Cute Anymore. Nah, selanjutnya Tolong Pro 2, siap-siap kita akan ke top 10. Sepuluh besar kita dimulai dengan lagu yang groovy, classy, auto bikin pundak goyang pokoknya. Ini dia, I Just Might by Bruno Mars.
1: Number 10.

2 abis dari Bruno Mars, tadi udah beralih ke lagu Refleksi Hidup yang cocok banget buat yang lagi mau nagih janji atau janjinya berubah tiap awal bulan. Posisi ke-9 tadi ada Charlie Puth dengan Changes. Sedangkan selanjutnya ada lagu dengan aransemen minimalis yang bikin vokalnya tuh kedengeran lebih jujur, lebih dekat kayak lagi curhat langsung ke teman kamu. Lagu ini juga cocok banget buat malam hari pas lagi overthinking tapi gak mau kelihatan sedih. Ini dia, di posisi ke-8 ada Justin Bieber dengan Daisy. Number 8.

0: ketujuh ada Joji dengan Past One Leave My Bed. Dari judulnya aja udah nyesek banget temen bro dua. Lagu ini ngebahas gimana masa lalu itu tuh nempel terus menerus, entah itu kisahnya, momennya, atau bahkan rasa sakitnya ya. Dan musiknya tuh dreamy banget, pelan tapi emosinya berat. Ini musisinya emang spesialis bikin lagu yang kedengarannya tuh kalem tapi bikin dada sesek pelan-pelan. Itu tadi. Selanjutnya ada lagu R&B yang super halus, romantis tapi gak lebay. Liriknya kayak orang-orang yang lagi jatuh cinta tapi masih ragu-ragu nih, masih mikir ini bakal kemana ya kira-kira. Gak ada yang tahu. Who knows. Dan ini dia posisi ke-6, ada Daniel Caesar dengan Who Knows.
1: Number 6.

0: Swift All the Light di posisi kelima, teman Pro 2. Ada lagu yang metaforanya tuh tentang cahaya, kenangan, dan hubungan yang indah tapi rapuh. Musiknya juga lembut tapi emosinya tuh dalam banget. Nah, setelah ini ada kebalikannya nih. Kalau yang tadi agak lembut, sekarang ada vokal yang super kuat dan siap mengguncang ruang dengar kamu, teman Pro 2. Unsur soul, jazz, dan pop medernya tuh campur jadi satu. Lagu ini tuh dramatis banget, ekspresif, dan penuh karakter. Ini dia posisi keempat, ada Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: top 3. Di posisi ketiga ada Tyla dengan Chanel. Dan ternyata, oh ternyata, tiga besar kita diisi sama para ceker. Ceker alias cewek keren yang jagonya bawain lagu candu. Karena di posisi kedua ada cewek keren juga. Runner-up kita ada Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number 2.

0: Original Top 20.
1: Sebelum ke posisi pertama, aku mau ajak kamu recap dulu Top 20 International Pro 2 RR Palembang. Mulai dari posisi ke-20 ada Harry Styles dengan Aperture. Di posisi ke-19 ada Stray Kids dengan Do It. Kemudian ada Tate McRae dengan Nobody's Girl di posisi ke-18. Dan ada Madison Beer dengan Bad Enough di posisi ke-17. Posisi ke-16 ada Nona dengan The One. Dan di posisi ke-15 ada Tate McRae lagi dengan Tit for Tat. Kemudian ada Sienna Spyro dengan Die on This Hill di posisi ke-14. Dan ada Madison Beer dengan Bittersweet di posisi ke-13. Posisi ke-12 ada Curtis dengan Fashion. Dan di posisi ke-11 ada Eyelid dengan Not Cute Anymore. Top 10 teman Pro 2, di posisi ke-10 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi ke-9 ada Charlie Puth dengan Changes. Lanjut ke posisi ke-8 ada Justin Bieber dengan Daisies. Dan di posisi ke-7 ada Joji dengan Past Won't Leave My Bed. Posisi ke-6 ada Daniel Caesar dengan Who Knows. Dan di posisi ke-5 ada Taylor Swift dengan All Polite. Lanjut di posisi ke-4 ada Raya dengan Where's My Husband. Dan di posisi ke-3 ada Tyla dengan Chanel. Kemudian ada runner-up kita di posisi ke-2 ada Olivia Dean dengan So Easy. Dan teman Pro 2, selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, lagu dengan kekuatan storytelling yang bikin pendengar tenggelam dalam ceritanya, puitis banget, emosional dan megah. Jadi gak heran kalau minggu ini dia masih jadi favorit pendengar Pro 2 Palembang. Terus minggu depan kira-kira masih bertahan gak ya? Atau bakal geser pesaing baru? Kita tunggu bareng-bareng dan dengerin sekarang juga. Ini dia juara bertahan kita. Di posisi pertama ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

Teman Pro 2, kamu udah dengerin semua International Top 20 Pro 2 RR Palembang Sabtu ini. Aku mau ngucapin makasih banyak yang udah nemenin sampai ke posisi pertama, dan terima kasih juga untuk dukungan semua level. Kita ketemu lagi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aku.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini, kau duduk sini, duduk.
2: Nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, nggak usah, gabung sama kita.
2: Jadi gitu loh, kan, sini kita duduk.
3: Iya udahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
3: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore, hai hai hai. Ketemu lagi sama Nora di sore ceria hari ini, teman Pro 2. Pastinya Nora bakalan nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Tapi sebelum ditemenin sama Nora di sore ceria, kamu bakalan ditemenin dulu sama Pro 2 Bandar Lampung untuk dengerin sore ceria Belajar Sumba.

used to stepping around the room. Ya, ini spesial untuk teman-teman di Belajar Sumba semuanya yang lagi dengerin Vili. Tungguin Vili hari ini bakal ngobrol sama siapa, terus juga bakal ngobrolin apa. Cuma di Produ ada di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 92.5.

0: siaran di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang. Ini dia Sore Ceria Spesial Belajar Zumba.
1: Yeay, Sore Ceria. Ini dia yang bikin sore kamu makin ceria. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Zumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat.
0: Halo, selamat sore teman Pro 2. Untuk kamu yang mungkin sore hari ini lagi dengerin Vili di Sore Ceria, dan dengerinnya di banyak tempat ya, selain yang tadi sudah Vili sebutkan, di Belajar Zumba kita siaran langsung, kemudian juga kita sekarang disiarkan langsung di YouTube-nya RRI Bandar Lampung ya. Mas Ajis boleh dada-dada dulu ke kamera. Halo
2: teman-teman Sore Ceria.
0: Halo. Ya, sudah Vili spill di Instagram story dan juga di feed-nya @pro2bdl ya teman Pro 2. Hari ini Vili bakal ngobrol barengan sama Mas Abdul Aziz Al Faruk yang merupakan co-founder dari Bumi Loka Indonesia. Panggilnya Mas atau Kak?
2: Kak boleh.
0: Kak boleh. Kak Aziz ya. Oke, Kak Aziz sehat ya hari ini ya?
2: Alhamdulillah.
0: Hari ini kita bakal ngobrol tentang semesta ruang kolaborasi anak muda untuk Lampung berkelanjutan ya. Boleh gak sih Kak diceritain dulu, dikenalin dulu nih sama teman Pro 2 semua di Lampung dan di Belajar Zumba tentang Bumi Loka Indonesia.
2: Oke, halo sebelumnya Kak Vili dan seluruh pendengar RRI Pro 2 yang hari ini sedang menikmati sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Al Faruk dari Bumi Loka Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah berkenan memberikan ruang kepada kami untuk bercerita tentang apa itu Bumi Loka dan juga semesta. Semesta itu sendiri adalah sekolah muda untuk ekologi, kepemimpinan, dan aksi untuk berkelanjutan. Artinya ini adalah sebuah perkumpulan dan juga himpunan dari anak-anak muda Lampung yang konsen terhadap lingkungan, kepemimpinan, dan pembangunan berkelanjutan gitu Kak.
0: Oke, ya teman Pro 2, anak muda hari ini itu bukan cuma jadi penonton perubahan tapi juga pencipta solusi. Nah, berbagai komunitas ini bermunculan dengan semangat mengajak generasi muda supaya lebih peduli terhadap isu lingkungan, sosial, hingga pembangunan berkelanjutan. Salah satunya melalui Semesta ya Kak Aziz.
2: Betul.
0: Ya, sebuah ruang kolaborasi yang mempertemukan ide, aksi, dan juga semangat gotong royong untuk menciptakan dampak nyata untuk Lampung. Nah, lewat kolaborasi lintas komunitas teman Pro 2, setiap anak muda itu punya kesempatan untuk berkontribusi sekecil apapun langkahnya ya. Dan Mas Aziz, sebenarnya kalau misalnya tadi udah cerita tentang Semesta itu singkatannya apa, boleh gak sih dikasih tahu lebih jauh lagi sebenarnya awal mula gerakan ini tuh lahirnya dari mana?
2: Baik Kak, Semesta itu hadir dari latar belakang kita. Kalau berbicara tentang Lampung ya Kak, Lampung ini kan tentu kita harus bangga punya banyak kekayaan alam. Kemudian pariwisata kita juga cukup terkenal. Banyak pantai-pantai yang sering dikunjungi dari luar kota. Kemudian hutan, sungai, kemudian sumber daya pertanian kita juga cukup bagus. Namun di sisi lain kerusakan lingkungan kita juga termasuk cukup tinggi ya di Lampung ini, baik karena ulah tangan manusia itu sendiri atau mungkin akibat dari bencana alam. Tapi lebih menekankan adalah kerusakan yang hari ini terjadi adalah bagaimana itu dari tangan-tangan manusia itu sendiri. Yang menariknya, pemuda-pemudi di Lampung itu tidak sedikit yang kemudian peduli terkait dengan bagaimana menggerakkan kegiatan ekologi ini, menyelamatkan kelestarian di Lampung khususnya ya, terutama di hutan-hutan Lampung, kemudian pesisir-pesisir Lampung, sungai-sungai, kemudian bagaimana melihat pengelolaan sampah hari ini. Nah, ini kan banyak kemudian bermunculan gerakan-gerakan pemuda, gerakan-gerakan mungkin di adik-adik di kalangan pelajar yang punya gerakan-gerakan terkait lingkungan sendiri-sendiri.
0: Oke.
2: Nah, kemudian Semesta ini berupaya untuk merangkul semuanya supaya semua dari bisa berkolaborasi di Semesta ini, di sekolah muda untuk ekologi dan berkelanjutan ini. Artinya semesta ini adalah wadah kita, yuk kita bareng-bareng kita laksanakan agenda aksi ekologi ini bersama. Enggak semua boleh, dari semua mahasiswa boleh, dari berbagai universitas juga boleh, dari kalangan pelajar pun, teman-teman adik-adik SMA tuh boleh ikut bergabung di semesta ini.
0: Oke, Kak Aziz, kenapa dari tadi diulang-ulang kolaborasi gitu ya? Kenapa konsep ruang kolaborasi yang diangkat gitu? Kenapa tidak membuat komunitas yang biasa gitu?
2: Baik, Kak. Kami berupaya untuk bisa berdampak yang luas. Okay. Artinya teman-teman itu kan banyak dari latar belakang organisasi yang berbeda-beda. Kemarin sempat saya wawancara dari salah satu peserta semesta itu, banyak dari kampus yang berbeda-beda. Dengan gerakan mereka berbeda-beda. Ada yang konses dengan sampah, ada yang konses dengan kampanye lingkungan, ada yang konses dengan tanam mangrove. Nah, artinya kami di sini ingin menghimpun mereka supaya kita berkolaborasi bersama. Yuk kita atasi permasalahan dari hulu ke hilir terkait dengan ekologi itu seperti apa. Siapa tahu dengan kami berkumpul, duduk bareng, menyampaikan ide itu, oh ternyata ini loh permasalahan ekologi di Lampung seperti ini, dimulai dengan perencanaan seperti ini akhirnya akan begini.
0: Gitu
2: sih, Kak.
0: Kemudian sebenarnya apa sih keresahan yang ingin dijawab melalui semesta, dan sebenarnya isu apa yang jadi fokus dalam gerakan ini?
2: Saya menekankan ya, Kak, semesta itu bukan hanya sekedar pelatihan biasa atau pelatihan intensif, tapi bagaimana visi kami jauh lebih besar, yaitu menjadikan semesta itu Youth Sustainability Collaboration Hub, atau ruang kolaborasi bagi generasi muda Lampung yang peduli terhadap isu lingkungan, sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Kami ingin setelah pelatihan selesai, peserta tetap terhubung, Kak. Terhubung, tetap saling mendukung, berbagi pengalaman hingga kolaborasi bersama, melakukan agenda-agenda bersama kemudian di daerahnya masing-masing. Karena kan kita tahu kemarin ada yang dari Pringsewu, ada yang dari Metro, ada yang dari Lampung Timur, ada yang dari Bandar Lampung. Artinya dari macam-macam daerah ini kan punya apa masalahnya masing-masing. Gimana kita punya pemecahan solusinya bersama, itu sih, Kak. Karena perubahan yang berkelanjutan tidak lahir dari suatu kegiatan aja, tapi melainkan dari komunitas yang terus bertumbuh, Kak.
0: Nah, teman Pro 2, hari ini Vili juga ngundang kamu untuk gabung barengan sama Vili di WhatsApp 0811-7208-925, atau boleh komen aja langsung Instagram story atau feednya, boleh dikomen juga di @pro2bdl. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, baik itu ke Kak Aziz secara pribadi atau ke Bumi Loka ya, atau tentang semesta lebih spesifik lagi, boleh kamu langsung tanyain aja. Nanti bakal Vili pilih pertanyaannya, kemudian bakal Vili sampaikan ke Kak Aziz dan langsung dijawab di on air saat ini juga ya. Kenapa harus dipilih Kak Aziz? Soalnya kalau misalnya anak muda ini nanyanya suka
2: random,
0: kadang-kadang iya benar. Agak nyimpang kadang. Bukan random ya. Jadi nanti harus kita pilih dulu. Terus buat kamu yang mau tanya atau pengen tahu tentang semesta, tentang bumi loka, nanti boleh kamu tanyain ya. Kita lanjut ngobrol lagi dulu ya. Nah, tadi disebut-sebut siapa aja yang boleh bergabung, itu seluas-luasnya dibuka kesempatannya gitu ya, Kak Aziz. Apakah harus punya pengalaman di bidang lingkungan atau sosial atau gimana nih?
2: Ya, pertama memang diutamakan punya latar belakang background untuk ekologi, ataupun pernah pemberdayaan di masyarakat, atau seminim-minimnya pernah menjadi volunteer. Artinya latar belakang mereka itu pernah terjun menangani masalah sosial-sosial di masyarakat itu sendiri. Baik, bukan hanya tentang lingkungan sih, Kak, tapi kemarin ada peserta juga, belum pernah, Kak, aku melakukan agenda aksi terkait dengan lingkungan atau ekologi, tapi aku pernah melakukan pemberdayaan masyarakat tentang literasi, aku pernah jadi volunteer taman baca. Oh, enggak apa-apa. Artinya di situ kan masalah-masalah lingkungan itu bisa dientaskan juga dengan literasi itu sendiri, memahamkan masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah itu kan bagian dari literasi sih, Kak. Artinya nggak melulu dari latar belakang lingkungan, tapi kami membuka seluas-luasnya pemuda-pemudi ini yang punya niat kuat untuk menggerakkan pemuda Lampung ini khususnya di bidang ekologi dan pembangunan berkelanjutan.
0: Oke, Kak Aziz. Nah, apakah jikalau sudah bergabung gitu ya kan, Kak? Nanti akan ada pelatihan-pelatihan spesifik yang akan membuat teman-teman Produa yang mungkin tadi belum punya background yang full tentang ekologi atau sustainability, dan apakah mereka punya waktu untuk improve di dalam atau gimana nih internalnya?
2: Oke, semesta ini Kak, itu kita akan laksanakan di Kecamatan Waibungur Kak, di Lampung Timur. Itu kecamatan yang berdekatan langsung dengan hutan Waikambas. Kemudian konsep kegiatan kami ini adalah home visit, artinya tinggal di lingkungan masyarakat. Artinya nanti peserta itu kami ajak langsung berdampingan dengan masyarakat, mengetahui bagaimana permasalahan-permasalahan yang hadir di masyarakat, kemudian belajar bagaimana masyarakat melaksanakan atau mencari solusi dari permasalahan tersebut.
0: Dengan durasi berapa lama, sorry Kak?
2: Oke, untuk durasi itu kita 5 hari Kak.
0: Oke.
2: 5 hari.
0: Kalian dua mau ikutan enggak?
2: Boleh Kak, kita bisa susur sungai loh Kak.
0: Okay.
2: Susur sungai
0: kemudian... tanpa audisi bisa enggak? Enggak bisa ya. Dititipin dulu. Langsung sama Kak Ajis kan loh ini. Kan 5 hari loh. Dekat Waikambas lagi. Seru susur sungai terus Kak.
2: Ya, itu kan kita di sana selain berdampingan dengan masyarakat, kita juga bisa turun ke hutan langsung. Ke di sana kan terkenal dengan habitat gajah sih Kak ya. Di perbatasan hutan Waikambas itu kita bisa masuk ke dalam, tapi ya itu tadi kenapa tadi saya sempat bilang susur sungai, karena untuk masuk ke hutan dari Kecamatan Waikambas itu kita agak nyebrangin sungai dulu. Nah, kemudian teman-teman semesta ini, yang peserta semesta ini nanti diajak belajar langsung dari alam kan. Bagaimana alam itu menampakkan keindahannya, terus kenapa kok bisa dirusak oleh manusia. Nah, itu yang kemudian kita pikirkan kolaborasi aksinya untuk bisa mengembalikan alam itu kembali kepada apa yang semestinya.
0: Gitu. Dengan target 5 hari ini akan berlangsung di bulan kapan?
2: Bulan ini Kak.
0: Bulan ini jumlah peserta dan lain-lain mungkin dibatasi atau gimana nih Kak?
2: Dibatasi Kak. Kita total peserta ada cuma 30, cuman kemarin pendaftar bisa ada sekitar 70-an sih. Makanya kita seleksi yang benar-benar punya minimal latar belakang pernah pemberdayaan masyarakat deh, enggak mesti dari lingkungan, tapi seenggaknya dia pernah punya kepedulian terhadap masyarakat.
0: Untuk biaya dan lain-lain Kak Aziz?
2: Alhamdulillah kita biaya kita gratiskan full, tidak ada pembayaran atau pembiayaan untuk peserta.
0: Jadi memang untuk teman-teman yang sudah mendaftar akan ada seleksinya.
2: Sudah terlaksana.
0: Terpilih 30 orang. Untuk berangkat di bulan ini selama 5 hari gitu ya Kak ya. Dan mungkin kalau misalnya kita bicara tentang anak muda gitu ya kan Kak. Ini terkait ada satu pertanyaan nih di Instagram DM ya Kak. Ada @rian_andesta. Kak Fili, Kak Aziz, keren banget movement dari Bumi Loka Indonesia sebagai sesama anak muda di Lampung. Aku penasaran, gimana caranya Bumi Loka bisa ngebuat isu lingkungan atau keberlanjutan yang kesannya berat dalam tanda kutip jadi kelihatan seksi dan menarik buat anak muda Gen Z yang biasanya lebih suka rebahan atau nongkrong. Ada trik khusus kah? Mungkin ini terkait dengan pertanyaan Fili tadi gitu ya. 70 orang diseleksi menjadi 30. Biasanya kan untuk buat anak-anak muda ini mau bergabung gitu kan, itu butuh usaha ekstra gitu ya kan Kak. Mungkin Bumi Loka punya trik atau tips khusus?
2: Ya, kami Bumi Loka Indonesia mungkin dalam mengkampanyekan ya untuk ekologi ini dimulai dengan kegiatan-kegiatan yang ringan sih Kak. Pertama kami ngajak beberapa mahasiswa pertama untuk terkait dengan literasi. Kami pernah punya dua taman baca binaan, yang satu di Tangerang Kak, namanya Saung Jingga. Kemudian yang kedua di Kemiling Tanjung Halun, namanya Halo Literasi. Kami pertama ngajak teman-teman ini untuk bisa ikut dampingin anak-anak dulu di sana, melihat bagaimana anak-anak itu belajar, kemudian mengarahkan mereka berliterasi. Kemudian kita juga mengajak mereka untuk berkegiatan ringan-ringan seperti mengkampanyekan penanaman mangrove. Kita pernah ada kegiatan di penanaman mangrove itu di Krui, Kak, di Krui. Artinya kan mereka itu nanam mangrove tapi sebenarnya punya tujuan, Kak. Krui, pantainya bagus.
0: Itu yang
2: daya tarik mereka. Wih, gue belum pernah ke Krui nih. Gue malah maulah ikut, nggak apa-apa nanam-nanam mangrove. Yang penting gue pernah ke Krui. Artinya Gen Z sekarang ini kan harus ada yang menarik sih. Apa sih benefit yang gue dapat ketika ikut kegiatan ini? Selain gue ikut apa nanam mangrove atau apa berkegiatan dengan ekologi, apa yang harus didapat oleh dia? Nah, salah satu yang kemarin itu kita kenapa di Krui itu karena ingin menarik apa anak-anak muda ini kan senang pantai, senang jalan-jalan itu sih, Kak.
0: Jadi harus ada apa yang ditawarkan untuk gengsinya gitu ya. Oke, menarik. Dan ada satu lagi, @dindamel. Halo Sari-Sari ya, Kak Aziz. Kalau kami anak muda dari luar Lampung, kebetulan aku dengerin dari Palembang, tertarik. Hai Palembang, tertarik buat ikutan kolaborasi atau pengen bikin movement serupa yang berdampak untuk lingkungan berkelanjutan. Apakah Bumi Loka membuka wadah kolaborasi lintas daerah, atau ada saran gak, Kak, cara mulainya dari lingkup terkecil loh gimana?
2: Baik, kalau kita alhamdulillah sudah pernah buka kolaborasi itu tadi. Kenapa tadi saya sebut ada Saung Jingga di Tangerang, itu termasuk binaan kami di Taman Bacanya. Artinya kami itu membuka seluas-luasnya bagaimana kolaborasi itu bukan hanya di Lampung, tapi juga kita di seluruh Indonesia. Nah, sempat kami juga kemarin dapat tawaran dari Manado ya, terkait dengan bagaimana mengaktifkan gerakan-gerakan lingkungan, gerakan-gerakan pemuda di sana. Kami hanya sekedar membimbing, mengarahkan. Nah, artinya teman-teman yang dari Palembang juga boleh ketika nanti punya gerakan kolaborasi bisa dikonsultasikan atau diobrolkan dengan Bumi Loka boleh. Nah, untuk memulai bagaimana menghimpun dari atau menggerakkan pemuda-pemuda tadi dari Palembang ya untuk bisa bergerak di bidang lingkungan, itu tentunya teman-teman tuh harus satukan visi dulu, kumpulkan dulu teman-teman yang punya keinginan untuk menggerakkan lingkungan itu sendiri. Barulah dari leader-leader ini bisa melahirkan gerakan-gerakan yang bisa merangkul teman-teman yang mungkin tadinya gak punya minat untuk memperdayaan, tidak punya minat untuk literasi, ataupun tidak punya minat untuk ekologi. Artinya harus punya ada leader-leader itu di sendiri yang untuk bisa mengajak, merangkul, mengajak, ayo yuk kita hidupkan lagi, kita bangun lagi kota kita, itu kota Palembang tadi, untuk bisa bergerak mengentaskan permasalahan ekologi.
0: Oke, ya itu dia tadi teman Pro 2, obrolan kita yang ternyata sudah 24 menit gak kerasa. Kayaknya harus kita jeda lagu dulu ya teman Pro 2 ya. Sabar untuk pertanyaan yang belum sempat dijawab, karena Fili dan juga Kazis bakal temenin kamu sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti, sebelum Dika dan Kenny kembali di Sore Ceria yang sebenar-benarnya ya. Ini kita puterin dulu satu lagu untuk kamu yang masih keep on tuning di Pro 2 dari Bandar Lampung. Jangan kemana-mana, sekali lagi keep on tuning, masih barengan sama Fili dan juga narasumber Fili ada Kak Aziz sore hari ini di Sore Ceria spesial Belajar Sumba.

0: Vi. Lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Ah, kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Bentar-bentar, nggak mau masuk nih.
1: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang?
2: Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Rencana Ceria Spesial Belajar Sumba. Dan kamu masih dengerin Vili di Pro 2 RRI Bandar Lampung ya. Teman Pro 2, selamat sore. Vili sampaikan untuk kamu yang masih keep on tuning di Pro 2 RRI Bandar Lampung, yang mungkin sekarang dengerin Vili dari berbagai daerah di Belajar Sumba. Selamat sore semuanya. Vili mau undang kamu untuk gabung barengan sama Vili di WhatsApp 0811 7208 925, atau boleh komen dan reply ya story ataupun feednya @pro2bdl. Nanti bakal dibacain satu-satu semuanya. Terus juga bakal disampaikan pertanyaan kamu. Jangan sampai kamu penasaran gitu kan ya. Dan sekali lagi Vili mau ngucapin selamat sore untuk kamu yang lagi dengerin Vili di 105,1 FM Pro 2 dari Bengkulu, 92,5 FM Pro 2 dari Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 dari Jambi, 105,5 FM Pro 2 dari Sungai Liat, 91,6 FM Pro 2 dari Lembang ya. Semuanya selamat sore dan selamat mendengarkan Sore Ceria Spesial Belajar Sumba hari ini. Vili masih ngobrol barengan sama Kak Abdul Aziz Al-Faruk atau Kak Aziz, co-founder dari Bumi Loka Indonesia ya. Lanjut lagi nih Kak, Vili mau langsung baca dulu ya, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke WhatsApp 0811 7208 925. Buat kamu yang masih chat nomor WhatsApp lama, ulangin ya di 0811 atau 0811 7208 925, karena nomor yang lamanya sudah tidak dipakai lagi ya teman Pro 2 ya. Jadi nanti kalau kamu bingung kenapa gak dibacain, minta maaf banget, sekarang nomornya kita ganti ya teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan kamu kalau udah kontakan udah tahu, karena kita sudah announce juga sih. Sebentar Vili cek dulu pergantian nomornya. Iya. Di WhatsApp 0811 7208 925 ya. Ada Dika, sore Pro 2, salam buat Kak Vili, salam buat narasumber. Halo, salam juga buat kamu ya. Dari tadi kan Kak Aziz sebut soal ruang kolaborasi anak muda. Nah, tantangan terbesar nih Kak, kalau ngumpulin anak muda itu kan biasanya dalam tanda kutip nih ya, anget-anget tai ayam katanya Kak. Semangat di awal-awal aja, tapi pas eksekusi sering hilang-hilangan. Gimana cara Bumi Loka menjaga komitmen dan konsistensi anggotanya biar proyek lingkungannya berkelanjutan? Boleh, silakan Kak Aziz.
1: Oke, terkait dengan pertanyaan dari Kak Dika tadi ya. Ya, usia-usia muda itu kan memang tadi disebut semangat awal doang, semangat di awal doang ya. Maka untuk membangun semangat itu terus ada, tentunya kaum muda ini kan saya bilang tadi, jangan hanya kegiatan-kegiatan diskusi, kemudian kegiatan-kegiatan yang cleaning, mungkin kayak pandawara itu kan, bukan kegiatan-kegiatan yang monoton seperti itu, tapi coba hadirkan ruang yang ceria di kalangan pemuda itu. Artinya teman-teman anak-anak muda ini senang banget kegiatan-kegiatan yang sekarang mereka healing. Maka bolehlah sesekali kita berdiskusi di ruang-ruang kelas, tapi lebih sering juga kita turun ke luar, ke alam, melihat bagaimana sebenarnya kerusakan alam itu seperti apa, dan melihat juga bagaimana ketika alam itu indah seperti apa. Artinya teman-teman di sini, anak-anak muda ini diajak bagaimana menyenangkan loh ketika kita healing di tempat yang mungkin indah, baik itu pantai ataupun di perkotaan, itu bersih, indah, tidak ada kerusakan, itu bagus. Nah, bagaimana mendorong teman-teman agar tetap aktif dan peduli terkait dengan lingkungan itu sendiri? Nah, kita ajak dengan kegiatan-kegiatan yang bergembira itu Kak, kemudian saling mengingatkan lah antara anggota, kemudian bagaimana ketika ada anggota yang mungkin ada berhalangan, kadang-kadang perlu ditanya sih. Kadang kita sebagai manusia aja kan kadang-kadang harus perlu ditanya, are you okay? Ketika ada teman-teman kita yang menghilang nih di organisasi apapun lah, di bukan hanya berbicara dengan

0: hubungan. Mungkin dia hilang itu karena ada suatu problem.
1: Oke.
0: Kita di sini berbicara tentang bagaimana aksi kepada sosial, tapi kita lupa kita punya anggota juga perlu dipedulikan. Itu sih, merangkul bagaimana menjadikan organisasi sebuah keluarga. Ketika menjadi sebuah keluarga yang gembira, kegiatan juga bukan hanya di ruang-ruang kelas tapi juga bergembira di luar, ya saya yakin percaya organisasi itu akan terus bertumbuh gitu sih, Kak.
1: Oke, Kak Aziz, peluang apa sih yang dimiliki anak muda Lampung untuk jadi motor perubahan di daerahnya?
0: Ya banyak sih, Kak, peluangnya. Anak muda Lampung itu kalau melihat hari ini isu-isu ya, bukan hanya terbatas oleh isu ekologi, tapi juga mungkin teman-teman yang senang dengan dunia pendidikan, bisa juga teman-teman juga dekat dengan masyarakat itu dengan adanya taman baca masyarakat, kemudian ngajak anak-anak itu bisa kembali membaca buku itu. Kalau teman-teman yang konsen dengan pendidikan, kemudian kalau teman-teman yang senang dengan kegiatan mungkin latar belakang dia pertanian atau teknologi pangan atau kuliahnya seperti itu, bisa kegiatan-kegiatan yang kemudian berdampingan dengan para petani, pemberdayaan petani, kemudian bagaimana memproduksi pupuk apa cair yang ramah lingkungan, itu kan bisa sih. Artinya banyak sih peluang kita anak-anak muda sesuai dengan passionnya, latar dari sesuai dengan backgroundnya, bahkan sesuai dengan kesenangannya. Nah hari ini jangan membatasi kita sukanya apa, tapi lihat di sekitar kita itu butuhnya apa sih. Itu artinya banyak peluang itu sebenarnya terbuka lebar, tapi kita hanya aja yang tidak melihat gitu. Itu sih, Kak, dari saya.
1: Oke, ya. Lanjut lagi kita ke WhatsApp-nya Pro 2 Bandar Lampung 0811-7208925 ya. Ada Siska di Jambi. Halo, sore ceria. Mau nanya ke Kak Aziz dong, kadang kalau kita anak muda bikin gerakan peduli lingkungan atau isu keberlanjutan, sering banget bentrok dengan kebijakan lokal atau kurang didukung sama generasi yang lebih tua. Gimana cara Bumi Loka menjembatani nih komunikasi atau kolaborasi ini ke pihak pemerintah atau ke senior-senior agar gerakan kita beneran didengar dan berdampak? Bagus sekali pertanyaannya, silakan, Kak.
0: Terkait dengan itu ya, tentu untuk gerakan-gerakan lingkungan itu sendiri di pemerintahan kan ada di Dinas Lingkungan Hidup ya, Kak ya. Maka ketika kita mau mengadakan agenda, mengadakan mungkin aksi sosial atau aksi lingkungan, kita bisa loh berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Artinya mereka punya program apa, kemudian kita punya program apa, dikomunikasikan, siapa tahu ada titik temu. Misal kita pernah menggandeng DLH di Lampung Timur itu terkait dengan konservasi di kawasan Waikambas itu, Kak. Jadi kami bersama dengan organisasi-organisasi konservasi lain mengadakan acara dinaungi oleh Dinas Lingkungan Hidup itu di Waikambas. Pernah juga kami itu bagaimana tadi pertanyaan dari Kak siapa?
1: Siska.
0: Kak Siska itu terkait dengan pemerintah itu sendiri, sebenarnya banyak program pemerintah yang bisa berdampak kepada masyarakat, namun mungkin tidak adanya kolaborasi itu sendiri dari kalangan pemuda yang punya latar belakang organisasi, latar belakang gerakan. Maka baiknya teman-teman yang punya gerakan, teman-teman yang punya komunitas, yang teman-teman yang punya organisasi tentang lingkungan, itu baiknya coba sowan deh ke Dinas Lingkungan Hidup boleh, atau organisasi yang cukup sudah terkenal terkait dengan lingkungan itu Walhi, ataupun Aktif Asia yang bisa berkolaborasi. Artinya organisasi yang sudah lama konsen di bidang lingkungan. Nah, Bumi Loka sendiri itu banyak berkolaborasi dengan organisasi-organisasi yang tadi saya sebutkan, Dinas Lingkungan Hidup, Walhi, kemudian pernah dengan Gajahlah Kebersihan di Lampung ini, kemudian di Tangerang di Saung Jingga itu, di pemuda-pemudi yang menggerakkan itu. Artinya dengan kolaborasi, dengan komunikasi, sowan, menyampaikan, nih ide kita begini loh, kalian punya ide apa? Oh oke, kita punya agenda ini, yuk kita garap bareng-bareng. Artinya nanti akan ketemu deh bagaimana solusinya kita bisa mengentaskan gerakan lingkungan ini dengan kolaborasi.
1: Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih Kak dari Gilang, menutup pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp dan juga di media sosial ya. Sore Kak Fili, titip pertanyaan buat Kak Aziz dong, konsep Lampung berkelanjutan yang lagi digarap Bumi Loka saat ini, fokus jangka pendeknya apa sih Kak? Dan aksi nyata paling sederhana apa yang bisa kita lakuin sore ini juga sebagai bentuk dukungan buat Bumi? Thank you Gilang.
0: Oke, terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang bisa kita mulai hari ini adalah bagaimana memahamkan teman-teman di sekitar kita itu terkait dengan bagaimana bisa menjaga pelestarian di lingkungan kita itu sendiri, Kak. Cakupan paling kecil lingkungan rumah kita sih, Kak. Bagaimana kita menjamin di lingkungan rumah kita itu tetap ada pepohonan, suasananya asli, bersih, kemudian tidak membuang sampah di sembarang tempat, memilah-milih sampah itu di kalau bisa dimulai hari ini. Kemudian kalau terkait dengan berkelanjutan di Lampung, kita punya banyak organisasi, komunitas dan pemuda-pemuda penggerak lingkungan. Bagaimana kita bisa, harapan kami di semesta ini bisa, ayo kita kumpul duduk bareng. Kamu punya isu apa? Kalian punya isu yang berbeda-beda. Yuk kita cari titik temu itu. Kita cari bagaimana isu-isu yang teman-teman angkat dengan isu-isu yang berbeda itu bisa menjadi suatu barometer peningkatan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Lampung. Baik itu tentang ekologi ataupun sumber daya manusia atau literasi itu sendiri, itu sih Kak.
1: Oke, jadi ini adalah sekaligus juga harapannya Kak Aziz untuk ekosistem komunitas dan gerakan anak muda di Lampung ke depannya ya Kak.
0: Betul.
1: Ya. Oke, untuk teman Pro2 semua, terima kasih yang tadi sudah tanya di WhatsApp ataupun di Instagramnya @pro2bdl ya. Dan terakhir nih Kak, untuk menutup kebersamaan kita di sore ceria ini, kenapa hujannya deras banget ya? Dari tadi kita lihat keadaan gini depan belakang, yeah. Ya Allah, ini yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman Pro2 ya. Apalagi kalau misalnya kamu lagi mau ke dari Bandar Lampung, karena banyak kakak-kakaknya ini mau dinas sore ya, Broadcaster Academy, hati-hati di jalan semuanya. Malam minggu tuh biasanya mereka pada kumpul, tapi kayaknya pada nyangkut di jalan deh. Mungkin kalau sebelum pertanyaan terakhir Fili nih Kak Aziz ya, mengingat cuaca juga sekarang yang lagi kurang menentu di Lampung, di Bandar Lampung. Tadi panasnya kayak apaan tahu, kita sama-sama tahu ya. Tiba-tiba sekarang ini hujannya kayak nggak tahu juga datang dari mana. Nggak ada angin, nggak ada hujan-hujan gitu. Ada konsentrasi khusus kah teman-teman di Bumi Loka atau di semesta tentang ataupun yang mungkin dijaga jangan sampai kejadian seperti ini, seperti itu, tentang cuaca kita yang mungkin lagi kurang menentu saat ini, ada konsen khusus kah dari teman-teman?
0: Ya, konsen kami perubahan iklim itu kan terjadi karena alam kita yang tidak terjaga sih Kak.
1: Oke.
0: Alam kita ini sebagian besar rusak. Karena apa? Karena hutannya banyak ditebang. Artinya resapan air juga kurang. Kemudian bagaimana hari ini kita mungkin gerakan kecilnya tidak datang ke hutan kemudian nanam pohon, tidak. Tapi bagaimana kita menjaga di minimal di lingkungan kita deh. Tetap ada pohon, tetap ada kelestarian di situ, tetap menjaga lingkungan di situ. Kali hari ini banjir tersumbat itu kan bukan karena sampah yang dibuang oleh makhluk gaib, tapi kan semua sampah itu kan dibuang oleh manusia kemudian tersumbat jadilah banjir. Kemudian iklim berubah-ubah karena tidak adanya kelestarian alam yang pasti. Artinya di sini kami ya Bumi Loka Indonesia mengajak masyarakat Lampung khususnya untuk yuk kita sama-sama menjaga iklim ini dengan tanam kembali pohon di sekitar rumah kita.
1: Okay.
0: Kalau punya kesempatan lebih, yuk sesekali kita datang ke hutan-hutan kita di Lampung ini, tanam satu pohon atau mungkin ketika mungkin kita mau jalan ke suatu tempat, mau lewatin suatu hutan yang mungkin pernah ada penembakan di situ. Mungkin kita ngeluangin waktu 5 atau 10 menit nanam satu pohon di situ kan bisa.
1: Okay.
0: Itu artinya ada kepedulian, ada aksi sedikit saja dari kita yang mungkin itu akan dampaknya luar biasa. Cuaca hari ini tidak menentu, bisa kita atasi dengan sama-sama masyarakat Lampung ini kembali melestarikan alam itu sendiri sih, Kak.
1: Oke, terima kasih banyak, Kak Aziz. Terakhir, kalau boleh nih ajak teman Pro 2 gitu kan ya. Kenapa sih teman Pro 2 harus ikut jadi bagian dari gerakan seperti Semesta? Atau mungkin ada yang mau disampaikan, Kak Aziz, untuk teman-teman volunteer ataupun teman-teman dari Semesta, dari Bumi Loka selama ini sudah jalan bareng, mungkin ada yang ingin disampaikan juga untuk teman Pro 2 gimana caranya ngontak Bumi Loka atau pengen tahu kegiatan lebih detail dari Semesta, boleh silahkan Kak Aziz.
0: Oke, Kak Fili dan pendengar Sore Ceria, saat ini proses open recruitment Semesta itu telah selesai, Kak. Kami mengucapkan terima kasih seluas-luasnya, terima kasih sebanyak-banyaknya atas antusiasme luar biasa dari anak-anak muda Lampung yang telah mendaftar. Kemudian dalam waktu dekat ini kami akan melaksanakan tahapan pelaksanaan bersama dengan peserta terpilih dari Semesta itu sendiri. Kami berharap masyarakat dapat terus mengikuti perkembangan program ini, mendukung gerakan para peserta dan bersama-sama menjadi bagian dari upaya membangun Lampung yang lebih hijau, lebih inklusif dan lebih berkelanjutan. Teman-teman bisa kontak Bumi Loka di Instagram @bumiloka.id ya, karena kami di situ sering nge-upload konten-konten yang mengajak volunteer-volunteer dan masyarakat untuk berkegiatan berkaitan dengan literasi, lingkungan, pendidikan, dan kesehatan. Kemudian yang terakhir, kami percaya perubahan tidak selalu dimulai dari langkah yang besar, Kak. Tapi perubahan dimulai ketika ada orang-orang yang mau belajar bersama, saling menguatkan dan berani bergerak bersama. Terakhir lagi, Semesta bukan hanya sebuah program, Kak, tapi sebuah gerakan, sebuah ruang kolaborasi bagi generasi muda untuk belajar dari alam, hidup bersama masyarakat, memimpin aksi kolaboratif dan menciptakan dampak yang berkelanjutan.
1: Oke, Kak Aziz, terima kasih sudah datang, sudah mampir. Mudah-mudahan nanti sepulang dari kegiatan bulan ini yang 5 hari ada cerita baru yang mau dibagi buat teman Pro 2 semua. Kami sangat menantikan Kak Aziz untuk bergabung kembali sama Pro 2 gitu ya, nanti untuk cerita gimana sih hasil 5 hari di sana, keseruan di sana gimana, atau bahkan saat 5 hari di sana mungkin nanti kami bisa hubungi gitu kan ya, ada cerita-cerita apa di sana. Soalnya kayaknya kalau Fili ikut agak nanti bikin urusan ya, bikin repot Fili Wawan ya. Jadi terima kasih banyak Kak Aziz sudah hadir. Salam untuk teman-teman Semesta, teman-teman Bumi Loka semuanya. Semoga lancar-lancar 5 harinya mengemban tugas yang cukup berat gitu ya, membawa 30 anak muda-mudi yang kita harapkan nanti dari 30 orang ini bisa muncul, bisa lahir bibit-bibit tunas-tunas cinta bumi selanjutnya ya, Kak. Sukses acaranya, salam buat semuanya dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye Kak Aziz, boleh dada-dada dulu ke kamera. Terima kasih. Oke, teman Pro 2, itu berarti waktunya Fili untuk pamit dari pendengaran kamu ya. Terima kasih sudah dengerin Pro 2 dari Bener Lampung di Sore Ceria Spesial Belajar Sumba. Fili mau bye-bye dulu, gak mau bye-bye. Bye-bye dulu untuk teman-teman di 105,1 FM Pro 2 dari Bengkulu, 92,5 FM Pro 2 dari Bener Lampung, 90,9 FM Pro 2 dari Jambi, 105,5 FM Pro 2 dari Soeliat, dan 91,6 FM Pro 2 dari Palembang. Fili pamit, let's divide share and express your willingness only with Pro 2 dari Bener Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bener Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara, and bye.

Teman Pro 2, baru saja kamu dengarkan Belajar Sumba Sore Ceria bersama Pro 2 Bandar Lampung. Yes, kalau hari ini juga kamu bakalan ditemenin sama Naura selanjutnya di Pro 2 Palembang, pastinya teman Pro 2 di 91,6 FM Pro 2 Palembang. Dan di Sore Ceria sampai jam 8 malam nanti kita bakalan seru-seruan bareng pastinya dengan berbagai informasi dari kota Palembang, entertainment, budaya, dan sampai apa yang lagi seru di Indonesia. So teman Pro 2, kalau kamu penasaran sama info-info yang bakalan aku bawain, jangan kemana-mana, make sure stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu normal dari BTS teman Pro 2 yang baru aja berhasil mencetak rekor penayangan MV K-pop terbanyak dalam satu hari di Spotify tuh. Wow, keren banget nih. Karena emang music video normal ini nih memang baru aja dirilis di Spotify ya, 40 jam sebelum diluncurkan resmi di YouTube-nya teman Pro 2, dan ternyata berhasil menembus banyak banget angkanya teman Pro 2 sampai jadi MV K-pop terbanyak di Spotify, yes. Dan memang seminggu terakhir ini ada juga yang unik nih dari BTS teman Pro 2. Karena kata Lamron itu jadi topik hangat banget di kalangan fan BTS alias ARMY, karena ketujuh anggotanya tuh mengubah bio Instagram mereka dengan kata yang sama. Nah, kalau kamu dengar aku ngomong Lamron tadi, kira-kira kamu udah ketebak belum apa maksudnya teman Pro 2? Untuk yang ARMY pastinya udah tahu ya. Itu tuh artinya adalah normal tapi dibalik gitu teman Pro 2. Jadi Lamron gitu. Jadi unik banget ya. Mungkin vibe-nya tuh normal tapi enggak normal gitu ya kan. Tapi uniknya lagi teman Pro 2 ya, beberapa hari sebelumnya juga Big Hit Music itu meluncurkan iklan kayak koran imitasi di harian New York Post dan juga San Francisco Chronicle yang menampilkan ketujuh anggota BTS mengenakan setelan jas rapi di sebuah toilet umum dengan headline yang secara dramatis mempertanyakan apakah ini terlihat normal. Dan memang langkah marketing itu juga menjadi langkah untuk mempromosikan tanggal rilis yang juga dianggap sebagai parodi bagaimana media itu sangat memperhatikan kehidupan BTS bahkan di waktu pribadi mereka. Jadi memang kayak aku bilang tadi, vibe-nya tuh semua tindakan normal tuh jadinya nggak normal kalau BTS yang ngelakuin gitu ya. Emang kalau artis tuh memang bisa dibilang privasinya tuh agak susah ya teman Pro 2 ya. Jadi memang banyak banget diskurs-diskurs yang memang ngebahas tentang apakah sebagai artis berarti kita harus menghargai privasinya atau tidak gitu kan. Karena banyak juga drama-drama gara-gara paparazzi yang terjadi di Hollywood gitu teman Pro 2, sasaeng juga gitu kan. Jadi emang tuh batasannya tuh agak melengsar-melengsar gitu teman Pro 2 ya. Tapi gimana sih menurut kamu teman Pro 2, apakah kamu setuju nih kalau artis-artis tuh juga harus dihargai gitu privasinya, atau menurut kamu kalau misalnya kamu jadi artis ya wajar-wajar aja kalau someone invaded your privacy gitu. Menarik ya teman Pro 2, kalau kamu ada opini boleh deh kamu bagiin WhatsApp kita di 0816-110916. Dan teman Pro 2, untuk MV-nya normal yang aku bahas tadi juga nih juga jadi salah satu MV yang paling beragam visualnya ya, karena mengandung interpretasi dari para ARMY nih. Jadi alih-alih memberikan MV yang alurnya tuh normal teman Pro 2 ya, video ini dipenuhi dengan potongan adegan simbolis yang oleh ARMY itu dianggap menampilkan referensi dari era HYYH, yaitu di era tahun 2015 sampai 2016, sekaligus memperkuat tema identitas dan kerinduan akan kehidupan yang terasa normal. Wah, sedih banget ya, ternyata sedip itu teman Pro 2 MV-nya. Karena kalau kita lihat MV-nya sih emang kelihatannya tuh glamor gitu kan, kayaknya party-party gitu. Tapi yang bikin anehnya memang nuansa MV-nya itu juga sangat-sangat lambat teman Pro 2, yang ngebuat kayaknya ada distorsi antara kehidupan normal dengan tidak normal. Seru kan teman Pro 2? Kalau kamu penasaran sama music videonya, kamu udah bisa nonton music videonya dari BTS Normal ini di YouTube-nya BTS.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu bertaut dari Nadine Amiza, teman Pro 2 yang kalau dengerin lagu satu ini emang bawaannya langsung galau banget ya enggak sih? Langsung keinget ibu, langsung keinget dosa-dosa kita selama ini yang sering banget mungkin ngelawan orang tua sendiri ya teman Pro 2, ada-ada aja emang. Tapi emang kalau ngomongin lagu-lagu yang nuansanya tuh berhubungan sama ibu gitu kan, orang tua atau teman Pro 2, banyak banget sekarang lagu-lagu yang emang dibuat sama artis-artis gitu teman Pro 2, mungkin juga sebagai bentuk apresiasi dan juga permintaan maaf mereka kepada orang tuanya gitu. Salah satunya yaitu ya artis satu ini teman Pro 2 yang namanya Gracie Abram yang baru aja ngerilis single album terbarunya Daughter From Hell.

Nah, Teman Periode 2, album Daughter From Hell ini tuh baru dirilis kemarin banget tuh di tanggal 17 Juli 2026 yang emang menghadirkan banyak banget kolaborasi-kolaborasi keren juga dari Gracie Abram dan juga beberapa artis-artis lainnya gitu kan. Album ini dibantu sama Aaron Dessner sebagai produser Teman Periode 2. Selain itu juga ada Marcus Mumford yang tampil sebagai vokalis tamu di lagu What If It's Right. Sementara Justin Vernon dan juga Bon Iver ikut memproduksi dan mengisi vokal tambahan di beberapa lagu termasuk Hit the World, Broke My Heart, yang juga nih ada pacarnya si Gracie Abram yang ikut juga kontribusi di salah satu lagunya yang judulnya Imaginary Friend Teman Periode 2. Seru ya. Tapi kalau ngomongin tentang albumnya Gracie Abram, Daughter From Hell ini, emang kata Gracie Abram sendiri, album ini dibuat sama dia memang sebagai permintaan maaf untuk ibunya gitu, Teman Periode 2, di mana emang di sini dia merasa mungkin dulu kecil sering banget menjadi rebel kid itu ya. Tapi setelah dewasa dia lebih paham sama sudut pandang ibunya, dan bahkan dia merasa dia tuh pengen banget bisa menjadi kayak ibunya sekarang, meskipun dia ngerasa tuh kayaknya untuk jadi ibunya kayak sekarang tuh sesuatu yang agak sulit gitu, Teman Periode 2. Makanya dia tuh sangat-sangat berterima kasih dan juga punya rasa bersalah juga gitu sama ibunya, yang emang dituangkan semua perasaan itu di lagu Daughter From Hell yang jadi track keempat di album ini juga tuh, Teman Periode 2. Ya udah deh, pasti udah penasaran kan kira-kira lagunya bakalan senyesek apa, Teman Periode 2? Langsung aja aku puterin, this is Gracie Abram dengan Daughter From Hell.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang

0: lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kalau kamu lagi bingung, kira-kira weekend ini enaknya main kemana ya teman Pro 2? Kalau ke mall rasanya tuh males ya, ke mall-mall mulu gitu teman Pro 2, tenang aja nih. Aku ada beberapa rekomendasi kegiatan weekend yang bisa kamu habiskan besok dan hari ini teman Pro 2, yang pastinya nih bakal seru banget dan unik-unik banget dong. Kalau kamu sukanya nonton film teman Pro 2 ya, di malam ini di jam 6.30 ya bakalan ada movie talk dengan komunitas Palembang Movie Club teman Pro 2 di Sentero Rasa Kopitiam, di mana mereka bakalan muterin film dan juga diskusi film Thailand yang judulnya Saksit tuh teman Pro 2. Jadi kalau kamu suka film-film Thailand dan pengen diskusi sama mereka, wajib banget datang malam ini tuh teman Pro 2 ya. And then di tanggal 19 Juli ya, di hari besok tuh teman Pro 2 ada juga pertemuan Kelana Book Club, pertemuan ke-55 mereka di Taman Dharma Wanita di Jalan Pom 9 teman Pro 2, yang bakalan diselenggarain dari jam 9 sampai selesai tuh. Jadi untuk kamu yang sukanya baca buku dan pengen diskusi buku-buku favorit kamu, kamu bisa banget mampir ke Kelana Book Club. And then juga di tanggal 19 Juli 2026 tuh ada juga komunitas Kumala Space teman Pro 2, di mana mereka bakalan menghadirkan psikolog teman Pro 2 dan ngebahas tentang overthinking. Seru banget teman Pro 2. Jadi kalau kamu suka diskusi tentang mental health dan juga pingin tahu pandangan dari seorang psikolog tentang overthinking itu gimana sih, jangan sampai kelewatan nih Kumala Space ya. Rencananya bakalan diadain di The Culture Park Joe, which is di jam 1 sampai di jam 4 sore. And then kalau kamu sukanya F1, bakalan ada F1 Watch Party juga di Aston Palembang Hotel teman Pro 2 ya, di mana itu bakalan diadain di jam 6 sampai selesai juga. And yang terakhir ada juga nih yang paling unik nih menurut aku teman Pro 2, yaitu Jamaican at Muara. Jadi ini bakalan ada Reggae Dub Night di Muara Space Palembang dari jam 7 sampai dengan selesai tuh teman Pro 2. Keren-keren banget ya komunitas di Kota Palembang, udah banyak banget kegiatan-kegiatan yang bakalan diselenggarakan dan unik-unik semua. Kalau dari beberapa kegiatan komunitas yang aku kasih tahu ke kamu teman Pro 2, kira-kira nih kegiatan mana yang paling bikin kamu excited? Boleh kamu bagiin ke WhatsApp di 0816 110 916.

Teman Pro 2, selanjutnya kita akan bergabung dengan program Satu Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Al-Hijrah ayat 1-15 bersama Korea Nisbahatus Zodam SAG. Lalu di jam 18.09 kita juga akan mendengar bersama Beduk dan Azam Maghrib di wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. August dari Taylor Swift, teman Pro 2 yang bentar lagi, ini gak kerasa udah mau Agustus juga nih kita teman Pro 2 ya. Sekitar 2 mingguan lagi udah menyambut Agustus nih. Kira-kira kamu udah siap belum menghadapi Agustus teman Pro 2? Kalau kamu belum siap, tenang aja nih. Pemerintah kita ternyata udah siap banget untuk menghadapi Agustus ya. Karena ini Kementerian Aircraft udah menggandeng salah satu Imaji Space teman Pro 2 untuk menghadirkan seni digital interaktif dalam perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, keren banget nih. Jadi konsep yang diusung nanti teman Pro 2 bakalan mengangkat tentang permainan tradisional Indonesia dalam format digital interaktif dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Jadi Women Aircraft Iren Umar juga menilai digitalisasi budaya itu dapat menciptakan yang namanya pengalaman yang unik, membanggakan, serta menarik perhatian masyarakat lokal dan juga internasional. Dan kolaborasi ini juga bertujuan untuk memperkuat pemanfaatan kekayaan intelektual atau IP lokal sekaligus mendorong lahirnya karya kreatif yang menjangkau lintas generasi, itu teman Pro 2. Wow, keren banget ya. Jadi nanti Imaji Space dan juga Kementerian Aircraft akan melanjutkan brainstorming untuk menyiapkan aktivitas seni yang digital bagi perayaan 17 Agustus 2026 yang pastinya bakalan mengangkat identitas budaya Indonesia, itu teman Pro 2. Seru banget ya kan. Jadi untuk kamu yang gak sabar lagi nih, sabar-sabar deh. Masih 2 minggu lagi nih Agustus teman Pro 2 ya. Tapi pastinya dari ide ini aja udah terkesan banget ya. Kalau bagaimana pemerintah tuh udah mikirin banget nih konsep dan perayaan yang bakalan kita rayakan untuk merayakan pastinya kemerdekaan Indonesia juga tuh teman Pro 2. Dan pastinya perayaan-perayaan tahun ini juga diharapkan gak cuma menjadi momen mengenang sejarah aja, tapi juga menghadirkan cara baru untuk menikmati budaya Indonesia melalui sentuhan teknologi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Udah jam 6 lewat aja teman Pro 2. Dan seperti biasa, ini aku bakalan kasih tahu info seputar apa yang lagi seru di Indonesia, teman Pro 2. Dan ternyata nih, di Indonesia lagi ada informasi yang membanggakan banget, teman Pro 2. Karena nih, ada seorang siswa kelas 6 SD Negeri Jawa Tengah ya, yang berhasil mencuri perhatian berkat prestasinya di bidang keamanan cyber tuh. Namanya nih, si Ibrahim Al-Akbar, teman Pro 2. Dimana, meski masih duduk di bangku sekolah dasar, Ibrahim ini berhasil menemukan celah keamanan pada salah satu situs milik NASA. Wah, hidup Ibrahim, let's go Ibrahim. Dan emang temuan tersebut juga dilaporkan langsung sama dia ya, secara bertanggung jawab sesuai dengan prosedurnya juga, sehingga dia mendapatkan apresiasi berupa Letter of Recognition atau surat penghargaan resmi dari NASA, teman Pro 2. Keren banget. Iya ya, kelas 5 SD aja Ibrahim udah berhasil menemukan celah di situsnya NASA gitu. Apalagi nanti kalau dia makin tua ya enggak sih? Kayaknya dia bisa menemukan celah di situs. Banyak tuh situs-situs yang pastinya bercelah, teman Pro 2 ya. Dan emang itu ngebuat Ibrahim juga makin bangga juga, teman Pro 2. Karena Ibrahim juga mengatakan bahwa penghargaan dari NASA ini itu bukanlah garis akhir, melainkan langkah awal dia untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang profesional di bidang keamanan cyber. Wah, wah, wah. Kalau gitu kita doakan saja ya. Semoga mimpinya Ibrahim ini bisa tercapai, teman Pro 2. Dan untuk kamu juga yang punya mimpi yang sama-sama kayak Ibrahim, jangan patah semangat, juga harus tetap semangat dong. Siapa tahu nih dari kisah Ibrahim ini bisa jadi inspirasi untuk kamu. Kalau semangat belajar dan konsisten itu bisa membawa siapa saja meraih prestasi menuju dunia. Yeah.

0: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2 film The Batman Part 2 kembali menunda jadwal penayangannya dan kini dijadwalkan rilis pada 18 Februari 2028. Saudara Matt Reeves mengumumkan bahwa perubahan tersebut sekaligus merilis cuplikan uji kamera perdana. Film ini kembali dibintangi oleh Robert Pattinson sebagai Batman dan menghadirkan sejumlah pemeran baru, namun detail cerita dan peran para pemain pendukung masih dirahasiakan. Sebelumnya film ini dijadwalkan tayang pada Oktober 2026 lalu diundur ke Oktober 2027 sebelum kembali ditunda. Penundaan ini juga dilakukan untuk memberikan waktu tambahan bagi proses pasca produksi. Informasi selanjutnya, Tomo Pro 2, Yuno TVXQ akan menggelar konser solo Yuno Project 26 in 1 in Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada 12 September 2026, di mana promotor Diandra Global menetapkan harga tiket mulai dari 1,4 juta hingga 2,95 juta di luar pajak dan biaya layanan. Penjualan tiket juga diawali dengan membership pre-sale pada tanggal 30 Juli 2026, sementara general sale akan dibuka pada 31 Juli 2026 melalui situs resmi Diandra Global. Pemegang tiket berkesempatan untuk memperoleh benefit seperti grup foto, sound chat with talk, dan photocard sesuai dengan kategori tiket.

Informasi terakhir, teman produk penyanyi Keisha Alvaro dipercaya membawa original soundtrack atau OST film Takkan Kubiarkan Kau Menangis yang akan tayang di bioskop mulai tanggal 16 Juli 2026. Proses rekaman juga dipadu langsung oleh Joka Tatarang sebagai vocal director, di mana lagu tersebut juga ditulis oleh Ferly Halim dan juga Andrian, dengan aransemen musik oleh Ade Govinda. Kolaborasi ini juga diharapkan menghadirkan nuansa emosional yang selaras dengan cerita film, di mana Langit Picture Indonesia juga memilih Keisha karena karakter vokalnya dinilai sesuai dengan tema film.

Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Dan teman Pro 2, selanjutnya kamu juga akan bergabung dengan Pro 2 Bandar Lampung untuk mendengarkan Music Live Chat Belajar Sumba. Dan dengan begitu aku juga harus pamit dari ruang dengar kamu semua teman Pro 2. So thank you so much yang udah nemenin aku sampai mendekati jam 7 ini. Dan lastly dari Jalan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye-bye.

0: mendapatkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu. Music Live Chat. Music Live Chat. Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Blaja Sumba, Bengkulu.

107,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, malam minggunya ditemenin sama Angga Labesa. Sampai nanti Angga bakal ngobrol nih ya barengan sama Anti Orbit di Musik Live Chat. Dan spesial banget, siaran ini disiarkan juga di Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang.

0: dunia, teman pro 2 dari Dik Cang Cuter. Dan kamu hari ini dengerin Angga Labesa di 92,5 per 2 Air Lampung, teman terbaik kamu. Dan spesial banget hari ini, teman pro 2 ya, siaran ini, musik live chat ini disiarkan di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, dan tentunya 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, dan yang pastinya disiarkan juga di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, dan di YouTube kita nih, teman Pro 2 di RRI Bandar Lampung. Dan kali ini Angga bakal ngobrol barengan sama Anti Orbit, teman Pro 2, band yang tidak mengorbit. Bercanda ya. Salah satu band asal Kota Bandar Lampung yang baru aja nih ya merilis EP terbaru, teman Pro 2, di hadapan Angga udah ada Orbit, Rafif Okja, teman Pro 2. Ini Orbit, ini yang punya Anti Orbit.
1: Halo.
0: Halo, yang duanya enggak bersuara emang ya?
1: Halo.
0: Oke, siap teman Pro 2 ya. Hari ini mereka bakal menguak nih sisi-sisi terdalam dari Anti Orbit, teman Pro 2 ya. Oke, tapi kalian bertiga nih udah berapa lama sih bermusik, dan apa nih yang jadi tonggak ataupun awal mula kalian suka ataupun terjun di musik sendiri?
1: Ini dari gua dulu ya. Dari gua boleh deh.
0: Atau dari gua boleh.
1: Ya. Sebenarnya kalau gua sendiri itu suka bermusik itu dari awal masuk kelas SMA. Awal
0: kelas
1: masuk.
0: Kelas 1 berarti.
1: Kelas 1. Iya, okay. Soalnya di situ gua masuk apa sih, sanggar gitulah, sanggar seni. Sanggar seni di sekolah. Akhirnya gua suka nih sama berbau-bau kesenian, tanya kan.
0: Okay.
1: Musik.
0: SMA-nya SMA Bandar Lampung atau SMA mana nih?
1: SMA di Lampung Barat.
0: Wow, jauh.
1: Jauh.
0: Dingin.
1: Dingin.
0: Oke.
1: Dingin di Lampung Barat, dan akhirnya wah, gua dalemin ternyata okay juga nih gitu. Dan awalnya sih enggak ada buat kepikiran buat ngeband ya. Akhirnya pas di kuliah ini gua punya keresahan yang sama, ternyata gue juga pengen keren nih, kayak pengen orang-orang ngeband segala macam gitu.
0: Karena di bayangan lo anak band keren.
1: Iya, anak band itu keren. Dan gue mikir, gue harus nyari kawan nih gitu, yang sama-sama pengen ngeband juga gitu lah. Akhirnya gue ketemu mereka ini lah gitu.
0: Oke, berarti ini personil awalnya Anti Orbit?
1: Rapip sih, kalau Ogja baru, udah lama juga, tapi
0: setahun setelah
1: Anti Orbit ada, baru masuk Ogja.
0: Oke, apa alasan lo, Ja, kenapa join Anti Orbit nih? Ditawarin apa lo?
2: Iya, yang pertama ditawarin katanya dikasih rumah nih awalnya.
0: Oke, okay. Ja, kayaknya suara lo yang merdu itu gak kedengeran.
1: Iya.
0: Lo bawa aja tuh mikrofon hutangnya.
2: Iya, jadi kalau untuk kita gabung di Anti Orbit sih sebenarnya karena gue juga suka nih. Gue suka yang pertama sama pertemanannya dulu.
0: Karena circle-nya.
2: Baik lagi karena circle-nya, karena kita nyaman. Dan terus di Anti Orbit memang visinya juga sama. Kita dari berbagai macam genre di sini, kita jadiin satu. Terus tujuannya juga memang buat senang-senang. Dan yang pasti dari tongkrongan kita yang tadinya cuma nongkrong-nongkrong biasa, jadi pinginnya lebih produktif aja ya, Pepe ya.
1: Iya.
2: Oh, benar. Jadi itu sih lebih ke pertemanannya.
1: Iya.
0: Tapi lu join dari kapan berarti? Kan lu member baru jatuhnya kan ya.
2: Join itu sekitar 2023.
1: Iya, 2023. 2023.
2: Abis kita rilis single pertama tuh ya.
1: Iya.
2: Di pembuka album, jadi ada Captain of the Ship. Jadi abis dari situ gua baru join.
0: Oke. Tapi lu di Anti Orbit megang apa?
2: Keyboard.
0: Oh, keyboard.
2: Yang keyboard. Okay,
0: menarik. Kita ke Rafif nih. Fif, gimana ketika Ogja baru join? Apa yang lo rasakan? Tentunya nambah personil dong, bukan mengurangi kan?
3: Betul, Bang.
0: Ya gimana rasanya yang ketika Ogja Ogja join nih?
3: Yang gue rasain itu yang pertama ya, dia main keyboard ya.
0: Yes.
3: Dia main keyboard.
1: Jadinya itu ngisi banget. Banget. Kita kan band of rock yang tentang bajak laut. Itu banyak efek-efek yang bisa didengar di lagu-lagu Anti Orbit itu. Lo bakal ngerasa, oh ini lo ngerasa kayak di tengah laut atau di kapal bajak laut. Ibaratnya kayak gitu. Jadi itu vibes mainnya lebih kerasa jadi.
0: Oke, Oke, tapi kenapa namanya anti orbit nih, Viv? Tadi kan lo dimention nih sama Obit nih, lo salah satu personil yang lama juga nih yang awal.
1: Iya, iya, betul.
0: Berarti lo tahu dong kenapa namanya anti orbit? Apakah gara-gara ada Obit? Enggak, kan dong.
1: Nah, ini sebenarnya anti orbit dengan Obit berhubungan.
0: Oh, oke. Okay.
4: Iya, kan? Ya, benar.
0: Dia itu circle dunianya ya, mandalanya.
1: Iya, dunia. Betul. Itu berhubungan. Jadi apa namanya perkumpulan anti orbit itu udah ada sebelum nama anti orbit itu ada.
0: Gitu.
1: Jadi kalau misalkan lu tahu bang, vokalis itu pasti selalu datang paling terakhir kalau latihan band.
0: Oh, vokalisnya Obit.
1: Iya, Obit. Vokalis selalu datang terakhir.
0: Gue mengira vokalisnya itu tuh Okja tadi.
1: Oh enggak.
0: Salah berarti gue ya. Oke.
1: Vokalisnya Obit, dia selalu datang terakhir.
0: Oke. Gitu, soalnya dia kan ini artisnya ya kan.
1: Iya, bintangnya dia ya. Iya. Tapi kak datang terakhir terus nih kok kebiasaan kayaknya kan gue enakan bikinlah celetukan set kayak kesel sama Obit, anti Obit, terus kita ubah lagi jadinya anti Orbit.
4: Dipelesetin lah ya. Ya sempet kesel lah mereka ini sama gue gitu karena gue telat mulai dari latihan. Kadang pas terakhir manggung itu yang paling kesel ya, gue nggak ikut manggung karena gue lagi di Jakarta waktu itu.
0: Lah vokalisnya nggak ikut manggung gimana?
4: Nah, waktu itu sempat diganti sama ada namanya Danang, kawan dari kita orang.
0: Oke. Okay.
4: Danang itu di acara kampus. Dan gue di situ nggak ikut karena gue di Jakarta waktu itu. Dan akhirnya teman-teman di situ pada kesel sama gue.
0: Oke.
1: Okay. Tapi akhirnya kita nggak kesel kok. Bisa.
4: Tapi sebenarnya anti orbit juga ada arti lain.
0: Apa?
4: Orang-orangnya suka diatur ini.
1: Iya.
4: Orang-orangnya jadi nggak ngorbit gitu ya kan?
1: Betul.
4: Orang-orangnya juga. Ya,
0: salah. Gue takut lagi omongan jadi doa ya.
1: Tapi emang ngomong. Memang bener sih itu ya.
4: Iya.
0: Oke. Makanya itu ya terjatuhlah anti orbit gitu ya.
1: Oke. Betul.
0: Tapi tadi kan sempat dimention juga sama Okja. Teman tongkrongan nih, tentunya ada visi misi dong lo ngebuat band, nggak cuman demi ketemu terus aja gitu. Yeah,
1: betul.
0: Apa visi misi di awal?
2: Visi misinya tuh ya kita kan dari berbagai lintas genre ya kak ya. Kita dari berbagai lintas genre, kita di situ benar-benar nyatuin tuh egonya, ego masing-masing dari masing-masing personil. Jadi kita pengen buat sesuatu yang baru dari berbagai genre itu tadi, ngeluarin output yang berbeda lagi tuh. Jadi ngebuat karakter baru buat anti orbit itu.
0: Oke, karakter apa itu yang pengen lo tonjolkan sebenarnya?
2: Kalau untuk karakter ya yang jelas kita mau lebih kedepannya lebih visioner lagi ya kak ya. Kayak misalnya kita mainin di efek-efek digital sih dan segala macem. Tapi masih ada juga unsur-unsur old school-nya lah. Kayak misalnya di drumnya Rapip yang kerasa banget punk-nya. Terus di vokalnya Obit yang masih ada raw-raw-nya rock dan segala macemnya itu. Gitu.
0: Oke. Tapi bisa dikatakan genre kalian apa jatuhnya?
1: Kita genrenya awalnya emang surf rock.
0: Oke.
1: Tapi campurannya banyak juga sih. Ada punk-punk juga gitu.
4: Iya. Oke. Okay. Ada garage rocknya juga. Ya,
1: jadi kayak dari teman-teman band ada saran atau selera dia ketika masuk ke konsep lagunya boleh juga. Jadi warna-warna baru di lagu itu.
0: Oke. Okay. Ya. Gue agak awam nih tentang tadi sempat di mention ada banyak genre rocknya sendiri. Tadi kan ada sub rock, terus apalagi tadi beberapa yang kalian mention ya.
1: Punk tadi mungkin ya.
0: Oh ya, punk rock. Apa yang membedakan dari genre rock yang biasanya gitu?
1: Kalau ini yang gue tahu aja, mohon maaf ini kalau misalkan ada yang lebih tahu, mohon maaf. Takutnya nanti kan di notice. Kalau surf rock itu mungkin dari namanya surfing itu kan surfing, jadi pantai banget surf rock. Jadi lagu-lagu itu rock yang vibes pantai gitu loh.
0: Yeah.
1: Itu tahun-tahun berapa itu ya? Udah tua lama, itu ya.
4: 80-an sih.
1: 80-an
4: kali ya. 80-an gue baca. Rock. Dan dia itu setahu gue itu ya, dia tuh pakai scale-scale minor gitu, okay. Arabik lah dia, pakai scale-scale Arabik gitu. Yeah. Jadi kayak ke daerah Arab-Arab gitulah. Jadi makanya kadang di anti orbit itu ada yang di Kabupaten Senja tuh kayak ada scale Arab-Arabnya gitu nuansanya. Ya emang itu dari sana gitu.
0: Dingin kan berarti ya?
4: Iya.
0: Oke. Berarti emang udah ada genrenya sendiri berarti ya kalian ya gitu ya. Oke, okay, wow, menarik, menarik, menarik.
1: Secara lingkup begitu.
0: Wow, untuk saat ini udah berapa lagu yang rilis atau album?
1: Lagu totalnya sama album belum, EP ada ya.
0: EP, oke.
1: Okay. EP total berapa? 7 ya?
4: 6, 7, 7.
2: Di EP ada 5 ya?
1: Ada 5. Sama ini ya berarti 6.
2: Sama single ada 1 kita.
0: Oh, berarti 6 ya?
4: Oh, ya
0: single 1 dan EP 5 ya berarti ya.
4: Iya,
0: ya, ya, wow, menarik-menarik. Tadi sempat dimention juga ada single debut Captain
1: of the ship
0: ya, gitu teman pro 2 yang bisa kamu dengarkan juga gitu ya. Tapi kan gue bisa bilang nih tadi sempat dimention genrenya bukan genre yang umum di Indonesia nih.
1: Betul
0: ya.
1: Betul.
0: Nah kalian tuh identitas kalian nih terbentuk oleh tentunya ada idola dong. Idola kalian siapa sebenarnya?
1: Kalau untuk idola band sih, maksudnya Anti Orbit idola sama siapa?
0: Kiblat bandnya gitu.
1: Itu kalau kiblat tuh sama sefrok-sefrok luar sih sebenarnya.
0: Oh, lebih keluar berarti ya, luar, eksplornya ya. Keluar.
4: Kayak lebih ke Dick Dale gitu.
1: Dick Dale.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Tapi kalau untuk kiblatnya secara warna musiknya udah punya kiblatnya masing-masing sih kita. Hmm. Jadi yang warna musik itu kayak misalkan gua punya kiblat suka sama drummer Dewa 19. Jadi atau drummer-drummer lainnya itu kayak gitu-gitu gua masukin ke Anti Orbit juga. Jadi kayak ya udah kiblat lagu ini ya campur-campur juga sih sebenarnya. Yeah.
2: Jadi gitu. Based on-nya tetap surf rock. Mm-hmm. Surf rock mungkin dari sound ya.
0: Yeah,
2: sound kita bener. Kita mempertahankan karena itu identitinya kan surf rocknya. Terus kalau untuk pattern dan yang lain-lain ya kita benar-benar nggak kita kasih gap. Jadi terserah aja tuh.
0: Yeah.
2: Nanti misalnya ke depan kita mau buat project yang ada etnik-etnik Lampungnya mungkin bisa jadi nah, juga. Yeah.
0: Wow, menarik juga ya nanti ya. Nggak menutup kemungkinan juga tiba-tiba ada dangdut rock gitu.
2: Bisa jadi
0: kan.
4: Iya benar benar.
0: Menarik tuh dangdut rock. Boleh. Tapi marketnya nih ya menurut gue jarang melihat market rock ini nih di Lampung sendiri.
1: Nah,
0: kalian merasa itu juga nggak sih, dan apa yang udah kalian atasin tentang market ini sendiri gitu?
1: Nah, itu salah satu alasan awal ini kan milih genre surf rock juga kan.
4: Iya, benar, karena kita ngelihat kayak peluangnya dulu nih kira-kira kan, karena di samping kita pengen keren, di samping juga kita pengen dilihat juga gitu loh sama
2: bertahan lama lah di
4: industri. Iya, bertahan lama lah intinya di industri musik ini. Tadinya kita bingung untuk masalah genre ini pengennya apa sih, segala macam kita survei lah untuk beberapa genre musik band yang ada di Bandar Lampung ini, dan akhirnya kita nemu waktu itu surf rock. Karena surf rock ini setahu gua dulu itu belum ada.
2: Benar.
4: Iya kan? Di Anti Orbit inilah makanya kita kita buat, karena siapa tahu ini dilirik gitu.
1: Ya, untuk di Lampung ini.
0: Oke. Wow, menarik sekali teman Pro 2 ya. Ini buat teman Pro 2 yang mendengarkan kita, boleh banget nih ya teman Pro 2 tanya-tanya Anti Orbit, boleh ke WhatsApp kita ataupun Instagram kita nih, ataupun buat kamu nih yang mendengarkan kita di luar Lampung, di Bengkulu, Jambi, Sungai Liat, Palembang, dan tentunya juga di RRI Digital, boleh banget langsung aja tanya teman Pro 2 bareng sama Anti Orbit. Nanti Angga bakal balik lagi teman Pro 2, tapi nanti tentunya cuma di 92,5 Pro 2 RRI Bener Lampung, teman terbaik kamu.

0: saat bisnis kamu dikenal banyak orang.
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya, boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi, langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Freak Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat.
1: Masih barengan sama Angga Lobesa, teman Pro 2 di 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih barengan juga sama Anti Orbit, teman Pro 2.
2: Halo, halo, halo.
1: Yes. Baru aja kita dengerin lagunya teman Pro 2, Abyss Voyage. Bener gak sih?
2: Abyss Voyage.
1: Abyss Voyage. Abyss Voyage. Abyss
2: Voyage.
1: Voyage. Voyage. Oke, teman Pro 2 itu dia. Sebenarnya ini ceritanya tentang apa sih?
3: Sebenarnya kalau untuk dari rangkaian EP-nya kita ngebuat itu benar-benar jadi suatu konsep gitu. Jadi kalau kita pinginnya pendengar kita ini ya pas dengerin lagu itu benar-benar kayak masuk di perjalanan gitu.
2: Tuh.
3: Ya, jadi dari kalau teman-teman dengerin EP Abyssal Voyage ini dari awal track sampai akhir track itu berkesinambungan semuanya. Jadi benar-benar nyeritain dari awal perjalanannya sampai akhir. Begitu.
2: Kurang jadi lepok. Ya apa tadi dari Dermaga 1 yang paling awal, lalu Captain of the Sea, lalu ada The Captive of Empire, lalu ada Like from the Ocean.
1: Oke.
2: Lalu yang terakhir ada Abyssal Voyage itu sendiri, itu singkat ceritanya perjalanan dia menceritakan kapten kapal bersama
1: ABK
2: anak buahnya ya ABK lah ya bahasa sekarang mah ya anak buahnya itu.

0: Inspirasi dari apa? Dari cerita-cerita yang dia baca waktu dia kecil.
1: Oke.
2: Kayak Dewi Empire. Jadi si kaptennya ini keculik lah akhirnya. Si kaptennya itu keculik di Pulau Karma dan namanya. Dia tuh, nah terus si ABK-ABK-nya ini nolongin lah di ceritanya di album ini, Abyssal Voyage ini. Dan akhirnya si kapten ini bisa keluar lah dengan caranya si anak-anak ini nolongin anak-anak anak buah kapalnya ini. Sempat terjebak tuh si kaptennya. Dan cerita ini cukup jadi satu kesatuan ya.
0: Betul-betul nyambung.
2: Nyambung lah gitu. Karena tujuannya emang dari awal ini Acil. Karena ini Acil yang punya keresahannya.
1: Oh berarti di, ini bisa kita bilang cerita masa kecilnya Acil gitu ya.
0: Bukan cerita masa kecil Acil.
1: Terinspirasi.
0: Cerita yang dibaca waktu Acil masih kecil.
1: Oke.
0: Mungkin kelas SD kali ya dia baca-baca cerita fiktif itu gitu.
3: Sebenarnya meaning juga sih ya Wak ya.
2: Iya,
3: jadi benar. Kita ya tergantung sudut pandang orang yang dengerin tuh.
0: Betul,
3: kan.
0: Betul.
3: Karena kan di situ kan ada kapten, ada lautan, ada anak buah kapalnya, terus ada problemnya di tengah lautan dan segala problematik lainnya lah ya.
2: Sebenarnya
3: itu sebenarnya kita bisa meaningin juga kalau dari masing-masing pendengar mungkin ada yang lagi ngerintis usaha, jadi atasan dia ngebawa mau dibawa kemana nih gitu kan. Okay.
1: Interpretasinya bisa bermacam-macam.
2: Iya, dari Captain of the Ship juga ya dia pengen belajar jadi pemimpin dan ternyata banyak halangan dan rintangannya. Dari orang tuanya sendiri mungkin ada yang nuntut ke anaknya buat jadi dokter ini segala macam, tapi kan kita sendiri punya jalannya masing-masing gitu.
1: Oke, dari berbagai keresahannya makanya lahirlah IP ini sendiri gitu ya. Oke, tapi sebenarnya mana duluan nih yang ditemukan, konsep cerita petualangan si kapten ini atau aransemen musiknya sendiri?
0: Kalau biasanya itu mulai dari cerita dulu sebenarnya. Mulai dari cerita, lalu ada tiap masing-masing personil tuh ngasih liknya masing-masing, ngasih liknya tuh atau instrumen masing-masing kita dengerin.
2: Kesan ngasih tugas ini ada kayak materi nih, lirik gitu. Ayo kita buat nih gitu masing-masing. Jadi di orang ini ya tentang ya terserah mereka dulu interpretasi mereka terhadap lirik itu kayak gimana, cara tafsirnya mereka kayak gimana, dijadiin satu dan akhirnya ya mulai diskusi lagi kita ketemu gitu. Dan kita sebenarnya ya, masing-masing dengan ide kita masing-masing kayak tergantung job desknya kita masing-masing. Betul. Kayak Rapid sebagai drummer, Ogja keyboardist dan gua vokalis, ya kita nyari masing-masing gitu.
3: Benar.
2: Dan akhirnya kita di suatu hari itu jadi kumpul jadi satu dan kita mulai di situ campur aduk dan akhirnya nih akhirnya ketemu nih benang merahnya kayak gini kayak gitu.
3: Jadi untuk di EP ini kita mulai proses kreatifnya sebenarnya kita punya dulu tuh benang merahnya apa
2: ya,
3: kayak dari ceritanya justru malah bukan dari kebanyakan kan rata-rata dari musiknya atau dari lirik atau dari punya pattern di gitar dan segala macem. Kita justru di EP ini dari ceritanya dulu, karena kalau kita dengar di beberapa lagu kita kan memang nuansanya kuat banget kan. Jadi kita gak segimananya kita ngebayangin tuh ceritanya apa dari point of view masing-masing, baru kita tumpahin dari musiknya.
0: Betul, betul.
1: Wow, menarik. Tapi EP ini dirilis di tanggal 20 Juni 2026.
0: Betul.
1: Udah sebulan dong tentunya.
0: Udah
1: kan
0: sebulan,
1: ya. Kurang lebih sebulan lah ya. Kurang 2 hari ya. Gimana rasanya setelah produksi panjang terus dengerin lagunya lagi, apa yang kalian rasakan? Dari Ogja dulu mungkin boleh?
3: Kalau yang gua rasain sebenarnya lebih ke personal ya. Karena dari EP ini ngebuat dari masing-masing personil makin dekat dan gua pribadi makin jadi kenal tuh satu sama lain.
0: Betul, betul.
1: Sebelumnya gak kenal ya?
3: Kenal.
1: Okay.
3: Cuman kita gak yang lebih dalam tuh.
1: Okay.
3: Dari karakternya Rafib. Ternyata Rafib karakternya gini, Obi karakternya gini. Karena kan kita biasanya ngumpulnya kan jadi satu terus kan, bareng-bareng. Ya betul. Biasanya kita hai aja. Jadi lebih ke personal sih kalau gue.
1: Oke. Oke, kalau dari Afif sendiri gimana, Afif?
0: Kalau dari gue ya tentang setelah album ini keluar, yang pasti ya kayak seneng aja gue punya apa namanya album kayak nggak kebayang aja kok bisa gitu gue punya EP gitu loh, nggak nyangka aja kayak gitu,
2: nggak nyangka
0: aja. Jangan nangis.

0: Gak nyangka punya karya ya. Oh zaman dulu tuh aja kecil-kecil punya karya gitu.
1: Kayak anjay juga gitu kan.
0: Okay. Nah, tadi disensor ya tolong.
1: maaf tolong ya. Terus mungkin kalau dari apa ya, dari hati sendiri tuh mungkin ini sih kayak pengen ngevaluasi ke EP kedepannya. Jadi tuh kadang tuh nah kalau misalkan sama lah mungkin semua musisi udah rekam nih. Udah rekam, dengerin hasil rekamannya. Aduh, harusnya kemarin ada tambahan itu iya, tuh.
2: Iya lagi ya. Iya,
0: oh, gitu.
1: Iya.
0: Dari lo deh kalau kayak gitu pertanyaannya. Apa yang pengin lo ubah dari
1: itu? Nah, itu tuh kalau di drum itu ya. Di drum itu mungkin di apa ya? Di ketukannya.
0: Ketukan di lagu?
1: Ketukan di lagunya.
0: Lagu yang mana? Atau semua?
1: Kalau semua sih enggak.
0: Yang mengganggu lo banget?
1: Oh, kalau mengganggu sih.
0: Atau yang pengen lo ubah banget? Iya, lo punya kesempatan ngubah satu lagu dari
1: mundur waktu nih. Ya.
0: Dari lima lagu yang ada di EP ini nih.
1: Itu di lagu Abyssal Voyage.
0: Kenapa?
1: Abyssal Voyage karena gue ngerasa kayaknya kurang semangat gitu loh. Dari gue sendiri.
0: Lo pengen lebih jebol lagi drumnya ya?
1: Iya, curan-curan lah kalau bisa.
0: Oke. Wow, menarik ya teman Pro 2 ya. Gitu. Tapi kalau dari lo nih, Obit nih.
2: Kalau gue dari gue sendiri sih kadang.
0: Apa ingin lo ubah?
2: Sebenarnya gue pengen nambah nih kayak backsound vokal gue, kayak mulai nge-layer vokal.
0: Di
2: Like From, terus ada The Captive tuh.
0: Oh banyak.
2: Ada dua sebenarnya. Tapi semenjak udah jadi nih, aduh, pengen ngubahnya lagi tuh. Kayak gimana ya? Sebenarnya perlu duit juga gitu. Pelajaran di situ sih. Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi
1: beli mesin waktu lah, Bit.
2: Hah? Mesin waktu ya.
0: Tapi kan ini hasil yang udah maksimal yang kalian tampilkan ya, gitu betul, kan. Betul. Ini produk hasilnya, ya. Suka enggak suka, semoga masyarakat suka gitu.
2: Iya, benar. Sebenarnya ya setiap apa ternyata semua musisi ini struggle-nya kayak gini, setiap dia habis record dan habis mixing mastering dan hasilnya itu pasti mereka tuh kayak ngerasa kurang, jadi makanya mereka ya udah gitu.
0: Jadi jalanin aja gitu ya.
1: Emang manusia enggak pernah ngerasa puas
0: aja. Namanya manusia ya. Keluar nih. Apa mahasiswa filsafatnya ya. Tercium-cium sekali nih mahasiswa tingkat akhirnya, sahabat. Ya. Oke. Kalau dari ya tadi kan teman-teman lo udah ngasih nih mana-mana yang mau diubah. Kalau lo sendiri ada yang mau lo ubah enggak?
3: Kalau gue sih cukup ya, karena gue enggak ada yang gimana-gimana. Justru gue malah ngerasa emang itu yang natural keluar aja. Jadi gue ada penyesalan dari gue kurang ini. Mungkin jadi bahan evaluasi ke depan ada. Cuman kalau kayak gue nyesel, kayaknya gue harus lebih ini, lebih itu, atau kurang ini, kurang itu, kayaknya gue gak ada. Karena kan balik lagi ya, kesempurnaan hanya milik Allah. Oh,
2: yes. No debat.
0: Waksa. No debat. Yaudah teman Pro 2, kita dengerin dulu Dermaga dari Anti Orbit. Nanti Angga sama Anti Orbit bakal pulang lagi. Pulang gak
2: pulang,
0: tuh?
2: Pulang.
0: Ya kan kita habis berlayar. Dermaga pulang. Soalnya ya, ya kan.
2: Benar.
0: Bakal balik lagi teman Pro 2 tentunya cuma di 92,5 Pro 2 RBN Lampung, teman terbaik kamu.

0: Boleh, boleh, boleh. Mulai Minggu ya, besok berarti ya. Ya
1: besok nih.
2: Boleh banget, gas aja Jogja. Tapi perjalanan kalian kan lumayan panjang juga ya, udahan ya nih ya. Gimana nih kalian memaknai perjalanan kalian sepanjang ini? Asik enggak tuh memaknai?
1: Wow.
0: Dalam nih, dalam.
3: Ada tisu enggak,
2: Kak? Ada tisu aja. Kalau enggak lap aja lah di bajunya Afif boleh.
0: Kanebo boleh, Kanebo.
2: Boleh. Jadi gimana aja lo memaknai perjalanan sejauh ini barengan sama teman-teman lo ini?
3: Sejauh ini baik lagi, gue lebih ke personal karena selama ini akhirnya kawan-kawan anti orbit ini ngebuka gue lebih kenal sama diri gue sendiri. Dari gue yang tadinya ngambil keputusan dengan sangat mudah, dari yang gue kurang disiplin dan segala macam, semenjak di anti orbit gue ngerasa keputusan itu memang gak bisa kita ambil secara cepat, terburu-buru, dan ngikutin egois sendiri. Karena gue termasuk orang yang kalau mau apa-apa terus harus keturutan. Jadi di anti orbit ini ngelatih gue lah buat lebih dengerin apa masukan dari teman, masukan dari orang lain, masukan yang bagus, masukan yang buruk, kritik dan segala macam, itu ngebuat bener-bener gue jadi pribadi yang lebih dewasa lagi lah. Jadi gue,
0: iya.
3: Aduh sedih nih gue.
2: Oke. Gak usah terlalu panjang ya, nanti abis durasi kita ya. Kalau dari Obit gimana, Bit?
1: Kalau dari gue sendiri sih banyak lah, gue bisa ngobrol banyak tentang musik bersama kawan-kawan. Justru gue lebih tahu musik, lebih ngedalamin musik pas di masa kuliah ini, pas bersama teman-teman ini, Rapi, Pogja, Alif dan Rashid. Gue belajar kayak gimana caranya buat musik itu kayak gimana gitu, harus apa yang dimulai gitu.
2: Betul.
1: Dan gue soalnya sempet kesusahan waktu itu, gimana caranya gue nyari nada segala macem, dan akhirnya mereka bantu dan nggak kayak gitu loh, Bit, ya kayak gini nih caranya. Dan gue banyak belajar hal baru di anti orbit, dan juga gue banyak juga kawan-kawan baru yang gue kenal semenjak gue ngeband ini, dan banyak hal-hal positif yang bisa gue ambil lah, gitu. Dan itu oke sih menurut gue, dan untuk jangka panjangnya juga oke juga nih gitu, dan lebih produktif aja kita di sini gitu.
2: Oke, kalau dari pandangannya Afif sendiri gimana, Afif?
0: Kalau gue di sini tentang anti orbit yang gue dapetin tuh banyak. Yang pasti gue ngedapetin ternyata tuh band tuh harus kayak gini, ternyata band harus kayak gini. Karena sempet juga di gue di anti orbit tuh kayak bertanya-tanya kenapa harus kayak gini sih. Kayak misalkan contoh pakaian harus kayak gini tampil segala macem kan. Gue kan mungkin sisi gue mungkin dari anak rock gitu ya, yang gue ngeliat idola-idola gue tuh kalau ngeband cuma pakai kaos hitam sama celana jeans robek-robek udah cukup gitu dengan skill dia yang punya. Tapi kalau di anti orbit ini gue belajar, oh ternyata band juga harus punya konsep yang begini-begini. Dan di situ gue ngelawan ego gue karena gue nggak kurang suka dengan style itu. tapi di situ gue tahu ternyata band itu kalau misalkan bikin lagu doang yang enak nggak cukup, harus punya konsep. Iya, apa yang mau dijual oleh band itu, betul.
1: All out lah kita di panggung ya.
0: Betul. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman band yang dengar, itu bisa juga diikutin gitu.
2: Oke. Wow, mantap teman Pro 2 ya. Karena waktu udah enggak memungkinkan lagi kita berlanjut nih ya, betul, teman Pro 2 ya. Nanti saya di apa yo?
0: Nambah sejam A.
2: Boleh. Abis ini boleh banget ya teman Pro 2 ya. Mereka aja tapi jangan aja saya gitu ya kan. Udah gitu ya. Terakhir deh, gimana caranya mendengarkan karya-karya anti orbit nih? Kasih tau dong ke teman Pro 2.
0: Cara mendengarkan karya-karya anti orbit banyak banget di platformnya, ada di Spotify, ada di YouTube, ada di manapun yang kalian biasa dengarkan ada semua.
2: Yups.
0: Cocok banget buat nemenin kalian lagi mancing atau berlaut di pantai.
2: Lagi ngopi
0: atau lagi perjalanan jauh.
2: Atau sambil nyantai-nyantai di pantai.
0: Lagi di ketinggian. Mau dengerin di IG juga adalah
2: ada. Oke. Langsung berarti serbu teman Pro 2 ya gitu. Tapi teman-teman juga bisa lihat update kalian di mana, kalau boleh tahu, Instagram ataupun TikTok ada di
0: Instagram kami antiorbit.official. TikTok juga sama.
1: Anti Orbit.
0: Anti Orbit pokoknya, cari aja pasti ketemu.
2: Iya. Oke, terima kasih Anti Orbit udah ngobrol sama, bareng sama Angga. Next time kita ngobrol lagi ya, gitu ya. Amin, oke. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman nih ya di RRI Bengkulu, RRI Jambi, RRI Sungai Liat, RRI Palembang, dan juga tentunya 92,5 RRI Bandar Lampung, dan juga buat teman-teman yang nonton live ini nih di streaming kita di YouTube kita di RRI Bandar Lampung dan juga aplikasi kita di RRI Digital. Terima kasih udah ngobrol barengan sama Angga Anti Orbit. Nanti kita main-main live lagi teman pro 2 ya. Ya udah, ini waktunya untuk Angga Labesa pamit. Terakhir dari Angga, Last Diversion Express Plus Winners Only with Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Angga Labesa pamit, Anti Orbit pamit.
0: Anti Orbit.
2: Sekali bye-bye. Di udara, tetap di udara. Bye-bye semuanya.
0: Bye-bye. Anti Orbit.
4: Thank you for listening to Music Live Chat Special Weekend.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. Malam minggunya kamu di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari kawasan jalan radio nomor 2, kilometer 4. Selvian, nemenin kamu malam minggu kali ini. Malam minggu kali ini teman Pro 2. Sampai nanti di pukul 24, aku bakal nemenin kamu yang malam mingguannya sambil dengerin Pro 2 FM Palembang. Dan pukul 20 sampai 21, saatnya buat dengerin lagu-lagu dari karya musisi lokal di lapak indie. Kamu bisa request lagu yang pengen kamu dengerin atau musisi yang pengen banget kamu dukung teman Pro 2. 0816 1106, mulai Instagram DM juga bisa, atau enggak drop komen kamu di kolom live chat aplikasi RRI Digital malam hari ini teman Pro 2. Wow, mungkin beberapa titik jalan di kota Palembang terlihat padat, terasa macet karena emang ada satu acara musik juga ya teman Pro 2. Mungkin kamu juga lagi OTW ke sana kali. Wes. Okay, tapi untuk malam hari ini udah ada beberapa juga playlist aku yang bakal aku hadirkan buat kamu. Spesial juga bakal ada lagu terbaru nih dari Radio Shifter. Okay. Keep stay tune teman Pro 2, muterin lagu-lagu favorit kamu. Kita dengerin dulu deh. Ada La Vista, Meskiku Terluka.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya.

Malam minggunya kamu sambil dengerin lagu karya dari Local Heroes Palembang. Setelah satunya yang baru aja ngerilis sebuah single Teman Broy 27. Jadi sebenarnya ini adalah lagu yang terinspirasi dari sebuah film yang beberapa waktu yang lalu, ya beberapa hari yang lalu, itu anniversary. Nah, ngomongin Radio Shifter Teman Broy 2, jadi band yang konsisten mengusung tema alternatif rock ini, ya mereka kemarin kan udah sempet tuh punya album ya, Swarm, kemudian ada mini albumnya, ada Kontras, dan itu semuanya sepanjang tahun 2025 kan. Dan tahun 2026 ini mereka memperkenalkan karya terbaru 27. Sebuah single yang bukan cuma mengeksplor ya alternatif rocknya aja, tapi lirik yang dekat banget sama pengalaman hidup sehari-hari. Kita pasti sekarang tuh lagi suka banget dong dengerin lagu yang liriknya tuh relate banget ya sama apa yang lagi dirasain. Ya gak sih Teman Broy 2? Nah, single 27 ini sendiri kabarnya sih emang lahir setelah personilnya Radio Shifter ini mereka rewatch film 3 Hari Untuk Selamanya. Masih ingat enggak film ini tuh karya Riri Riza dan pemerannya di situ ada Nicola Saputra Teman Broy 2. Dan dalam alur cerita film 3 Hari Untuk Selamanya ini ada dialog yang diucapkan oleh Nicola Saputra tentang usia 27. Nah, ini yang kemudian jadi titik awal penulisan lagu 27 ini, ya. Dan kutipan ini sebenarnya ngasih refleksi tentang fase kehidupan ketika seseorang itu mulai dihadapin sama berbagai keputusan yang akan menentukan arah kehidupannya. Apalagi di usia 27 kan, Teman Broy 2. Tapi walaupun ya, filmnya mungkin ataupun juga ngebahas mitos tentang usia 27, Radio Shifter sendiri mereka pengen mengangkat sisi lain dari angka ini. Lagu ini juga berbicara tentang tekanan, harapan, keputusan yang penting yang sering ada dirasain, yang sering hadir di usia 27. Karena fase ini nih dianggap sebagai momen ketika banyak orang mulai mengambil kendali penuh atas kehidupan mereka. Bayangin 27, itu kamu pasti kalau misalnya kuliah ya, ambil S2 itu udah selesai tuh S2. Contohnya Teman Broy 2. Usia 27 juga biasanya bakal ditanya-tanya nih kalau kumpul keluarga atau pergi kondangan, kapan nikah? Ya kan, usia 27 nih Teman Broy 2. Dianggap kayaknya udah mateng banget gitu. Nah, jadi ini sebuah lagu yang juga merupakan nostalgia dari film yang ditonton oleh para personil Radio Shifter. Dan aku gak bakal ngebahas lebih dalam lagi, tapi yang jelas hari ini tanggal 18 18 Juli bertepatan itu juga ya, lagu ini juga hadir sebagai special soundtrack 3 Hari Untuk Selamanya di Synchronize Fest 2026 dan Soundrenaline yang dibawakan oleh Radio Shifter. Jadi mereka kolaborasi sama Efek Rumah Kaca ya di sana sini Jakarta, Soundrenaline Teman Broy 2 untuk ngajakin nostalgia sama film tersebut. Nih dia 27.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Kamu udah dengerin milik Dairy Utama Tropil. Pasar ini telah musnah tuan Pro 2. Dan kalau ngomongin ya formasi dalam sebuah band tuan Pro 2, itu kan juga akan menentukan kemana arah musikalitas mereka kan. Tapi pun kalau enggak, biasanya bakal ditambah sama additional player biasanya tuan Pro 2. Karena ada yang kayak pengen mempertahankan, kita tetap duo nih, tapi masih butuh dong personil lain untuk menambah instrumennya. Atau enggak, misalnya ada yang konsisten 5 gitu, atau ada yang 7 bahkan, kan tuan Pro 2. Dan emang sih gak semua band itu butuh banyak personil buat bisa nyiptain karya yang besar gitu. Karena kalau ngomongin formasi trio juga sebenarnya di skala internasional banyak musisi yang berhasil ngelahirin karya-karya yang bahkan mungkin sampai sekarang tuh akrab banget di telinga kamu. Salah satunya gak bisa lepas kalau kita ngomongin kayak Green Day. Di Indonesia ada SID ya, Superman Is Dead. Terus kayak apalagi sampai harus di ini dulu ya, diingat dulu satu-satu. Nah, jadi kalau di flashback lagi, emang kebanyakan sih mereka tuh pasti alirannya kayak nggak jauh-jauh ya dari alternatif rock punk seperti itu tuan Bro 2. Nah, kalau di indie yang ada di Palembang, ini juga nih, ada band yang punya formasinya tuh trio tuan Bro 2. Nah, aku lagi ngomongin band yang punya 3 personil di antaranya nih ya. Ada ini di antaranya ada Better Letter tuan Bro 2. Nah, ini juga nih salah satu yang lagi langganan banget, dan FYI juga sih kalau kamu pengen lihat mereka, mereka lagi manggung malam hari ini. Langsung dikasih spoiler ya. Oke, mereka lagi manggung kalau gitu. Nah, terus juga kalau teman Pro 2 sendiri nih, kalau misalnya punya kans lah buat bikin sebuah band gitu ya, kamu pengen punya personil yang wajib banget nih ya, itu ngisi apa aja? Misalnya kayak, oh wajib harus ada drummer, wajib gitaris, wajib vokalis, wajib keyboardis, wajib saksofon. Wih, lengkap deh pokoknya. Langsung bikin musik ska aja kalau kayak gitu ya. Nah, sebenarnya jumlah personil itu juga enggak, orang mungkin enggak akan melihat dari jumlah personilnya, tapi dari karya yang kamu dengerin udah pasti.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh!

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

nanti pasti bakal dicariin kok ya. Apalagi buat kamu teman berdua yang selalu ditanya-tanya, diterus sama pertanyaan yang sama, bikin keluhan aja, ajukan keberatan ya. Sampai-sampai itu selalu dibikin kayak ada syarat gitu, gak boleh nanya ini dan nanya itu. Kalau misalnya mau meet up di acara kayak reunian atau lagi kumpul keluarga, teman berdua. Saking emang seringnya banget nih orang nanya kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah. Kecuali kalau mau dibiayain, boleh deh. Setuju gak? Gak setuju. Kalau yang satu ini masih setuju banget teman berdua. Dua lagu terakhir deh. Noh, kok setuju sih? Karena kali ini ada 62 Project aka DP Music non pro 2 dan ada satu lagi nih dari Gandu City Rollers. Budak Gandus mana suaranya? Masih dan I just wanna talk to you. Kamu yang punya karya boleh spill ya ke 0816 11 06 916, DM kita melalui Instagram atau enggak bisa datang aja ke studio Pro 2 RRI Palembang teman Pro 2. Semoga karya-karya dari musisi lokal ini bisa semakin banyak didengerin ya. Secara streaming digital, yang request di radio-radio, bukan hanya di Pro 2, radio-radio se-Kota Palembang, se-Sumatera Selatan. Pokoknya karyanya bisa dikenal semakin luas, terus juga musisinya juga semakin sejahtera. Oh, itu yang perlu banget tuh, menyejahterakan musisi. Biar inspirasi itu bisa datang dengan karya-karya the best deh teman Pro 2. Nah, kamu besok juga bisa pantengin ada Indonesia Pro Indie. Karena besok hari Minggu, jadi start dari jam 7 malam sampai jam 8 malam ya teman Pro 2. Itu berjaringan di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yeps, kita udahan dulu untuk Lapang Indie sesi malam Minggu kali ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram

Malam minggunya kamu di Prodi UFM, malam yang bangun teman terbaik kamu. Oke. Lupa namanya, ingat rasanya. Kamu mungkin lupa namanya, tapi kamu ingat rasanya pas ketika kamu lagi makan di restoran, terus ada nyium satu aroma gitu ya, gak taunya aroma parfum. Jadi kayak gak nyambung gitu ya, antara indera perasa sama indera pengecap sama pencium kamu, Tuan Pro 2 ya. Duh, karena pas lagi makan terus dari nyium satu aroma gitu. Itu that's why kenapa sih sebenarnya kayak kalau kamu lagi makan di restoran, jangan nyemprot parfum sembarangan, Teman Bro 2. Itu sebenarnya di etikanya juga ya. Karena aroma makanan itu kan bikin orang tertarik buat makan di restoran kan. Kalau kamu nyemprot parfum di saat banyak orang sedang makan, otomatis aroma makanan orang di sekitar itu akan rusak, terus kecampur sama wangi parfum kamu, Teman Bro 2. Iya sih, pengen wangi, tahu, tapi enggak di restoran juga ya. Kamu bisa tuh, Teman Pro 2, pergi ke toilet dulu gitu kan, kalau mau touch up sekalian, dan jangan berlebihan juga kalau mau nyemprot di toilet pun juga. Sebenarnya Teman Pro 2, ketika kamu di restoran itu kan ruangannya ber-AC, partikel parfum itu dia bakalan muter-muter di situ aja gitu, dan enggak semua orang bakalan suka sama wangi parfum kamu pakai parfum Dior sekalipun gitu ya. Dan bahkan mungkin ada orang yang sensitif sampai bisa mual dan pusing pas lagi makan. Tuh, ada orang yang enggak bisa nyium wangi parfum loh. Ya, dia gak bisa nyium wangi parfum, bisa pusing, bisa mual gitu. Apalagi kayak misalnya aroma-aroma tertentu, atau mungkin yang memang ada alkoholnya tahun 2002. Wow. Nah, kamu mungkin termasuk yang pernah mengalami ini kah? Tapi semoga sih enggak ya, teman 2 ya. Aroma parfum bisa bikin lupa nama, ingat rasanya.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Malam minggunya kamu di Brodie 2 FM Palembang. Ada Kortis, Red Red, teman Brodie 2. Nah, ini juga red flag nih. Kalau hobi banget nonton di bioskop, tapi juga hobi ngecek-ngecek ponsel kamu ya di bioskop sesering mungkin, apalagi dengan apa sih kontras layar yang sangat cerah banget ya, kayak ingin menyinari seluruh bioskop gitu, sampai layar bioskop aja kalah tuh sama terangnya ponsel kamu, teman Pro 2. Ha, masih sering nemu yang kayak gini nggak? Ah? Tadi pas lagi nonton, waduh, please ya teman Bro 2, cahaya dari layar ponsel kamu yang tiba-tiba nyala di dalam bioskop yang gelap gulita itu. Ya kalau pas emang lagi nonton film horor kan biasanya lebih redup, lebih gelap banget kan teman Bro 2. Ini pastinya bakal ngeganggu banget loh fokus penonton yang ada di belakang kamu teman Bro 2. Apalagi kalau penontonnya itu ada yang pakai kacamata. Nah, sinar dari layar ponsel kamu itu otomatis bakal mantul di kacamata yang dipakai. Dan itu bakal bikin gak nyaman banget orang lagi nonton juga ya. Jadi sebisa mungkin kamu perhatikan posisi pun kalau misalnya, tapi gak bisa nih ada notifikasi penting banget misalnya pengen balas chat gitu ya. Kurangin kontras ponsel kamu tuh juga dengan posisi yang gak akan mengganggu orang yang ada di belakang kamu gitu. Nunduk senunduk-nunduknya gitu. Taruh di celah-celah telapak kaki gitu, taruh di celah-celah di sebawah-bawah, tunduk-tunduk lagi, aduh tunduk, sampai aku peragain lagi. Nah, tapi sebenarnya memang etika sih kalau lagi nonton di bioskop ya, selain layar ponsel dan juga suara dari ponsel kamu teman Pro 2. Ini kan lagi banyak film-film keren nih, bukan cuma yang ada di streaming tapi kayak di bioskop yang aku yakin banget kalau udah akhir pekan itu pasti salah satu cara kamu buat me time kan juga nonton gitu, nyenengin diri walaupun cuma nonton sendiri. Kan sekarang juga banyak orang yang sudah semakin percaya diri dan yakin dan nyaman buat kemana-mana tuh sendiri ya, nonton sendiri, makan sendiri, beli es krim sendiri ya, beli es teh kekiniannya juga sendiri, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Jadi sebisa mungkin ya kita membuat nyaman diri kita sendiri tapi juga membuat nyaman orang lain, gak mengganggu kenyamanan masing-masing deh.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Pernahkah kamu bertanya, sejak kapan tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola mulai dikenal? Ternyata, kebiasaan ini sudah berlangsung sejak televisi mulai hadir di berbagai negara pada pertengahan abad ke-20.

pula lahir suasana penuh keakraban yang kemudian menjadi tradisi. Di beberapa negara Eropa dan Amerika Selatan, pertandingan penting bahkan ditayangkan menggunakan layar proyektor di balai kota, taman, atau ruang komunitas. Tujuannya sederhana, agar lebih banyak orang dapat merasakan euforia pertandingan secara bersama-sama. Tradisi tersebut terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Layar raksasa mulai dipasang di ruang terbuka saat ajang-ajang besar seperti Piala Dunia atau kejuaraan antar klub digelar. Ribuan supporter berkumpul mengenakan jersey kebanggaan, menyanyikan yel-yel hingga bersorak setiap kali gol tercipta. Di Indonesia, budaya nobar mulai semakin akrab sejak era 1990-an dan berkembang pesat memasuki tahun 2000-an. Kini, kafe

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
3: Pro 2 RRI Palembang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

0: menghabiskan waktu di kafe untuk melakukan berbagai kegiatan. Ngobrol dengan teman, melakukan tugas sekolah atau kuliah, work from cafe, atau sekadar menikmati tegukan kopi. Tapi tahukah kamu, ternyata pencahayaan di sebuah kafe dapat menentukan lama atau tidaknya kamu menghabiskan waktu loh. Pencahayaan ambient atau pencahayaan utama di kafe berfungsi menentukan keseluruhan suasana dan nuansa ruang. Jenis pencahayaan ini yang menentukan apakah kafe terasa cerah dan penuh energi atau hangat dan intim bagi pengunjungnya. Cahaya alami yang terang cocok untuk situasi pagi hari saat pelanggan datang untuk bekerja atau sekadar mengambil kopi dengan cepat. Sementara pencahayaan yang lebih redup dan hangat menciptakan suasana lebih santai dan intim sehingga mendorong pelanggan untuk berlama-lama. Nah, kalau kamu lebih suka tipe pencahayaan kafe yang seperti apa nih?
1: Pro 2 RRI Palembang.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

Pantes, gimana gak banyak nyamuk coba. Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam banget 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ni kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Pro 2 RRI Palembang.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

nya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari HelloDoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Radio 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program 2 FM kembali mengudara melalui pemancar di 91,6 MHz untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 101,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini ada Divia yang nemenin kamu di Spada sampai jam 10 nanti dengan lagu-lagu pilihan dan info menarik lainnya. Nah, sampai jam 6 nanti aku bakal puterin kamu lagu-lagu enak buat nemenin menyambut minggu pagi kamu di Spada Jazz Music.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiy ba'da. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman Produa? Semoga saya mendoakan teman-teman Produa senantiasa selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah mudahkan segala macam bentuk usaha, langkah-langkah, rencana-rencana baik yang teman-teman Produa yang sedang diusahakan insyaallah. Dan pada akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hadirkan kebahagiaan demi kebahagiaan dalam diri kita semua teman-teman. Dan tentunya senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Alhamdulillah teman-teman. Seperti biasa, izinkan saya untuk mengawali dengan sebuah kalimat, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dia katakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah, saya Muhammad Septiadi. Kembali lagi dalam acara Inspirasi Kolbu dalam Produa RRI Palembang. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, izinkan saya menyampaikan sebuah nasihat perihal dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Teman-teman Produa insyaallah Allah muliakan, dunia adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Kalimat ini saya kutip dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah tertuangkan di dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Saya pribadi menganggap bahwa kalimat daripada hadis ini adalah sebuah tekanan, adalah sebuah ketegasan dari Rasulullah SAW untuk mengingatkan para umatnya agar tidak fokus hanya ke hal-hal yang berbau dunia. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang-orang mukmin dan surga buat orang-orang kafir. Saya rasa hadis ini sudah cukup jelas untuk kita pikirkan dalam pikiran kita. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal, ini perlu difungsikan dengan sebaik-baik mungkin. Oleh karena itu, kita harus memaknai sedalam mungkin makna yang tersirat daripada hadis riwayat Muslim ini. Dan harus kita terima dengan hati yang lapang. Tidak bisa dipungkiri teman-teman, dunia jangan dimasukkan ke dalam hati. Dunia cukup berada di genggaman tangan kita saja. Jadi saya teringat kepada nasihat dari Ustadz almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang mengatakan, kalau engkau punya mobil, jangan taruh di hati, tapi taruh di garasi. Saya pikir teman-teman bisa memahami ya tentang nasihat ini. Teman-teman Produa yang insya Allah Allah muliakan, amin. Teman-teman Produa tahu gak kalau dunia kita tak boleh expect yang orang buat baik dengan kita selamanya. Tapi kalau ada yang masih buat baik dengan kita, kita balaslah dengan kebaikan. Kalau orang buat jahat dengan kita, belajarlah untuk memaafkan. Tahu tak? Mudah untuk melupakan, tapi nak buat macam mana? Ini kan dunia. Jadi hadapilah teman-teman. Ya. Kadang saya sering berdiskusi dengan diri saya sendiri teman-teman. Kadang saya takut bila hidayah yang Allah bagi sekarang, esok-esok Allah tarik balik.
Lalu aku kelak kemana? Lalu aku lekas semula, teman-teman. Aku takut perasaan rasa bersalah dan ingin kebaikan itu hilang. Dan harapan kita semua, semoga dengan hidayah yang Allah bagi ini, membuatkan kita semua terus pergi jauh menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya Allah, saya meminta teman-teman, saya mengajak ke teman-teman semua Produa untuk meminta, untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah ya Allah. Ya Allah, andai kata di antara kami kesempitan rezeki, maka bukalah pintu rezeki kepada kami ya Allah. Andai kata di antara kami ingin berubah, permudahkan segala urusan kami dalam mendekati-Mu ya Allah. Semoga kami senantiasa istiqamah setiap amal kebaikan yang telah kami perbuat demi Engkau ya Allah. Ya Allah, andai kata di antara kami masih lekah dengan kemungkaran, berikanlah hidayah kepada kami dan jangan sesekali Kau tarik hidayah setelah Kau berikan ini ya Allah. Allahu Akbar. Andai kata di antara kami menghadapi penyakit, sembuhkanlah segala penyakit kami ya Allah. Andai kata di antara kami hatinya masih berdendam dengan orang lain, bukakanlah hati kami untuk memaafkan orang lain ya Allah. Ya Allah, Kau aturkan hidup kami sebaik-baik aturan, karena Kau sebaik-baik perancang. Semoga kami meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya mujib. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, perbaiki ya Allah segala urusan kami ya Allah, permudah ya Allah segala langkah-langkah baik kami ya Allah. Amin amin Allahumma amin. Yumkin ila walan syukuran kasyuran barakallah li walakum. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin teman-teman. InsyaAllah ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kemam Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Polsek Lingkiti Polres Oku menyosialisasikan bahaya nafza kepada siswa SMA Negeri 10 Oku. Kegiatan berlangsung saat MPLS tahun ajaran 2026-2027 di Desa Tanjung Lengkayap, Kecamatan Lingkiti. Kapolsek Ibtu Jauhari Effendi menyampaikan bahaya nafza, judi online, bullying, dan pentingnya tertib lalu lintas. Polisi juga mengajak siswa disiplin, menghormati guru dan orang tua, serta bijak menggunakan media sosial. Teman Pro 2, anak dan remaja rentan terpapar paham radikalisme melalui media sosial dan game daring di era digital. Tim pencegahan Satgas Sumatera Selatan Densus 88 AT Polri Putra Yesa mengenalkan konsep IRED sebagai langkah pencegahan radikalisme. IRED meliputi intoleransi, radikal, ekstrim, dan terorisme yang saling berkaitan. Selain itu, ia juga mengingatkan orang tua untuk menerapkan metode ABA, yaitu awasi, batasi, dan ajari. Informasi terakhir, Bupati Oku Teddy Melwansyah mengajak masyarakat membiasakan mengonsumsi ikan sebagai sumber protein bergizi untuk mencegah stunting. Ajakan disampaikan pada Lomba Masak Serba Ikan Kabupaten Oku 2026 di Batu Raja. Kegiatan diikuti TPPKK dari 13 kecamatan sebagai kampanye gemar ikan dan peningkatan konsumsi pangan bergizi. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Gea Indrawari yang udah nemenin kamu di pagi hari ini, Tomo Pro 2. Di Spada, selamat pagi Tomo Pro 2 bareng sama Divi ya, sampai jam 10 nanti. Wah, wah, wah. Tapi bukan cuma Gea aja yang nemenin kamu, Tomo Pro 2 bakal ada lagu-lagu menarik lainnya buat mood booster kamu pagi ini ya. Apalagi kalau buat kamu yang abis begadang, mungkin ya semalam abis car free night dan juga nonton konser. Siapa tuh? Atau mungkin begadangnya nontonin Piala Dunia ya, Inggris versus Prancis. Kita bakal bahas juga nanti ya info-info menarik tentang update terbaru hari ini. Dan gak lupa juga kalau kamu mau lagu mood booster kamu diputerin di Pro 2 FM Palembang, jangan ragu, langsung WhatsApp aja di Pro 2 FM di 0816 1106916, atau di live chat RRI Digital. Abis ini ada Andin dulu yang nemenin kamu sama lagu terbarunya, Naksir.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman
3: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Aku baru aja mantengin CCTV di Jembatan Ampera nih ya. Padahal kayaknya cuacanya masih berkabut gitu ya, tapi udah rame banget nih, cerah banget warga Palembang di Jembatan Ampera ya, dengan segala aktivitasnya. Tapi kalau lihat dari cuacanya, kayaknya perlu aku infoin dulu deh ya, info cuaca terbaru dari BMKG Sumatera Selatan, supaya kamu siap sedia dengan cuaca hari ini. So, ini dia info cuaca dari BMKG Sumatera Selatan.

ini dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Siang hari ya, pagi sampai siang hari itu kemungkinan cuacanya cerah berawan. Nah, lanjut di sore harinya jam 4 sore itu mulai berawan nih tahun Pro 2 dan berangsur berawan tebal sampai jam 7 malam nih. Nah, kalau udah awan tebal udah tanda-tanda nih ya tahun Pro 2, bener banget dari perkiraan cuaca BMKG Sumatera Selatan. Di malam hari mulai dari jam 10 malam sampai 4 dini hari itu ada potensi hujan ringan untuk kota Palembang dan sekitarnya. Jadi buat kamu yang kayaknya ada banyak jemuran hari ini harus siap-siap nih ya. Karena cuacanya masih belum cerah-cerah banget nih, belum ada panas yang panas banget ya. Apalagi suhunya juga diperkirakan sekitar 23 hingga 32 derajat nih. Dan kelembapannya itu sekitar 57 hingga 99%. Jadi pastiin kamu juga jaga selalu kelembapan di ruangan kamu supaya gak terlalu lembab dan terhindar dari penyakit pastinya. So itu dia Tumum Pro 2, info cuaca dari BMKG Sumatera Selatan.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring

Pada by Zero Base One alias The Sea. Aduh, enak ya kalau pagi-pagi ngadem nongkrongnya di pinggir pantai atau di pinggir laut ya. Tapi sayang Palembang gak ada ya. It's walaupun gak ada pantai, gak ada laut, kita punya Sungai Musi tahun Bro 2. Buktinya banyak juga nih warga Palembang yang nongkrong di Jembatan Ampera pagi-pagi ini ya, di Car Free Day. Dan gak cuma itu ya, tapi kita juga ada event yang luar biasa seru banget nih hari ini. Udah kelihatan juga rame banget pesertanya yang masuk ke Jembatan Ampera pakai baju kebaya dan juga songket yang keren banget loh Tuan Pro 2 ya. Ini Parade Kebaya Nusantara 2026 nih dilaksanakan di Jembatan Ampera bertepatan juga dengan event Car Free Day di Kota Palembang nih. Ini rame banget loh. Kalau kamu salah satunya, mungkin bisa kabarin Tuan Pro 2 lainnya nih ya, gimana outfit kamu hari ini, outfit of the day ya. Emang Palembang tuh menarik banget ya, gak cuma tempat wisata ataupun juga pakaian ada, tapi ada band indie Palembang juga yang keren banget loh, yang salah satunya tampil semalam di konser nyanyian Riang Gembira ya. Ada Better Later dengan latest EP-nya Sweet Suffer.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.